0: mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair etomida. Penjelasan Syudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
2: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
0: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus menjaga untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang tadi disampaikan oleh
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai 4.106,3 triliun rupiah. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uder.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih.
10: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai 3.435,1 triliun rupiah. Belanja negara ditetapkan sebesar 4.106,3 triliun rupiah, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai 671,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
7: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
12: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai 671,1 triliun rupiah serta keseimbangan primer positif di angka 20,8 triliun rupiah. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka 824 triliun rupiah, perlindungan sosial 539,7 triliun rupiah, serta ketahanan pangan senilai 195,3 triliun rupiah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13 dan 21-18 di Ichinomiya City Muni Sipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya baik, pendengar, Anda bersama program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9.26 menit waktu Indonesia Timur, dan tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, kurang lebih 33 menit ke depan ya. Kita jelang bersama pukul 10 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dalam dialog interaktif yang sesaat lagi akan hadir untuk Anda. Oke, semangat pagi saja untuk Anda semua yang tengah disibukkan dengan segala tugas kerja Anda di hari ini yang semangatnya luar biasa begitu ya. Oke, semangat saja untuk semua Anda karena memang semangat harus luar biasa. Kalau tidak luar biasa, kendur ya. Oke. Iya, semangat pagi saja untuk Anda dan nanti kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur kembali disampaikan satu penyampaian berita duka dan juga satu penyampaian pengumuman. Ya, ini terkait dengan yang kita tahu kan biasanya pencurian motor atau ada yang masuk ke rumah nyolong, maling gitu ya. Tapi sekarang yang lagi marak juga adalah pencurian meter air. Nanti akan ada update informasinya untuk Anda. Selamat pagi, semangat pagi dan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Oke, yang punya nama Jane, selamat pagi, semangat pagi. Iya, Jane mewakili kita semua ya, semangat pagi saja untuk semua Anda di pagi hari ini. Iya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi kami sampaikan dari PT Air Minum Robong Holo dan Wani Jayapura Perseroda bagian Sekretaris Perusahaan. Pengumuman waspada pencurian meter air. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Perseroda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara sebagai berikut. Pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman. Gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Kemudian penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan 0813-6882-2255. Demikian informasi imbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih manajemen PT AM Jayapura Perseroda. Ya, pendengar, dan selanjutnya nanti kita akan ikuti juga penyampaian berita duka ya, satu berita duka untuk Anda.

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Teranyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su dengan ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit, sekali untuk kopung motor, baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare part, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampu motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus saja jauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. AB Pura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.

Ya, saudara pendengar, satu penyampaian berita duka untuk Anda di pagi hari ini kami sampaikan berasal dari keluarga Bapak Anton Watori di Santa Rosa. Berita duka pendengar kami terima berasal dari keluarga Bapak Anton Watori di Santa Rosa. Ditujukan berita duka kepada keluarga Bapak Ade Albertus Watori di Medan, keluarga besar Watori di Sorong, Papua Barat Daya, keluarga besar Mambrasar di Biak, Kampung Owi, Bapak Ade David Watori di Sorong, Papua Barat Daya, keluarga besar Jemaat Gereja GPDI Ibrani Hamadi Pantai, keluarga besar Watori di Polimba, Kabupaten Jayapura, Kerom dan Kota Jayapura, keluarga besar Jemaat Gereja Solafide Tasangkapura, keluarga besar lingkungan Jalan Nangka Santa Rosa, keluarga besar untuk Boy di Timika, Papua Tengah, keluarga Bapak Erwin dan Mama Ice Makabori di Timika, keluarga besar Epa di Kampung Ayapo, Kabupaten Jayapura, keluarga Bapak Om Samuel Runtuboy di Nabire, keluarga besar Runtuboy di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom sekitarnya. Isi berita duka, telah meninggal dunia anak, cucu, tante, mama tua, saudari terkasih, Octavia Margareta Watori, anak dari Bapak Valentinus Watori dan Ibu Esther Runtuboy. Meninggal pada Selasa 29 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Jenazah disemayamkan di rumah duka keluarga Bapak Valentinus Watori dengan alamat belakang Gudang Dolok Santa Rosa. Rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Rabu 30 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang hari ini, dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Bupar Waina, Kota Jayapura. Ya, pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami sampaikan dari keluarga Bapak Anton Watori di Santa Rosa. Ada yang mengenal mengetahui nama keluarga yang sudah disampaikan, kami mohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Atas nama keluarga yang berduka menyampaikan, terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bahan motor semulai aus. Kok rasa kendaraan sengklek? Terlalu nyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bingung. Ganti sudeng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit, sekali untuk kopung motor. Baru dong pucara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
4: Kawan, turbo motor dorong juga sediakan spare part, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampung motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke Turbo Motor. Turbo Motor, ban mantap, motor siap gaspol.
5: Turbo Motor, melaju lebih percaya diri.

0: Andeh, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga. Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas, jadi santai saja. Bapak?
1: Hei!
0: Kau bantu saya dulu, kak. Kau sapu rumah, kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh, toh?
1: Wih, mama. Aduh, itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kok mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Eh, bapak, kau dengar, eh?
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama. Kau sekerja di rumah, sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Yeay. Ya. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar, eh? Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari kita sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Kita bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu, bapak, toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali, mama ku andalan, mama ku sip.

0: Desi. Enggak sayang.
1: Desi,
0: biar mama mau pergi. Biarkan dia pergi.
1: Tidak, papa. Mama tidak boleh pergi.
2: Jangan biarkan konflik dalam rumah tangga menghancurkan perasaan dan masa depan buah hati kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Ya baik pendengar, di mana pun Anda berada, tentunya langsung ya dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Kita ada dalam dialog interaktif di pagi hari ini sampai nanti jelang siang ya, pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, dan dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa, tentunya dari Kejaksaan Negeri Jayapura kerjasama dengan RRI Jayapura ya. Ya, dan untuk pagi hari ini kita akan membahas satu tema, perlindungan hukum perempuan dan anak, seperti itu ya. Dan bagaimana menegakkan keadilan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Kita akan bahas kurang lebih 1 jam kebersamaan kita. Saya tidak sendiri pagi hari ini, sudah hadir di sebelah kiri saya Mbak kita yang cantik. Aduh, pagi hari ini ya luar biasa. Saya sapa dulu ada Ibu Dewinta Faradila Ismail SH selaku Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Saya panggilnya lebih akrab yang mana ya? Mbak siapa atau Ibu siapa?
2: Farah ya, biasanya.
1: Farah ya. Oke, siap. Ibu Farah, apa kabar pagi hari ini?
2: Baik.
1: Oke, mungkin bisa lebih dekat ke mic gitu ya, suaranya agar bisa terdengar dengan baik. Ya, Ibu Farah selaku Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Hari ini kurang lebih 1 jam sudah kebersamaan kita, nanti akan kita lewati bersama terkait perlindungan hukum perempuan dan anak begitu ya. Berbicara tentang perlindungan hukum perempuan dan anak, nanti pendengar tapi juga pemirsa Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon kami di 0967536386, tapi juga boleh di kolom komentar ya di YouTube RRI Jayapura Official. Saya ke Ibu Farah, saya panggilnya Ibu boleh?
2: Boleh.
1: Sudah berkeluarga kan ya?
2: Belum.
1: Oh belum, oke. Jadi paling cocoknya itu Mbak Farah gitu ya. Oke baik. Ya Mbak Farah, kita berbicara terkait perlindungan hukum perempuan dan anak, seperti itu ya. Ini sebenarnya mengawali perbincangan kita satu jam ke depan, perlindungan hukum perempuan dan anak. Jadi selama ini perempuan dan anak itu ada perlindungannya, seperti itu kah? Mungkin mengawali silahkan, apa yang bisa disampaikan?
2: Betul.
1: Oke.
2: Perlindungan hukum adalah rangkaian upaya untuk mencegah kekerasan, menangani perkara, melindungi korban atau saksi, dan memulihkan hak korban. Mm-hmm. Untuk perempuan dan anak, perlindungan harus memperhatikan kerentanan, keselamatan, martabat, dan kebutuhan khusus korban. Isu ini penting karena kekerasan dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikis jangka panjang kalau untuk perempuan dan anak. Jadi okay, memang karena makhluk tuang yang cukup rentan.
1: Oke, perempuan makhluk Tuhan yang cukup rentan begitu ya.
2: Dan anak ya.
1: Oh iya, perempuan dan anak yang cukup rentan seperti itu. Dan mengapa isu ini penting diangkat, karena tadi ya ini menjadi apa namanya, perempuan rentan tapi juga anak rentan seperti itu. Oke, iya, kembali pertanyaan berikutnya itu seperti ini Mbak Farah. Kalau berbicara tentang perlindungan hukum perempuan dan anak, kalau tadi disampaikan apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum perempuan dan anak begitu ya, mengawali kebersamaan kita. Kemudian juga kenapa isu ini penting untuk diangkat saat ini juga tadi sudah disampaikan. Kemudian muncul pertanyaan seperti ini, hak-hak dasar dari perempuan dan anak ini perlu diketahui oleh kita semua. Karena mungkin saya sebagai kaum hawa, saya juga sebenarnya ada beberapa hal yang saya tahu, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya kita salah kaprah juga ya. Sebenarnya ini hak saya sebagai perempuan atau hak saya sebagai anak, tapi kita sendiri tidak mengetahuinya seperti itu. Boleh informasikan, silakan.
2: Hak-hak dasar perempuan dan anak itu ada, perempuan dan anak berhak atas rasa aman,
1: okay,
2: dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian berhak memperoleh layanan kesehatan dan dukungan pemulihan sesuai kebutuhan.
1: Mm-hmm.
2: Serta berhak memperoleh informasi mengenai hak dan proses hukum serta pendampingan.
1: Okay.
2: Korban, kalau saya berbicara karena praktisi,
1: mm-hmm,
2: maka yang isu saat ini terhadap perempuan dan anak ini lebih ke kekerasan seksual.
1: Oke.
2: Okay. Memiliki hak korban kekerasan seksual, mau dia dewasa, perempuan dewasa, mm-hmm, ataupun anak, memiliki perlindungan dari ancaman lalu kerahasiaan identitas atau, mm-hmm, privasinya, dan perlakuan aparat. Jadi kami aparat penegak hukum dari tingkat penyidikan atau mungkin dari kepolisian, kejaksaan maupun hakim, untuk ngetreatnya beda. Kalau perempuan dan anak,
1: tidak sama.
2: Seperti pada umumnya.
1: Baik. Betul. Itu dia ya. Jadi apa saja yang menjadi hak dasar dari perempuan dan anak tadi sudah disampaikan begitu ya. Ada bagaimana rasa aman dan beberapa poin yang sudah disampaikan untuk kita di pagi hari ini. Ya, nanti Anda boleh berinteraksi bersama kami pendengar di 0967536386 ya. Perlindungan hukum perempuan dan anak. Bagaimana menegakkan keadilan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak ya. Masih bersama saya ada Mbak Farah pagi hari ini. Ya, kembali sambil menantikan pendengar yang akan berinteraksi bersama kita di pagi hari ini, saya kembali dengan pertanyaan seperti ini. Kalau tadi disampaikan, oh ya ini dari Kejaksaan Negeri Jayapura begitu ya. Oh ya, kejaksaan saja yang punya hak untuk melindungi perempuan dan anak. Kemudian atau juga penegak aparat keamanan seperti itu. Sebenarnya kalau berbicara tentang tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini, tanggung jawab siapa sih? Penegak hukum saja atau dari kejaksaan saja?
2: Kalau ditanya tanggung jawab siapa, tanggung jawab kita semua. Jadi bukan hanya para penegak hukum, polisi, jaksa. Bukan itu saja, tapi sesama manusia, masyarakat umum punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab bersama terkait kekerasan perempuan dan anak ini, gitu. Jadi kalau saya biasa menggunakan bahasa, bahkan diri kita sendiri harus lebih peka dengan lingkungan. Kadang-kadang kan mungkin saya lanjut saja. Kadang-kadang kita mungkin mendengar misalnya tetangga ribut-ribut nih, tapi kita sebagai manusia acuh tak acuh kayak itu urusan mereka, kita tidak bisa, tidak mau ikut campur. Padahal kita nggak tahu, mungkin ketika kita melakukan sesuatu, entah itu mungkin kalau kita tidak berani sendiri, kita laporkan itu kepada pihak-pihak yang berwenang di RT, RW, atau mungkin kepolisian. Itu merupakan pertolongan yang kadang-kadang tanpa kita sadari. Itu langkah kecil yang dampaknya besar.
1: Ketiga kah gitu ya?
2: boleh
1: saya sebut P3K?
2: Bisa ibu.
1: Terus, jadi biasanya kalau kecelakaan di rumah gitu ya, kotak P3K ini tuh harus ada begitu ya.
2: Betul.
1: Jadi kita sebagai tetangga juga harus begitu ya.
2: Betul. Ibu, cuman kan kadang-kadang kita karena takut ikut campur, merasa takut dibilang ikut campur dan sebagainya. Begitu juga kita biasa lihat anak-anak. Kita rasa kalau mungkin orang tua, karena mungkin saya hidup di zaman sekarang. Dulu waktu saya kecil, saya pulang sekolah itu saya masih, sampai saya kuliah pun masih pulang, orang tua masih nanya tadi di sekolah bagaimana.
1: Hari
2: ini saya melihat mulai pudar. Orang tua tidak tahu apa yang dilakukan anaknya di luar. Anaknya tidak terbiasa bercerita terhadap orang tua, sehingga mungkin dia mendapatkan kekerasan. Dan Jayapura adalah tempat tugas saya yang kesekian. Di setiap tempat tugas saya selalu bertemu dengan itu. Anak kecil, anak remaja, apalagi yang nanggung, usia-usia nanggung, mulai cari jati diri dan sebagainya. Banyak hal yang mereka alami dan itu termasuk dalam kekerasan. Tapi tidak bercerita. Jadi mungkin pendengar di luar sana juga tanpa disadari, atau mungkin ketika mereka mendengar kita bercerita tentang ini, tentang topik ini, oh ternyata saya korban kekerasan seksual. Tapi sekali lagi, karena masyarakat kita ini masih banyak sering muncul stigma-stigma negatif terhadap korban kekerasan. Apalagi berbicara soal kekerasan seksual. Akhirnya misalnya dalam sebuah lingkungan lah, kita kasih contoh dalam sebuah lingkungan, kemudian ada, kita tahu seseorang mengalami kekerasan seksual, lalu diproses lah itu, tahulah tetangganya, muncullah stigma. Oh, karena dia wanita seperti ini, seperti akhirnya kita wanita lain yang bukan korban, tapi tahu itu kejadian, tahu itu cerita, stigma itu muncul, kita menyaksikan itu, akhirnya ketika suatu waktu kita menjadi korban, kita mau ambil langkah untuk melaporkan, yeah, untuk bercerita, mencari pertolongan, itu kita sudah takut duluan, mm-hmm, gitu. Jadi kalau ditanya tanggung jawab siapa, tanggung jawab kita semua.
1: Oke. Gitu ya. Hari ini mah netizen itu tuh luar biasa,
2: iya,
1: ya.
2: Gitu.
1: Oke. Jadi nanti ceritanya itu bukan gado-gado, ya. Hmm. Yang tadi dimasak tuh sayur kangkung, tahu-tahu ke telinganya orang itu jadi gado-gado, ya. Ada sayur kangkung, ada kacangnya, ada pakai tempe seperti itu. Iya, ini tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan, anak tidak terbiasa bercerita. Hmm. Salahnya siapa sih?
2: Itu yang saya bilang, ya. PR kita semua.
1: Oke.
2: Mungkin kalau mau boleh memberi saran, gitu. Mari kita sebagai orang yang lebih dewasa, sebagai kakak, sebagai orang tua, kembalikan kebiasaan itu. Okay. Minimal tanya hari ini kamu bermain gimana, bermain sama teman, gimana di sekolah. Gitu, mengingat tindak pidana kekerasan dalam tanda kutip yang saat ini marak, kalau kita lihat di televisi, internet, kekerasan seksual, bisa bisa kekerasan seksual ini bisa terjadi berulang kali pada anak tersebut
1: karena malu bercerita tadi,
2: tapi tidak bercerita. Tidak ada yang tahu. Tahunya sudah dalam dia keadaan posisi parah, mungkin sudah secara psikis sudah terlihat di fisiknya, bisa terlihat sehingga baru kelihatan gitu. Ini pasti ada sesuatu. Padahal mungkin kalau tiap dia pulang sekolah, tiap dia pulang beraktivitas, bermain dan sebagainya, kita bertanya, mungkin kita bisa tahu sejak awal dan bisa menangani itu sejak awal.
1: Oke, begitu. Iya, kalau ini menjadi PR kita bersama. Kemudian ini kebiasaan yang harus dibiasakan, begitu.
2: Benar.
1: Ya, karena segala sesuatu itu bisa karena terbiasa seperti itu. Iya, saya jadi tertarik juga karena kalau memang berbicara tentang perempuan dan anak itu saya suka gregetan juga, begitu ya. Oke, bukan saja sebagai kaum Hawa, tetapi ya ini penting untuk disuarakan. Betul. Seperti itu ya. Berbicara tentang kebiasaan hari ini, kalau tadi Mbak Farah mengatakan saya kan anak-anak hari ini, begitu ya, Gen Z seperti itu. Hari ini Gen Z, kalau biasanya ada pernyataan dari orang tua seperti ini, kalau mama tuh dulu tuh seperti ini, harusnya kalau pulang sungkeman sama orang tua, mau pergi pamit, jumpa orang yang lebih dewasa, selamat siang, selamat pagi, gitu ya. Tapi sekarang, oh itu beda, tuh zamannya dulu, zamannya mama, zaman batu, begitu ya. Kalau sekarang tuh mah tidak seperti itu.
2: Curhat kembali, nih ceritanya.
1: Ceritanya kalau seperti ini jalan ceritanya, karena Gen Z hari ini juga begitu luar biasa ya.
2: Betul.
1: Ini PR juga kah, atau sebagai orang tua seperti apa, sebagai anak-anak seperti apa, sebagai perempuan? Silakan.
2: PR juga sama, karena berkembangnya zaman, digitalisasi semua-semuanya, itu ngaruh kali ya ke saya punya adik juga yang di apa ya, sekarang masuknya Gen Alpha.
1: Alpha, oke.
2: Mungkin memang berbeda ya, gitu cara mereka menyampaikan statement, cara mereka berperilaku. Yang tadi basic manner yang ibu bilang, kalau pulang harus sehat, harus selamat siang, dan sebagainya, salim, itu sudah tidak dilakukan lagi. Betul. Tapi kalau buat saya itu kembali ke kebiasaan dan didikan lingkungan keluarga.
1: Okay.
2: Karena kalau anak-anak ini kan yang dia lihat, yang sehari-hari dilakukan, itulah menjadi kebiasaan biasanya.
1: Setuju.
2: Banyak kok, masih banyak anak-anak Gen Z atau Gen Alpha yang masih tetap ramah, tetap patuh, itu masih banyak juga. Terkait dengan susah dibilangin, sekali lagi selama dia masih anak kita, tanggung jawabnya masih di kita, kita berhak mendidik.
1: Setuju.
2: Kita berhak untuk membatasi apa yang boleh dan tidak boleh, karena dia belum cakap. Kalau kita dihukum bilang belum cakap untuk mengambil keputusan untuk segala sesuatunya,
1: belum dewasa dalam berpikir juga ya,
2: belum matang dalam berpikir.
1: Baik, berarti ini menjadi kita dalam tanda kutip juga sebagai orang tua tidak boleh kalah dong sama anak seperti itu ya, ketika mereka memang masih ada di bawah asuhan orang tua. Tapi orang tua tidak menjadi otoriter untuk anak-anaknya. Juga begitu ya. Karena hari ini kan biasa banyak orang tua juga yang berpikir, karena saya posisinya orang tua mah, anak apapun yang saya bicarakan Anda dengarkan gitu ya. Jadi tidak ada mau cerita kemana gitu ya. Jadi anak biasanya mencari teman cerita yang baik, puji Tuhan alhamdulillah.
2: Kalau dapat yang salah, nah itu karena anak tidak merasa aman di rumah untuk bercerita. Akhirnya dia punya rasa takut, oh kalau saya bercerita tidak biasa dengan orang tuanya, akhirnya kayak orang tua saya tapi tidak akrab gitu, asing, kayak gitu orang ya? Asing ya. Jadi mau bercerita karena tidak terbiasa menceritakan segala sesuatunya, akhirnya ketika dia mengalami hal yang buruk di luar, dia mau bercerita dia takut, justru dia yang disalahkan. Itu kenapa saya bilang ini PR semua orang, PR orang tua juga, karena ini kita tidak bisa menyalahkan pergaulan anak. Oh itu karena kamu bergaul dengan ini. Anak juga malas ceritanya kalau temennya disalah-salahin ya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul.
2: Harusnya kita yang sebagai orang tua, kita yang okay, anak saya usia segini, berarti kontrol. Fungsi kontrol kita sebagai orang tua atau sebagai kakak, yang memang mau gak mau kita harus mengikuti gitu, harus lebih ya mengikuti zamannya dia, bagaimana caranya dia bisa dekat dengan kita.
1: Metode yang dulu mungkin tidak dipakai metode
2: sudah
1: sekarang,
2: tidak bisa dipakai keras-kerasan
1: ya.
2: Lagi
1: okay. Ya. Siap-siap. Iya, sambil menantikan Anda boleh bergabung ya di 0967536386. Kita berbicara tentang perlindungan hukum perempuan dan anak ya, bagaimana menegakkan keadilan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Tapi juga bisa di kolom chat streaming ya, YouTube RRI Jayapura Official. Iya, dan sambil menantikan Anda yang mau bergabung, saya lihat rekan Andri ya, saya kira sudah ada penelpon. Okay, saya masih ke Mbak Farah. Kalau tadi beberapa poin, kita mengawalinya dengan hal itu dulu ya, sebelum kita masuk nanti bagaimana nih ketika saya sebagai korban dan lain sebagainya. Karena dasar ini penting bagi orang tua, tapi juga anak-anak, tetapi juga menjadi penting bagi seluruh warga masyarakat seperti itu. Saya kembali ke pertanyaan seperti ini. Ketika saya menjadi korban selaku perempuan, atau anak saya begitu ya, sebagai korban dalam hal ini, misalkan terjadi tindakan kekerasan seksual seperti itu, proses hukum saya itu harus kemana gitu ya, karena saya sebagai masyarakat awam perempuan yang juga dalam tanda kutip tadi diawali dengan perempuan dan anak adalah rentan seperti itu. Betul. Untuk proses hukumnya, mekanisme hukum yang harus saya tempuh itu seperti apa?
2: Rentan, yang saya maksud rentan tadi rentan menjadi korban ya.
1: Rentan menjadi korban,
2: iya.
1: Okay, siap.
2: Kalau jika kita menjadi korban, lapor. Jangan takut, jangan terlalu peduli karena merasa takut, oh nanti orang berpikir saya begini, nanti saya disalahkan dan sebagainya, enggak. Lapor. Dan lapor kemana? Ke polisi bisa, atau ke dinas perlindungan perempuan dan anak di setiap daerah saya rasa ada ya. Nanti mereka bisa mendampingi. Karena tadi saya bilang perempuan dan anak itu ketika menjadi korban, dia punya hak didampingi sejak awal. Jadi gak usah dipikir, oh kalau saya didampingi nanti harus bayar dan sebagainya, enggak sama sekali. Itu hak mutlak dia. Jadi biasanya datang ke dinas-dinas perlindungan perempuan dan anak, atau langsung ke kepolisian. Bisa, itu akan diproses.
1: Siap. Jadi pokoknya jangan takut untuk melapor begitu.
2: Jangan takut untuk melapor.
1: Jadi kadang sudah ada pikiran yang negatif-negatif dulu. Begitu ya. Saya kalau ke kepolisian, ke kejaksaan, ini kan kantor-kantor besar juga. Siapa tahu bayarannya tuh sekian gitu ya.
2: Enggak ada.
1: Siap. Yang pasti ketika Anda menjadi korban, jangan takut untuk melapor seperti itu ya. Ada polisi, kemudian ada dinas terkait juga ya, dinas perlindungan anak seperti itu. Langsung ada yang bilang, saya mau ke kejaksaan langsung seperti itu. Boleh.
2: Tapi tetap saja ketika di kejaksaan kami akan mengarahkan ya? Mengarahkan dan memberitahu bagaimana prosedurnya, dan akan kami arahkan harus melaporkannya ke mana.
1: Oke. Okay. Iya, ketika itu terjadi untuk yang orang dewasa begitu ya. Ada perbedaan tidak perlakuan untuk penegakan hukum terhadap apa namanya korban sebagai korban ini adalah seorang anak begitu.
2: Itu lebih treatment khusus lagi ya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau korbannya anak, dia tidak bisa melaporkan sendiri. Jadi yang melaporkan adalah orang tua, wali, okay. Atau mungkin saya beberapa kali mendapat kasus yang terjadinya di sekolah. Jadi yang tahu semua justru guru BK. Karena dia takut cerita sama orang tua tadi. Kalau takut melapor, minimal tidak takut untuk bercerita.
1: Yes.
2: Gitu. Dan makanya saya bilang PR semua orang, karena ketika kita menjadi orang yang dipilih untuk mendapatkan cerita pertama kali itu, kitalah yang menjadi corong untuk melapor, menyuarakan itu kepada orang tuanya kah, kepada kepolisian kah, kepada pihak-pihak yang berwenang menangani hal tersebut.
1: Oke. Okay.
2: Kita harus bisa, entah itu kita adalah temannya kah yang sulsi ya, entah kita itu adalah gurunya kah, bisa kita minta pertolongan untuk membantu dia untuk melaporkan.
1: Okay.
2: Karena memang kalau untuk anak, biasa yang kena duluan adalah psikisnya.
1: Yes.
2: Untuk anak usia tertentu, misalnya 2 tahun, 3 tahun, dia kadang ketika mengalami itu dia gak tahu dia mengalami kekerasan. Apalagi kekerasan seksual, belum ngerti kan.
1: Kalau kekerasan seksual itu mungkin bisa diinformasikan dulu, apakah saya memang dilakukan, misalnya terjadi pemerkosaan seperti itu, atau kekerasan seksual itu bentuk-bentuknya itu seperti apa tuh?
2: Kekerasan seksual bukan hanya fisik, tapi verbal juga ya. Mungkin kita makin majunya zaman, kekerasan seksual ini kalau di undang-undang ada namanya undang-undang TPKS.
1: Okay.
2: Jadi itu fisik maupun kekerasan fisik, psikis ataupun nonverbal kita bilang. Misalnya pelecehan seksual, misalnya dalam satu grup, misalnya saya contohkan isinya cowok semua nih. Terus difotolah salah satu temannya misalnya, banyak ketahuan lah. Itu pelecehan seksual nggak ya? Bisa diproses nggak? Iya.
1: Oke. Ini menjadi menjadi poin ya.
2: Betul. Jadi nggak serta merta fisik ya.
1: Iya.
2: Nggak serta merta. Kalau catcalling itu pelecehan bukan? Iya. Kalau tersinggung orangnya, begitu. Urusan buktinya apa, alat buktinya apa itu nanti itu urusan penyidik itu.
1: Okay,
2: itu keahlian mereka. Gitu.
1: Siap.
2: Betul.
1: Ya ini karena memang terkadang masih banyak yang belum memahami hal ini ya.
2: Iya, jadi
1: say hello-nya tapi say hello-nya itu salah gitu ya.
2: Biasa. Karena mungkin kebiasaan waktu undang-undangnya kan baru ya. Jadi mungkin sejak dulu kalau catcalling itu dianggap bercanda aja. Cewek lewat catcalling ya kan. Padahal mungkin kalau dia tersinggung, dia merasa martabatnya dilecehkan, dia boleh melapor, ya boleh, bisa diproses, sangat bisa.
1: Cuit-cuit gitu.
2: Iya. Jadi hati-hati ya.
1: Jadi buat bapak-bapak ya, cowok-cowok yang ada dalam studio ini, karena kami berdua tapi ada cowok-cowok juga ya. Nah, itu dia. Ini menjadi ingatan untuk kita semua, karena kita belajar juga ini terjadi di Kota Jayapura juga beberapa waktu lalu begitu ya. Kita belajar dari apa namanya buat anak-anak, tapi juga ini menjadi pemahaman, menjadi edukasi ya untuk para orang tua di pagi hari ini. Nanti Anda boleh bergabung di 0967536386 atau juga bisa di live chat YouTube RRI Jayapura Official. Ya, saya masih ke Mbak Farah ya. Kalau tadi ada mekanisme hukum yang harus dilalui seperti itu, kemudian yang menjadi poin penekanannya adalah mau melapor seperti itu ya. Mau melapor, kemudian apa namanya tindakannya sendiri nanti berbeda. Ketika misalkan gini, mekanismenya sudah diikuti, sudah membuat laporan di kepolisian seperti itu, kan nanti ada tingkatan-tingkatannya.
2: Betul.
1: Sampai nanti menuju ke Kejaksaan Negeri Jayapura juga begitu.
2: Betul.
1: Ya. Nah, itu sampai di sana nanti penanganannya seperti apa Mbak Farah?
2: Kami pasti akan bertemu dengan korban biasanya pada saat persidangan.
1: Oke.
2: Okay. Dalam tahap penuntutan biasanya. Seperti itu. Karena
1: nanti
2: kami
1: selanjutnya
2: iya. Kecuali mungkin biasanya kalau saya beberapa kali saya minta sebelum sidang saya bertemu dulu dengan, kalau korbannya ada anak, saya bertemu dulu dengan anak supaya lakukan pendekatan dulu.
1: Iya.
2: Gitu, apalagi anak-anak ini kan yang tadi saya bilang treatmentnya butuh treatment khusus. Iya. Jadi dia kalau mungkin usianya 11 tahun atau udah mulai remaja, mungkin bisa
1: diajak cerita,
2: kita ajak cerita, ngobrol. Tapi kalau anak-anak itu cara kita menggali informasi ataupun membuat dia bicara terkait perkara itu
1: susah-susah gampang ya.
2: Iya, harus sabar, harus diajak cerita, di distrik pakai mainan. Diajak cerita karena tidak boleh dipaksa.
1: Betul.
2: Karena jangan sampai trauma yang sudah dialami makin parah karena kita suruh dia mengingat atau memorinya harus mengulang kembali.
1: Itu bisa berhari-hari begitu?
2: Oh, enggak.
1: Tidak ya?
2: Enggak. Tapi biasa tidak memaksa.
1: Okay,
2: jadi biasanya misalnya saya contohkan dalam sidang misalnya kalau saya sudah tanya dan dia tidak mampu lagi menjawab, biasanya saya memberitahu bahwa nanti kalau kakak tanya kayak gini, kalau iya jawab ngangguk ya. Kalau tidak geleng ya, kayak gitu. Jadi kita memang kalau sama anak kita tidak memaksa harus menjawab seperti orang dewasa, nggak bisa ya kak ya.
1: Oke. Iya, jadi yang pasti tidak ada pemaksaan, apalagi kalau tadi ya yang bisa bercerita okelah seperti itu. Tetapi kalau yang tidak tidak bisa bercerita, apalagi anak-anak usia 2, 3, 4 tahun seperti itu ya, ini ada triknya sendiri, kemudian ada cara-cara khusus. Tetapi kembali tidak dipaksa. Kalau anak mau bercerita monggo silahkan gitu ya. Tapi kalau tidak ya dengan pernyataan-pernyataan tadi, tapi tinggal dilihat juga nanti keberlanjutannya itu seperti apa begitu ya. Oke, nanti Anda boleh bergabung pendengar di 0967536386. Ya, ini ada yang bertanya seperti ini ya sebelum kita break begitu. Mbak Farah, ada yang bertanya seperti ini. Apakah KDRT terhadap anak ataupun istri ini selalu dalam bentuk fisik? Kemudian bagaimana kalau misalkan suami yang suka menyakiti dengan kata-kata yang begitu luar biasa ya. Untuk hari ini dari Pak Hendrik Sipahutar seperti itu. Yang bisa ditanggapi Mbak Farah?
2: Oke.
1: Ya.
2: Kita di Indonesia punya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
1: Oke.
2: Dalam undang-undang kekerasan rumah tangga ini ada kekerasan fisik maupun psikis. Nah, kata-kata yang menyakitkan. Jadi gini, biasanya alat buktinya jaksa itu minta ada visum et repertum, itu untuk menunjukkan ada luka fisik apa tidak.
1: Okay.
2: Jika dia mengadunya itu saya dipukul, ya apa kayak gitu.
1: Okay.
2: Kemudian biasa kami minta juga namanya visum psikiatricum, visum et repertum psikiatricum, atau hasil pemeriksaan dari psikiatri.
1: Okay.
2: Untuk menunjukkan guncangan jiwa apa yang terjadi. Dan itu biasanya dari jadi pukul sambil ngomong, sambil
1: double-double
2: atau memaki atau berkata-kata kasar, sehingga ternyata itu dampaknya ya mungkin karena yang melakukan itu adalah orang terdekat, orang yang harusnya melindunginya, lalu memperlakukannya secara buruk, pasti kena di mental. Saya pernah punya menghadapi korban kekerasan KDRT yang juga seorang istri. Itu yang harus diperiksa akhirnya bukan cuman korban kekerasannya saja, si istrinya ini, tapi juga anaknya. Karena disaksikan oleh anaknya keributan itu. Dan ngaruh, hasilnya adalah depresi berat. Lalu istrinya seorang guru, padahal wanita karir. Tapi ternyata bisa juga. Karena ada ketergantungan. Kalau di kekerasan rumah tangga ini biasanya karena ada ketergantungan ekonomi. Lalu kalau mau melapor takutnya nanti kalau suami saya makin marah terus menceraikan saya gimana, saya gimana, kayak gitu. Mulai kurang-kurangin berpikir seperti itu ya, ibu-ibu ya. Mulai kurang-kurangin.
1: Hidup itu yang pelihara Tuhan.
2: Betul.
1: Waduh. Ya ini menjadi pencerah untuk kita semua bagaimana mengedukasi kita semua. Makanya hari ini biasanya banyak orang tua yang mulai memberikan spirit

0: yang di media sosial itu yang terkait. Ini kan kita bicarakan hukum untuk perlindungan hukum untuk perempuan dan anak, ibu dan anak. Itu di yang medsos sekarang ini, di berita yang lagi viral sekarang, yang justru kebalik. Lakinya, suaminya yang dibunuh, dan itu yang bunuh itu istrinya. Mungkin Mbak Farah selaku yang dari kejaksaan tahu kasusnya Deka Ayu baru-baru ini. Yang suaminya dibunuh di apa ASN apa itu, itu bagaimana tanggapan dari kejaksaan, terus bagaimana hukumnya?
1: Itu saja Bang Ivan?
0: Ya, itu saja yang ingin saya tahu dari Mbak.
1: Siap.
0: Mbak Farah. Oke, Mbak Sufi, saat ini itu saja dulu, waktu saya kembalikan.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Ada Bung Ivan ya, sudah bergabung pagi hari ini. Mungkin karena tadi kita bicara tentang perempuan. Terus akhirnya laki-laki menyuarakan suaranya.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Ternyata laki-laki menjadi korban dilindungi enggak nih gitu.
1: Oke, baik. Nanti ditanggapi Mbak Farah.
2: Ada perlawanan ya ceritanya secara tidak langsung.
1: Ada VS-VS gitu ya, siapa VS siapa gitu ya. Oke, Bang Ivan nanti ditanggapi oleh Mbak Farah pagi hari ini. Saya ke satu pertanyaan lagi Mbak Farah, boleh ya? Di line telepon sudah adakah? Oke, saya terima dulu yang sudah masuk di live YouTube ya. Ada Bin Syowi Mandowen. Bagaimana jika dalam suatu kasus KDRT seperti itu, yang menjadi pelaku adalah saya orang tua sebagai pelaku dan melakukan kekerasan itu terhadap anak saya, seperti itu. Ini dari Pak Bin Syowi Mandowen, seperti itu ya. Terima kasih. Seperti apa yang bisa ditanggapi pertanyaan dari Bang Ivan dulu tadi? Sebagai seorang lelaki, para pria.
2: Iya, yang merasa mulai terperasa terancam sebagai korban juga ya.
1: Ketika korbannya itu saya sebagai laki-laki. Ditanggapi sedikit Mbak Farah.
2: Dilindungi oleh hukum, iya, dia warga negara Indonesia ya, jelas dilindungi. Kalau terkait kekerasan ini kan karena kita bicara anak dan perempuan sebagai yang rentan menjadi korban, tapi bukan berarti pria tidak bisa menjadi korban. Ada apa enggaknya, ada. Saya juga pernah pegang perkara kekerasan seksual, korbannya adalah pria. Ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Gitu. Korban dilindungi. Untuk kekerasan seksual bukan saja lagi undang-undang TPKS melindungi, bukan cuma melindungi perempuan saja, tapi pria juga dilindungi. Kemudian undang-undang sekarang sudah diatur juga dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu juga bukan cuma untuk wanita saja, untuk pria juga. Jadi jangan rasa tidak dilindungi. Kalau terkait yang tadi dicerita ada pembunuhan, kalau perkara tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, yang gak peduli korbannya pria atau perempuan, kalau dilaporkan atau kalau diketahui oleh pihak yang berwenang pasti diproses
1: sesuai pidana ya.
2: Sesuai prosedur hukum yang berlaku.
1: Kalau tadi misalkan saya sebagai orang tua yang adalah pelaku untuk korbannya adalah anak saya sendiri, ada kasus mungkin pernah ditemui juga seperti itu Mbak Farah?
2: Ada tadi.
1: Tadi
2: contoh tadi. Jadi ternyata yang mengalami kekerasan itu bukan cuman istrinya, anaknya yang menyaksikan ternyata mengalami juga nih. Karena kan dia melihat, lalu habis itu mungkin ayahnya karena tidak kontrol, nyampelah bahasa yang kasar terhadap anaknya, itu kekerasan ya. Dalam undang-undang perlindungan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu merupakan kekerasan juga. Jadi yang tadi mungkin karena tadi Pak Mandowen, mungkin karena tadi di awal kita bilang kita harus mendidik anak kita kali ya. Jadi apa kalau kita bilangnya apa, didikan VOC ya kalau zaman dulu bilang ya, yang keras-keras ini.
1: Masih zaman Nazi gitu ya.
2: Pada batasnya.
1: Iya,
2: mendidik, memukul atau melakukan sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Dan di zaman sekarang kayaknya udah enggak relevan lagi untuk menggunakan tindakan-tindakan pegang mistar panjang lalu dipukul, kayaknya udah lewat itu masa itu.
1: Tapi memang masa-masa itu menghasilkan yang luar biasa.
2: Tapi memang sekarang cuma nanti kita ditangkap, ibu.

0: apa ya, bisa
1: betul.
0: Ya.
1: Tapi sekali lagi sebenarnya tidak benar-benar melarang yang oh kita orang tua nggak boleh keras sama anak. Memang ada kondisi-kondisi anak-anak kan anak-anak ini macam-macam.
0: Yes,
1: ada kondisi-kondisi yang memang kadang kita mesti keras gitu. Tapi pada batasnya.
0: Yes, itu dia
1: gitu.
0: Ya.
1: Bukan yang berlebihan ya, kalau pukulnya sampai memar-memar sebadan-badan sampai harus dijahit itu penganiayaan ya.
0: Yes.
1: Itu kekerasan fisik,
0: dan
1: kekerasan
0: dalam rumah tangga ya?
1: Dan harus dilaporkan ya ibu-ibu kalau suaminya agak jahat-jahat dikit laporin, Bu.
0: Iya. Sekarang karena dengan media sosial hari ini media sosial hari ini jadi anak-anak juga apa ya, memang gen sekarang itu semakin luar biasa.
1: Betul.
0: Baru di, baru pegang ban pinggang saja, ban pinggang yang tidak ya yang tidak terlalu ini ya. Sebenarnya bisa saya laporkan seperti itu ya.
1: Iya.
0: Jadi memang
1: betul.
0: Tantangan dan PR yang luar biasa juga ya.
1: Tapi ya itu makanya saya bilang kekerasan terhadap anak dan perempuan ini PR semua orang, karena kadang-kadang ketika kita bilang oh iya karena didikan, atas dasar alasan didikan, akhirnya misalnya ada guru memukul anaknya, akhirnya kita sebagai orang tua nggak apa-apa itu dididik, padahal udah memar-memar banyak nih.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi pukul yang dimaksud, mendidik dengan keras yang dimaksud bukan yang mencelakakan, bukan menimbulkan rasa sakit, justru trauma.
0: Yes.
1: Karena kalau anak-anak ini fisiknya kamu pukul, trauma nih. Trauma itu yang sulit tuh disembuhkan.
0: Betul.
1: Karena beberapa kali saya mendapatkan dan mengobrol juga sama psikiatri terkait hasil pemeriksaan terhadap anak korban. Saya belum pernah dengar psikiatri bilang sembuh 100%.
0: Yes.
1: Dia hanya meredakan, dia terapi. Sembuh, iya, sembuh, terlihat sembuh. Tapi di suatu saat, berapa tahun lagi,
0: kan
1: jangka panjang
0: lagi, ya?
1: Ketika dia mendapat trigger, bisa bisa muncul lagi trauma itu.
0: Oke. Okay. Siap-siap, ini menjadi penting ya. Jadi kekerasan itu bukan secara fisik saja,
1: bukan,
0: tapi secara psikisnya itu lebih dalam begitu ya. Lebih dalam, karena mungkin hari ini dia bisa melupakan.
1: Betul.
0: Seperti halnya kalau kita berbuat salah, maaf begitu ya. Apalagi salah yang begitu luar biasa, maaf, mungkin hari ini kita mengatakan maaf, tapi trigger tadi ketika satu saat itu muncul itu bisa
1: jadi
0: kembali.
1: Jangan marah kalau misalnya bapak-bapak di rumah yang nonton ini terus istrinya masih ngungkit 5 tahun lalu ya kan, kamu 5 tahun lalu pernah giniin saya kayak gitu, trauma Pak berarti.
0: Betul.
1: Dibawa, jangan marah tapi bawa istrinya ke psikolog, psikiatri kayak gitu.
0: Okay,
1: karena memang, berarti menyisakan trauma kan.
0: Betul,
1: begitu
0: betul.
1: Suaminya telat pulang, wah dulu 5 tahun lalu dia telat pulang kayak gini nih,
0: betul,
1: melakukan sesuatu nih gitu.
0: Yes.
1: Gitu, dan memori wanita.
0: Aduh.
1: Memori wanita itu kuat, sangat kuat.
0: Jangan jangan salah ya, jadi yang 20 tahun lalu,
1: betul,
0: 15 tahun lalu, kalau diungkit lagi mah itu memang perempuan begitu ya.
1: Iya. Tapi
0: ingatannya itu luar biasa.
1: Itu kalau kita orang yang tidak pada bidangnya, bukan keahliannya, kita bilang itu hal yang biasa, perempuan mah emang begitu. Padahal ketika kita ditangani oleh ahlinya, ahlinya itu trauma, makanya diingat terus. Itu hal yang tidak menyenangkan, mungkin kita anggap itu biasa. Perempuan emang gitu sifatnya, suka ngungkit-ngungkit yang lalu, ya kan? Padahal mungkin itu membekas trauma.
0: Ini kayaknya para bapak-bapak ini banyak membuat bekas trauma ini kepada istrinya ya.
1: Luka psikis itu kan gak kelihatan.
0: Betul.
1: Tapi ternyata ya,
0: menyayat ya,
1: berbahaya. Ibu.
0: Ya ampunilah. Itu dia, jadi ini hal yang mungkin kita anggap sepele, kecil saja seperti itu, tapi tetap kalau ke bidangnya ini adalah trauma seperti itu ya. Jadi kalau diungkit, misalkan Mas Gun biasanya pulang waktu beberapa waktu lalu kan pulangnya tuh jam sekian, tapi waktu 6 tahun lalu saya ingat Anda juga pulang tuh jam sekian gitu ya. Tapi Anda ada berbuat sesuatu yang salah di luar sana begitu ya. Jadi ingatan ini ternyata trauma karena memang pernah hal itu terjadi seperti itu ya. Mas Gun contoh ya, contoh. Oke. Okay. Ya, Anda yang mau bergabung boleh di 0967536386 atau bisa di live YouTube kami ya. Perlindungan hukum perempuan dan anak, bagaimana menegakkan keadilan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Kita break dulu ya. Oke, okay, sesaat lagi kami hadir kembali untuk Anda.
2: Selamat pagi, teman-teman, dan bersama saya akan mengangkatkan dialog interaktif. Dan saudara-saudara, tenang sekali, tiga narasumber kami akan
3: Dialog interaktif.
4: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
3: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9, dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
3: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
4: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
6: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: melakukan dialog interaktif. Dan kita berharap senang sekali tiga narasumber kami akan
1: Dialog interaktif.
2: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
1: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9, dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
2: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
0: Iya, kita masih ada dalam Jaksa Menyapa, kerjasama RRI Jayapura dengan Kejaksaan Negeri Jayapura ya. Perlindungan hukum perempuan dan anak, menegakkan keadilan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak ya. Masih bersama saya Mbak Dewinta Faradila Ismail SH selaku Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Iya Mbak Farah, kita masih akan bahas kurang lebihnya waktu kita tersisa 10 menit ke depan seperti itu ya. Tidak terasa sudah kita ngobrol di pagi menjelang siang hari ini. Ya tadi se-break gitu ya, sempat kita ngobrol-ngobrol juga gitu ya, karena di sini ada para pria-pria, para cowok-cowok ganteng juga seperti itu. Saya jadi terusik juga seperti itu ketika hari ini saya apakah bisa disebut juga sebagai korban seperti itu ketika ada masa lalu, karena memang kita bicara tentang masa lalu juga ya, trauma itu. Bagaimana peran orang tua, kemudian bagaimana sikap dan perilaku orang tua membentuk karakter anak-anak begitu ya. Jadi hari ini tadi sempat ngobrol mengatakan misalkan hari ini saya sama papa saya atau sama mama saya orang yang keras seperti itu. Akhirnya mau ajak ngobrol, mau ajak cerita, mau cerita apa, mau ngobrol apa. Ini seharusnya seperti apa nih?
3: Kembali lagi, kalau soal didikan orang tua ini kan kita tidak bisa bilang benar dan salah. Karena setiap orang tua punya gaya masing-masing untuk mendidik anaknya. Pola asuhnya itu masing-masing gitu. Tapi mungkin harus dibiasakan bercerita. Sekalipun kita orang tua yang mendidik dengan gaya-gaya VOC ya, dengan keras, tapi usahakan tetap cerita. Jadi anak tahu bahwa mau segalak apapun orang tuanya, rumah tempat dia pulang, orang yang atau teman yang tepat untuk dia bercerita. Karena sangat berbahaya, biasa berawal dari situ. Ketika anak sudah mulai tidak akrab sama orang tuanya, sudah tidak mulai bisa bercerita sama orang tuanya, ya gitu, orang tua pasti akan kehilangan kontrol pengawasannya kepada anak itu. Percaya, pasti itu. Pasti kehilangan kontrol.
0: Ya, ini menjadi edukasi untuk kita semua ya. Jadi kalau misalkan anak-anak mulai bersikap yang mungkin menurut kita orang tua, ini orang tua lagi ngomong ini, begitu lagi duduk ini kok kayaknya tidak sopan. Padahal secara tidak langsung kitalah yang membentuk sikap dia seperti itu ya.
3: Oke, baik. Anak-anak kan melihat ya, dari apa yang dia lihat, itu yang dia rekam, itu kan udah dari kecil biasanya kita. Jadi ya, makanya saya bilang kalau mau pola asuhnya, kalau mau misalnya dia lebih sopan dan apa, dibiasakan dari kecil. Jangan ketika terjadi segala sesuatu, anak ini pulang lalu dia bilang papa mama saya berantem tadi di sekolah. Ya dia dimarahin, dinakalin. Biasain nanya kenapa berantemnya. Supaya dia biasa cerita tuh. Jadi ketika dia melakukan kesalahan juga di luar, dia tidak takut untuk menceritakan itu. Konsekuensinya dia tahu dia akan dimarah, tapi dia tetap bercerita. Sehingga ya itu tadi, cara kita menjaga, kan kita tidak bisa 1x24 jam bersama dia. Ya, sekalipun kita mungkin ibu rumah tangga yang tidak bekerja, tapi kan dia ada waktu dia sekolah, dia pergi bermain sama teman-teman, dia bertemu dengan orang umum di luar sana, orang banyak di luar sana. Dan kita tidak mungkin terus-terusan bersama dia gitu.
0: Jadi catatannya, poinnya adalah orang tua tidak menjadi orang tua yang otoriter begitu.
3: Betul. Dan sejak kecil sebaiknya anak diajari bagaimana menjaga dirinya, misalnya untuk mencegah kekerasan seksual terjadi sejak dini, mungkin diajarin ada bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh orang lain selain dirinya sendiri. Itu terus-terusan diulang-ulang, dibiasakan supaya anak terbiasa ketika ada orang lain melakukan itu, dia pasti akan refleks untuk bercerita atau mungkin akan refleks untuk menghindar. Biasanya
0: dulu mah tabu, sekarang tidak
3: Betul. Jadi kalau dulu kan kalau anak kecil diajarin gitu kesannya kayak kita ngajarin yang kurang ajar ya. Kalau sekarang justru dia harus tahu sejak ini, karena itu tadi kita tidak bisa benar-benar menjaga dia setiap detiknya, jadi dia juga harus tahu bagaimana menjaga dirinya.
0: Baik, itu dia ya, yang dulu dianggap tabu sekarang sudah tidak, karena dengan perubahan zaman. Dengan kemajuan teknologi informasi hari ini, jadi memang sebagai orang tua harus ekstra seperti itu ya. Kita berbicara tentang perlindungan hukum perempuan dan anak ya, menegakkan keadilan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak ya, dari Kejaksaan Negeri Jayapura sendiri ya. Dari bidangnya Mbak Farah sendiri, bagaimana sih menjamin ketika korban ini mendapatkan perlindungan begitu ya, saat proses hukum ini berlangsung seperti itu, dari kejaksaan sendiri seperti apa kepada korban nih?
3: Biasanya korban perempuan dan anak ini kami minta untuk didampingi. Didampingi sama Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, atau didampingi oleh psikiatri, didampingi oleh advokat. Sekarang di Jayapura banyak sekali loh lembaga bantuan hukum. Gitu. Mereka didampingi dalam setiap tahapan, mereka didampingi. Biasa kan kita dengar tersangka ini, terdakwanya, pelakunya yang didampingi sama lawyer kayak gitu ya. Korban juga bisa didampingi. Perempuan dan anak bisa minta pendampingan dalam setiap tahapan.
0: LBH ini ya, lembaga, dan masih banyak
3: dari
0: lagi.
3: Dari advokat bisa, dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak bisa. Kemudian dari psikiatri juga bisa. Bisa disesuaikan dengan kondisi anak itu atau wanita perempuan tersebut, korban tersebut seperti apa.
0: Ada juga muncul pertanyaan seperti ini, ketika dalam proses peradilan seperti itu ya, kemudian ini pelaku salah seperti itu terhadap melakukan kekerasan, entah itu seksual atau apa gitu ya, kepada perempuan dan anak, kemudian di proses, apakah memang prosesnya itu proses hanya berarti menghukum pelaku saja kah, atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga begitu, yang menjadi poin pemahaman untuk kita semua bersama di pagi ini?
3: Pemulihan korban. Jadi untuk menangani perkara perempuan dan anak, bukan hanya kita, yang penting pelaku masuk penjara gitu misalnya ya. Ya udah, dia masuk penjara sekian tahun misalnya. Nah, terus gimana nih korban menjalani kehidupannya sehari-hari? Kembali ke setelah apa yang dia alami, bisa nggak dia menjalani kehidupan sosialnya lagi? Pemulihan korban. Jadi ada namanya restitusi. Itu ganti kerugian yang harus dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Mungkin restitusi itu jumlahnya berapa, itu akan dihitung oleh LPSK. Jadi dari tingkat penyidikan, biasanya penyidik sudah bertanya, udah memberitahu hak-hak korban tuh ini, termasuk restitusi ini misalnya. Bersedia tidak? Kalau bersedia, ada beberapa dokumen yang memang pasti akan diminta, lalu akan dibantu. Begitupun di jaksa, akan dibantu untuk minta mengajukan permohonan restitusi, perhitungan restitusi terhadap korban ini. Begitu.
0: Iya, misalkan ganti rugi restitusi tadi ya. Ini baik, tetapi yang menjadi poin, yang menjadi catatan penting adalah tadi ya, pemulihan korban. Ini dari kejaksaan sendiri menjamin mungkinkah seperti itu? Mungkin bahasanya seperti itu, ada jangka waktu atau pokoknya selama korban ini masih merasa bahwa masih belum bebas bersosialisasi dan sebagainya, ada jangka waktu atau seperti apa nih untuk pemulihan korban nih?
3: Kalau jangka waktu tidak ya. Tapi dalam proses penegakan hukum setiap tahapannya, sebenarnya sejak awal kami berusaha untuk melindungi korban maupun saksi-saksi. begitu. Dan jika ada kendala atau intimidasi dari pelaku maupun pihak lain yang ada hubungannya sama pelaku, bisa dilaporkan.
0: Oke.
3: Kami akan berusaha berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang lainnya, mitra kerja lainnya untuk bagaimana mengatasi hal tersebut.
0: Oke.
3: Kalau pemulihan korban, hal yang kami lakukan yaitu itu tadi, dari awal kami minta untuk diperiksa oleh psikiatri. Itu pertolongan pertama sebenarnya.
0: Siap.
3: Karena kan pasti ketika dia diperiksa oleh psikiatri, pasti psikiatri yang merupakan ahlinya memberikan treatment awal yang memang dia butuhkan.
0: Okay.
3: Karena kalau tidak dan dibiarkan begitu saja ya, belum tentu lagi kan ya bisa sembuh. Ditolong langsung aja penyembuhannya butuh waktu setahu saya.
0: Apalagi sampai depresi.
3: Apalagi
0: berat ya.
3: Sampai berat ya.
0: Oke, baik. Ya, ini ada satu pertanyaan Mbak Farah ya, sebelum nanti kita mengakhiri karena kita masih tersisa 3 menit terakhir begitu ya. Ada pertanyaan terakhir dari Ita Magdalena Mofu. Selamat siang Mbak Farah dan juga Mbak Sofi, begitu ya, izin bertanya, bagaimana dengan istri dan anak-anak yang tidak dinafkahi oleh suami yang juga bapak dari anak-anak, begitu ya? Apakah ini juga masuk dalam kategori KDRTK? Boleh dijawab Mbak Farah?
3: Penelantaran.
0: Penelantaran.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Masuk, masuk. Ya, penelantaran.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ini bisa dilaporkan.
3: Bisa dilaporkan, bisa. Bisa diproses hukum, bisa okay. Dipenjara Bu Jaksa, bisa. Gitu.
0: Melapor ya.
3: Melapor. Okay. Makanya tadi kuncinya adalah laporkan.
0: Mm-mm.
3: Jangan takut melaporkan.
0: Bukan lapor Pak ya, laporkan ya.
3: Laporkan.
0: Aduh, saya suka nonton itu ya, jadinya kebawa ke sini lagi ya. Laporkan itu menjadi poin yang penting. Oke, okay, ini kita masih tersisa 2 menit terakhir seperti itu ya. Perlindungan hukum perempuan dan anak menegakkan keadilan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Saya masih ke Mbak Farah. Oke, okay. Ada satu lagi boleh ya? Ada satu lagi dari @cakensop begitu. Bagaimana mengatasi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga namun korban bukan istrinya atau belum menikah? Jadi betul. Ceritanya ini selingkuhan atau
3: maksudnya gimana nih?
0: Jadi ceritanya yang bagaimana mengatasi korban tapi istilahnya orang lain lah ya, karena memang bukan istri, jadi bukan dalam satu rumah tangga
3: korban.
0: Gitu ya. Jadi korban kekerasan ini dilakukan misalkan kekerasan seksual, ya. Tapi yang dilakukan ini bukan sama istrinya atau bukan sama suaminya, apa ya, istrinya orang atau suaminya orang, orang lain lah ya, seperti itu. Ini
3: agak complicated ya.
0: Yes. Itu dia. Bagaimana mengatasi korban
3: ini? Kekerasan ini bukan hanya terjadi atau perempuan, anak, bukan hanya dilindungi, laki-laki juga dilindungi ya, Bapak-bapak.
0: Jadi ceritanya seperti bukan, kumpul kebo gitu. Jadi belum nikah. Okay.
3: Kita tidak bisa bilang itu KDRT.
0: Oke. Okay.
3: Penganiayaan.
0: Penganiayaan ya.
3: Tidak pidana umum. Gitu.
0: Karena memang mereka belum ada dalam hukum
3: betul,
0: sebagai suami
3: belum
0: istri,
3: menikah
0: ya?
3: Secara yes. agama maupun mm-hmm. negara, tapi bisa diproses atau tidak, bisa diproses.
0: Oke, okay. Itu bisa diproses.
3: Ya.
0: Kemudian kelanjutannya seperti apa tuh? Misalkan
3: tapi,
0: oh ini kayak penganiayaan.
3: Kalau undang-undang
0: ya?
3: Kalau dia di dalam satu rumah yes. tangga itu bukan cuma anak, ayah, suami, istri, anak. Jika di dalam rumah itu ada tinggal misalnya
0: tante,
3: ART atau tante, keponakannya, lalu terjadi di antara mereka itu kekerasan rumah tangga. Jadi bukan hanya terikat okay. di suami sama istri saja, ayah sama anak aja, tidak.
0: Dalam satu rumah.
3: Dalam satu rumah.
0: Okay.
3: Dalam satu lingkup rumah tangga.
0: Siap.
3: Kemudian, tapi rumah tangga yang dimaksud ya definisi rumah tangga secara undang-undang ya, yang telah tercatat di negara, sudah nikah secara agama sesuai kepercayaan dan keyakinannya.
0: Siap.
3: Gitu. Jika misalnya, kalau bahasa kerennya apa ya, satu atap ya, pasangan
0: okay.
3: satu atap
0: iya.
3: ya, pasangan satu atap ini belum terikat secara agama, pernikahan agama maupun tercatat di negara, maka akan bisa diproses atau tidak, bisa. Namun bukan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang digunakan.
0: Oke.
3: Itu. Tadi. Tapi, ada diatur dalam KUHP tadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
0: Oke, baik, itu dia ya. Bisa dilaporkan bisa, tapi tidak masuk dalam KDRT.
3: Betul.
0: Ya. Karena kita tidak satu atap gitu ya, kita beda atap seperti itu. Oke. Okay. Iya, terima kasih buat Ed Cakep Sop begitu ya. Iya, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita gitu ya. Padahal pembahasan ini tuh perlu sekali ya untuk mengedukasi masyarakat kita hari ini, perlindungan hukum perempuan dan anak. Menegakkan keadilan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Terakhir Mbak Farah singkat, bagaimana memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban, tapi juga ketika yang hadir pada saat itu ada saksi dalam satu perkara seperti itu. Mungkin saksinya juga anak atau saksinya adalah perempuan
3: korban
0: seperti
3: pasti,
0: itu.
3: Kita panggil sebagai saksi. Namun yang tadi saya bilang treatmentnya perkara perempuan dan anak ini biasanya kita sebut dengan persidangan tertutup.
0: Oke.
3: Karena tadi di awal kita sudah bahas bahwa berhak untuk mendapat kerahasiaan identitas. Privasinya harus dijaga.
0: Yes.
3: Jadi tidak yang seperti kita biasa kalau datang ke pengadilan terus lihat ada persidangan lalu banyak yang nonton. Boleh orang enggak. Kalau perempuan dan anak biasanya lebih
0: beda ya.
3: Betul.
0: Oke.
3: Lebih privasi. Privasinya dijaga. Kemudian tadi pasti didampingi, ada pendampingnya. Kemudian tidak kami periksa lalu bertanya seperti orang dewasa pada umumnya yang kejadiannya apa, gitu. Jadi bahasanya juga harus mengikuti umur anak itu bagaimana. Jadi biasanya kita ajak cerita. Tapi kalau tidak mau bercerita biasanya ya tadi saya bilang
0: pakai trik yang lain lagi.
3: Okay. Memang
0: harus banyak punya persiapan trik dan metode.
3: Betul, banyak trik dan metode untuk pemeriksaan anak itu.
0: Oke, baik. Ya, kita sudah di penghujung ya perjumpaan kita di siang hari ini. Tidak terasa, satu jam sudah kebersamaan kita. Terakhir saya ke Mbak Farah, apa pesan buat para orang tua begitu ya, bagaimana untuk melindungi anak-anak kita juga, tetapi juga pesan untuk banyak masyarakat di luar sana. Kemudian mengapa pentingnya edukasi hukum begitu ya sejak dini bahwa perempuan dan anak itu ada dalam perlindungan hukum seperti itu. Terkait tema besar kita di hari ini, menegakkan keadilan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Silakan.
3: Kalau untuk orang tua di luar sana, jadilah tempat pulang yang nyaman untuk anak-anakmu.
0: Asik.
3: Supaya kamu tahu apa yang terjadi padanya. Itu. Kemudian kalau untuk masyarakat umum, tadi kita bahas soal stigma ya, stigma buruk. Maka ketika korban berani berbicara, tugas kita bukan menghakimi, tetapi memastikan ia aman, didengar dan mendapat keadilan. Gitu.
0: Itu saja?
3: Ini itu saja.
0: Oke, baik, luar biasa. Iya, terima kasih buat Ibu Mbak Dewinta Faradila Ismail SH selaku Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ya. Terima kasih banyak. Memang kalau satu jam itu tidak muat, tidak cukup ya. Semoga di lain yang waktu yang akan datang tidak bosan-bosan hadir. Kita akan memberikan edukasi untuk masyarakat kita begitu ya, terkait perlindungan hukum perempuan dan anak. Ya, hari ini jangan kita merasa bahwa ketika ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu menjadi tanggung jawab ataupun yang mau bercerita adalah mereka yang ada dalam satu atap tadi begitu ya. Ketika kita mendengarkan, kita mengetahui, kita tidak tinggal diam ya.
3: Betul.
0: Ini menjadi PR kita bersama. Ketika kita bisa menyuarakan, mari kita menyuarakan. Anda sebagai korban, laporkan begitu ya. Tidak perlu malu, tidak perlu takut. Betul. Seperti yang tadi disampaikan. Kemudian kita berharap juga korban ini akan terus mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga bagaimana pemulihan korban secara psikis ini menjadi hal yang penting juga ya.
3: Dan mungkin ada harapan untuk pemerintah.
0: Boleh, silakan.
3: Semoga di Provinsi Papua, Papua Barat dan di setiap kabupatennya ada namanya rumah aman.
0: Okay.
3: Jadi untuk korban-korban kekerasan perempuan dan anak maupun mungkin yang menjadi saksi bisa mendapatkan tempat aman sementara,
0: okay,
3: berlindung. Mungkin itu salah satu yang bisa kita lakukan untuk melindungi korbannya.
0: Okay. Siap-siap. Di Jayapura sudah ada belum ya?
3: Saya baru di Jayapura dan sepengetahuan saya belum ada ya shelternya.
0: Iya, nanti coba kita cek and recheck begitu ya. Iya, dan pendengar demikian perjumpaan kita dalam dialog Jaksa Menyapa untuk hari ini, karena kalau berbicara dengan tentang perempuan dan anak itu menjadi sesuatu yang spesial begitu ya. Dan perlindungan hukum ini tetap diberikan. Kalau tadi ada para pria yang mengatakan bahwa kok saya tidak, kita semua karena kita adalah manusia ya.
3: Betul.
0: Dan ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita semua dilindungi, tetapi yang menjadi rentan adalah perempuan dan anak begitu ya. Jangan takut untuk melaporkan, tidak perlu malu, tidak perlu takut dengan stigma apapun itu. Kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat yang peduli apapun agama kita begitu ya. Ketika kita mengetahui, mari kita melaporkan. Ketika tidak bisa langsung kita sampaikan, ada RT RW bahkan tingkatan yang lebih tinggi. Saya Sofi bersama kru yang bertugas, Mbak Farah, kami pamit ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.
4: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.
5: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saudara peringat dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di gelaran program Day Part kedua. Dari pukul 11 siang sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan selepas rekan saya, Sofia Numbevor, sudah menemani Anda. Dan dialog interaktif juga baru saja dipandu oleh presenter kita, ada Mbak Sofi, ya, dengan narasumber Dewinta Faradila Ismail SH selaku Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Dengan topik perlindungan hukum perempuan dan anak, dan untuk yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum perempuan dan anak ditinjau dari segi kejaksaan negara, dari Kejaksaan Negeri Jayapura, Anda bisa buka kembali kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Oke, pendengar, selamat menikmati saja aktivitas santai, aktivitas siang, yang lagi santai menyantai, yang lagi kerja bekerja, yang lagi dalam perjalanan OTW by OTW. Oke, selamat menikmati saja.

Saudara pendengar, sudah pukul 11 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi masih menemani kebersamaan kita di suasana menuju ke pukul 12 siang ya, di mana sesaat pagi kita akan masuk pada ajang Maxioma, makan siang dan ngobrol bersama. Yang mau bergabung bersama saya di ajang Maxioma, ditunggu saja, line teleponnya nanti akan saya buka. Anda bisa bergabung, ngobrol, curhat ya, ceritain makan apa, kondisi apa yang Anda rasakan saat ini, bagaimana keadaan ya, terserah. Mau ngobrol apa saja, kami siap untuk menampung setiap obrolan Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda bahwa tanah yang kita pijak setiap hari sedang berada dalam bahaya? Ancaman itu bernama polusi tanah. Polusi tanah terjadi ketika bahan kimia berbahaya atau zat beracun seperti limbah industri atau pestisida berlebihan meresap dan mencemari lapisan tanah. Polusi tanah dapat meracuni tanaman pangan yang kita konsumsi, mencemari sumber air tanah, dan bahkan menimbulkan resiko penyakit serius bagi kesehatan kita. Mari, jaga bumi kita. Mulailah dengan mengelola sampah rumah tangga dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Tanah sehat, kita pun sehat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, saudara pendengar, beberapa tembang sudah menemani kebersamaan kita di suasana siang yang panas ya untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Oke, pendengar yang mau bergabung bersama Mbak Ida, Mbak Dea, silakan di 536386 kita ngobrol bareng bersama Maxioma, makan siang ngobrol bersama.

0: Selamat menikmati suasana santai, selamat menikmati suasana sibuk, selamat menikmati suasana makan siang, dan selamat menikmati aktivitas perjalanan buat semua yang lagi monitor di frekuensi kesayangan Anda 96,0, 97,6, 93,55, dan 100 MHz. Yang mau bergabung bersama Mbak Ida, silakan di ujung telepon di 536386, saya tunggu. Sesaat lagi. Karena informasi dan inspirasi terus satu. Bersama Maxioma, makan siang ngobrol bersama yang lagi menikmati aktivitas pukul 12 lewat 12 menit ya. Mungkin belum menikmati aktivitas makan siang, tapi sudah bersiap-siap untuk menikmati makan siang. Dan saat ini sedang menuntaskan dulu ya beberapa pekerjaan yang masih ada di meja tugas ya. Katanya sayang banget Mbak kalau harus kita tinggalkan dan kita harus berburu waktu, karena ya sekarang udah tanggal 30, jadi harus berburu waktu ya. Mungkin ada laporan-laporan akhir bulan yang akan Anda selesaikan. Iya, sambil kita menunggu di ujung telepon di 536386. Sambil juga untuk Anda yang masih berjibaku dengan pekerjaan di dapurnya, silakan ya. Kayaknya aroma tumisan bawang merah, bawang putih nyampe dia di studio. Mau masak apa gerangan ya? Mau tumis kangkung boleh. Kalau Mbak Dea di rumah tadi ya, goreng ikan ya. Kemudian bikin sambal kecap. Kemudian tumis kacang panjang dicampur dengan tempe yang digoreng. Enak banget ya. Karena memang sudah lama tidak makan itu, sayur oseng-oseng, tempe kacang panjang. Jadi terus ada apa? Pisang rebus. Jadi itu yang dimakan. Nasinya kesampingkan dulu ya. Sebisa mungkin nasi dikurangi biar agak sedikit langsing gitu ya. Oke, silakan dijang telepon di 536386 buat yang mau bergabung di Maxioma makan siang ngobrol bersama. Halo, selamat siang.
1: Halo, sugeng siang, selamat siang Maxioma.
0: Iya. Sugeng siang, selamat siang juga Maxioma. Gimana kabar Mas Supratman? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Dea.
0: Oh, alhamdulillah sehat. Ini masih aktivitas di sekolah ya?
1: Masih Mbak Dea, masih. Pulangnya itu jam 15.00.
0: Jam 3?
1: Iya, gitu. Jam 3 itu baru pulang, absen pinjol printnya, kemudian nanti balik lagi ke sekolah, absen melalui HP itu, pusaka mobile, punya kemenak gitu Mbak Dea.
0: Itu jam berapa?
1: Itu jam setengah, jam 4.
0: Wow, jadi absennya double-double gitu ya?
1: Iya Mbak Dea, seperti itu sekarang. Kalau yang melalui HP itu kan langsung hubungannya dengan pusat begitu.
0: Iya betul, presensi kan. My apa, my presensi, my kalau kami,
1: kalau kita pusaka mobil.
0: Kalau kami my RRI. Gitu. Semuanya punya aturan-aturan sendiri ya.
1: Itu dia, iya. Gak apa-apa, ikuti saja Mbak Dea.
0: Ikuti saja. Dulu kami juga pakai fringer print, cuma sekarang udah gak berlaku. Cuma yang berlaku yang lewat HP itu, yang online itu. Dia
1: jadi kita ini pagi absennya 2, itu melalui pinjol print dengan HP-nya, kemudian sore juga ya,
0: sore juga
1: pinjol print, kemudian nanti jam 4-nya baru HP.
0: Waduh.
1: Itu kalau teman yang tinggal di rumah durasinya nyampe ya bisa absen dari rumah.
0: Iya, Mbak Dea, biar deket begitu bisa.
1: Oh dapat itu.
0: Dapat dari rumah, cuma ya itu bulan kemarin 2 kali nggak absen, jadi apa ya udah kepotong sama tukinnya. Gitu, tapi nggak apa-apa, itu udah konsekuensi ya.
1: Informasi Mbak Dea.
0: Ya boleh, silakan.
1: Ini penerimaan siaran dari Jepuri cukup jernih sekali nih ya.
0: Oh jernih banget, ini. Syukurlah. Ya, jadi bisa kedengaran.
1: Kemudian cuaca ini cukup panas, panas. Kemudian menu MBK-nya ini Aduh, Cai Puri melaporkan lagi nih ya.
0: Oh boleh, menu MBG boleh di ini boleh di apa dibocorin hari ini menunya apa?
1: Hampir tiap hari laporan MBG nih dari Cai Puri.
0: Oh boleh, nggak apa-apa. Asik-asik.
1: Kemarin Mbak Sopi MBG juga kita lapor.
0: Oh iya.
1: Ini Mbak dia.
0: Apa?
1: Di sekolah kami ini ada 4 menu nih. Nasi putih udah pasti.
0: Oke.
1: Kemudian ditemani rendang dan tempe kecap kah? Kemudian sayurnya tumis wortel dan kacang panjang.
0: Waduh.
1: Kemudian buahnya jeruk.
0: Buahnya jeruk.
1: Seperti itu.
0: Tapi nggak pernah ada yang nggak sesuai dengan ini ya, selera anak-anak ya?
1: Ya. Kadang ya kalau lagi anak-anak seneng ya pasti habis.
0: Nggak
1: sesuai selera ya. Kadang masih ada yang sisa.
0: Disisain, waduh. Tapi
1: guru, lancar hari
0: guru-gurunya ini. Juga guru-gurunya juga MBG kan makan juga ya?
1: Dapat Mbak Dea, baru makan juga ini.
0: Berarti Ma. Berarti mengurangi ini ya uang makan ya?
1: Oh betul Mbak Dea.
0: Itu
1: terbantulah.
0: Ya. Terbantulah, oke.
1: Okay. Makanya ini murid-murid harus pinter nih, kalau tidak pinter nih gizi terus begini loh.
0: Itu lagi ya, betul sekali. Jadi di rumah ada bocoran Bunda masak apa di rumah?
1: Tadi kayaknya ada martabak saja.
0: Oh martabak.
1: Saya pulang sebentar tuh ada martabak.
0: Martabak dari kapan punya? Dari malam?
1: Dari tadi malam. Masih banyak.
0: Masih banyak.
1: Taruh di kulkas aman ya.
0: Itu enak itu kalau dimasukin di magic jar itu atau dikasih pemanas, langsung saya makan itu, enak banget itu. Diangetin.
1: Baik Mbak Dea, terima kasih jalurnya. Saya kembalikan untuk yang lain. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Sama-sama, selamat bertugas juga. Dan selamat menikmati MBG-nya hari ini. Iya, MBG yang selalu ya. Makan bergizi gratis. Asik. Oke, silakan dijeng telepon di 536386. Diterima di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
2: Mas Yoma, selamat siang Mbak Ida.
0: Iya, selamat siang juga Kakak Ivan.
2: Ya, sekarang lagi di seputaran pasar apa? Jalan Yoma ke Pasar Baru Sentani. Cuaca yang panas.
0: Cuaca yang panas.
2: Terik.
0: Terik banget itu lagi.
2: Iya.
0: Emang aktivitasnya siang-siang harus di lapangan gitu ya?
2: Iya, kita di lapangan jadi orang.
0: Iya. Jadi memang harus jaga kondisi, jangan sampai telat makan karena.
2: Nah itu juga. Itu yang saya bilang Mbak Ida, tetap keep stay healthy, jangan lupa makan. Tapi Mbak Ida sudah makan?
0: Sudah, makannya pagi sudah. Tapi itulah yang tadi saya ceritakan itu, makan oseng-oseng tempe dengan kacang panjang. Pisangnya pisang rebus.
2: Oh ya, makanan sehat itu.
0: Berusaha mengurangi nasi.
2: Iya.
0: Tapi kalau nggak makan nasi juga kayaknya gimana gitu ya Bang Ivan ya?
2: Iya, iya sih. Utamanya kan orang Indonesia kan perutnya kan isinya harus nasi.
0: Nasi, utama. Betul.
2: Karbohidrat dari nasi.
0: Tapi nggak apa-apa, porsinya mungkin dikurangi. Ya, biasanya beberapa centong, ini cuma satu atau setengah. Sayurnya yang dibanyakin. Tapi udah
2: katanya,
0: makan belum? Udah makan belum?
2: Iya, sudah.
0: Iya.
2: Tadi pagi.
0: Tadi pagi. Siang ini belum?
2: Belum.
0: tapi karena Anda kerjanya di lapangan, enak tuh lagi cari sesuatu yang seger-seger, es kelapa muda atau mungkin es campur gitu. Enak banget itu Bang Ivan.
2: Tidak, tadi pagi ada jar nasi kuning di warung ya yang murah-murah lah, baik peran dompet. Dan tadi juga baru juga ada jar kopi botol.
0: Kopi botol, asik.
2: Iya, nggak khawatir karena tadi pagi sudah isi perut, jadi makanya. Soalnya dari tadi tinggal ngantuk, nguap terus, makanya jar dengan kopi tuh.
0: Oh, tapi mujarab nggak tuh ngantuknya jadi hilang nguap-nguapnya?
2: Mujarab sih.
0: Oh.
2: Soalnya dari tadi saya nguap-nguap terus, sekarang sudah mulai berkurang, sudah mulai nggak nguap.
0: Jadi, iya. Sekarang mata sudah buka ya?
2: Yo, mata menyala sampai sebentar jam pulang.
0: Mata menyala sampai jam pulang, aduh.
2: Iyo, apalagi ini kan hari terakhir di bulan September dan iyo, besok akan masuk hari yang baru di bulan Oktober. Jadi
0: sudah.
2: Ih, macam tidak ini kan hari ini kan ini toh?
0: Apa tuh?
2: Apa itu hari peringatan 30 September
0: oh,
2: macam?
0: Oh, 30 SPKI. Iyo ya, hampir kelupaan ya.
2: Punya saya lihat juga di media-media juga macam agak kurang, cuma beritanya aja yang tentang itu. Iya.
0: Betul.
2: Di tanggal juga tidak ada tanggal merah sih.
0: Iya.
2: Mulai besok juga kan 1 Oktober kesaksian Pancasila. Enggak ada tanggal merahnya.
0: Kalau kita waktu kecil-kecil dulu tuh pokoknya udah tunggu itu apa film 30S.
2: Ya, itu.
0: Tapi mungkin malam ada ya diputar cuma ya, tidak
2: kurang
0: seperti
2: juga.
0: Tidak seperti dulu saking ini ya. Saking
2: iya,
0: itu apa ya punya
2: gaungnya kurang mungkin ada sedikit kontroversi kapan sorry
0: itu lagi kita menyesuaikan saja
2: iya ayo tapi dengan Bang Supratman yang tadi baru masuk iya sangat setia dengan MBG-nya luar biasa
0: iya.
2: Buat Bang Supratman salam hormat
0: Bagus.
2: Enak-enak tuh, saya lihat dia punya spill, dia punya menu itu, wah luar biasa.
0: Bagus juga ya, setiap saat diceritain menunya hari ini apa,
2: iya,
0: gitu kan. Asik-asik.
2: Iya.
0: Paling tidak menepis pro dan kontranya MBG. Artinya ada,
2: iya,
0: ada yang bersyukur karena memang menunya sesuai, kemudian membantu sekali, ada juga yang mungkin ya sedikit mengurangi.
2: Iya. Kalau yang menolak saya itu Mbak Wel dengan Mbak Sopit. Mereka bilang say no to MBG. Mereka makan bergizi buatan makan buatan sendiri itu.
0: Iya,
2: lebih
0: iya,
2: bergizi daripada itu.
0: Karena mungkin lebih enak makan buatan sendiri kan. Tapi entah kenapa ya Bang Ivan belakangan ini saya suka yang lalap-lalapan gitu.
2: Oh sama.
0: Iya. Saya suka, jadi kan waktu era refresh itu kan aku beli lalapan, terus dapat terong-terong yang bulat-bulat yang orang Sunda punya terong itu kan.
2: Oh iya.
0: Nah pas makan satu gitu, loh kok enak gitu. Akhirnya udah setiap hari itu ada terong bulat sama ketimun, kemudian sambalnya sambal dabu-dabu kalau orang orang Manado bilang
2: ya,
0: sambal bilang, ya, dabu-dabu. Sambal dabu-dabu itu kan cuma disiram dengan minyak goreng panas itu kan. Jadi ikannya digoreng, jadi kayak lalapan gitu, ikan goreng atau ayam goreng, udah itu aja yang dimakan.
2: Iya, saya suka lalapan, tapi saya nggak suka ya kalau ada terong, Mbak Ida.
0: Atau terong yang panjang itu digoreng enak itu.
2: Sama mau kita, terong sama model kita. Apa juga tetap saya nggak suka.
0: Wah.
2: Jadi
0: kan ada
2: jadi kalau ada lalapannya, saya tukar dengan kolnya gak atau kacang-kacangnya atau sayurnya yang singkongnya gak. Saya lebih suka itu daripada saya pakai terong.
0: Oh gitu. Kenapa ya? Padahal orang Manado itu suka itu digoreng.
2: Iya itu juga.
0: Digoreng
2: itu juga
0: terus dibikin apa
2: itu.
0: Tuh? Dibikin saus pakai telur itu enak itu.
2: Iya. Mereka bilang juga begitu. Pernah juga ada yang spill di sini. Terong pakai telur baru ditumis itu cuma sebang iya kelihatan enak. Tapi biasa kalau ada begitu saya lebih milih telurnya. Terongnya saya cicikan.
0: Gitu.
2: Iya gitu.
0: Saya baru tahu ada yang nggak suka terong ya bahaya.
2: Iya, itu saya.
0: Aneh, nggak apa-apa. Tapi itu selera.
2: Tapi kalau yang lainnya itu
0: selera. Iyo, itu memang.
2: Apa lagi?
0: Memang macam-macam lah selera orang Indonesia.
2: Nah itu.
0: Biarpun orang orang Manado, tapi kadang seleranya arah ke Jawa juga bisa. Kadang orang
2: iya,
0: Jawa.
2: Iya, mereka bilang begitu, Mbak Ida.
0: Kadang orang Jawa seleranya ke arah timur bisa juga, kan gitu.
2: Mereka bilang orang Manado itu hampir
0: pedes-pedes.
2: Semua yang berkaki itu dihajar semua, tapi saya tidak makan semua itu.
0: Oh iya. Bagus,
2: banyak ya? Yang ini sih saya tidak makan sih karena tidak semuanya saya makan termasuk yang mereka bilang enak mulai dari kodok dan buaya dan apa segala macamnya itu
0: segala macam saya daun
2: tidak ini.
0: Segala macam daun daun
2: iyo. Iyo, semuanya itu saya tidak saya bilang saya orang Manado tapi
0: semuanya
2: kenapa saya lebih seleranya lebih ke Jawa-Jawaan
0: Jawa.
2: Jadi tahu
0: gitu.
2: Tempe dengan tumis kangkung sawi itu saja yang saya ajar sih
0: waduh memang ya
2: Iya, sama dengan bayi depnya.
0: Begitu. Tapi udah membaur di Papua, jadi sudah nusantaranya udah kental banget. Kalau mungkin kita di Manado ya tetap ya pedes-pedes.
2: Iya. Apa? Iya, tapi kalau pedes saya masih.
0: Oh, pedes masih.
2: Iya, cuma tidak terlalu pedas. Soalnya saya lebih tebuk, enggak cari sensasinya, lebih daripada rasanya, menikmati rasanya. Kalau pedas kan lebih ke sensasi.
0: Tapi yang minyak-minyak enggak dikurangi kan?
2: Ah, minyak-minyak juga.
0: Senang. Ah,
2: dikurangi sih. Lebih kepada apa? Cari penawarnya sebelah apa? Pencegahnya gitu macam. Kalau memang banyak makan minyak ya minumnya, kalau enggak Nutribenecol ya. Yang bisa menetralisir.
0: Oh, itu. Oke, baiklah.
2: Cari sesuatu yang bisa menetralisir. Iya. Jadi ya imbang tuh, berimbang.
0: Berimbang, betul.
2: Iya, gitu.
0: Kita mah sudah langganan kolesterol terus kan?
2: Ah. Ya. Dikurangi dan dihindari dan.
0: Iya, jadi ini ya, jadi membuka apa? Membuka kartu deh. Oke, sudah Bang Ivan, jangan lupa makan siang. Karena makan pagi udah, nasi kuning udah, siangnya harus makan.
2: Oke, okay, saya senggol-senggol sedikit Mbak Dek.
0: Boleh, silakan.
2: Buat Mbak Sofi masih ada di situ?
0: Mbak Sofinya masih ada, tapi di pos, karena dia masih menunggu absen.
2: Ya, kalau gitu buat Mbak Sofi, salam hormat. Nanti kita ngobrol lagi.
0: Ngobrol.
2: Saya kira ini Mbak Weli yang dinas sekarang. Soalnya tadi malam Mbak Weli yang dinas jadi ternyata Mbak Ida.
0: Mbak Weli ada duka, jadi tadi dia WA Mbak Ida, bisakah kita bertukaran karena saya ada duka? Boleh siap.
2: Buat Mbak Weli tetap semangat, salam hormat. Buat teman-teman fans, salam hormat, jangan lupa makan. Saya sudah makan jadi.
0: Oke, baik.
2: Buat semua pendengar setia, salam hormat, jangan lupa makan siang. Dan buat kru RRI Pro 2 dan yang lainnya, salam kompak, selalu sukses. Buat Mbak Ida, terima kasih, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih kembali Kakak Ivan sudah bergabung bersama kita di Jum Telepon di 536386.

Saudara pendengar, 31 menit sudah berlalu dari pukul 12 siang. Masih di Ajak Maxioma. Makan siang ngobrol bersama, silakan yang mau bergabung untuk ngobrol bareng kami di sini. Sudah bergabung tadi ada Mas Supratman dan juga ada Bang Ivan. Iya, ternyata saudara pendengar ada yang gak suka terong, ada yang gak suka yang pedes-pedes ya. Ada juga yang mengurangi makanan yang berminyak ya. Karena memang mengurangi makanan berminyak itu sangat bermanfaat sekali. Kalau dulu ya, setahu saya ya, kadang mama-mama dulu atau emak-emak dulu tuh kadang kasih anak-anaknya tuh makan cuma nasi dengan minyak, kayak minyak apa, minyak goreng bekas gorengan ikan atau apa, terus dipecek-becek gitu dikasih makan. Itu katanya enak banget ya. Itu ada kebiasaan zaman dulu, tapi sekarang sudah mulai dikurangi karena dampak dari kita mengkonsumsi banyak minyak, mungkin kolesterol naik, kemudian ada juga LDR ya, lemak darah atau lemak jenuh di darah itu meningkat ya, dan juga lemak kita meningkat. Dan kalau lemak itu dia semakin banyak di tubuh kita, maka dia akan menyumbat peredaran darah kita. Oke, silakan di jong telepon di 53638 buat yang mau bergabung. Masih di Ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Tadi saya kasih sepasang remaja jatuh cinta itu ya. Lagunya Kus Plus.

cuci tangan pakai sabun, kemudian bisa menikmati makan. Ada juga di dalam pasar ada yang buka warung kecil ya, masaknya enak-enak juga sih. Ada yang bikin kue panada, ada yang bikin mie godok ya. Kalau orang Jawa bilang mie godok itu mie telur, mie tel. Nah, mie instan ya, kemudian direbus pakai telur. Enaknya dikasih sawi ijo, dikasih bakso pula ya. Satu porsinya itu sekitar 17.000 gitu. Itu udah ngenyangin. Tapi kalau yang mau makan nasi, otomatis harus cari makanan yang nasi campur ya. Oke, di jam telepon di 536386 sudah ada yang bergabung. Oh, sayang sekali.

386. Apa kabar yang ada di Kabupaten Jayapura? Apa kabar yang ada di Kabupaten Sarmi? Yang ada di Kabupaten Kerom, ya, di Arso. Yang ada di perbatasan RIPNJ. Yang lagi panas-panasan, ya. Selamat menikmati saja aktivitas siang-siang yang panas sale. Panas pica, ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Ajang Maxio. Makan siang dan ngobrol bersama, kita nikmati satu persembahan dari Fanny Fabiola. Spesial menemani Anda dalam Ajang Maxio.

Oke, saudara pendengar di Persori, saya gantiin ya lagu dari Rindu Hati Fadni Fabiola, karena lagunya mendayu-dayu banget ya. Ini memang mendayu-dayu, tetapi masih bisa kita ikut bernyanyi karena lagunya sudah tidak asing lagi untuk Anda.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih di ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Waktu kita masih ada sekitar 12 menit lagi. Yang mau bergabung bersama Mbak Ida di 536386, silakan ditunggu. Ajang Maxioma Makan Siang dan Ngobrol Bersama. Oke, saudara pendengar, di tengah cuaca yang panas, picah, menggelegar, bak keringat, bak suar, ya. Nah, saudara pendengar, makanan yang tentunya berkuah bening, ya, yang seger, ya, yang tidak terlalu berminyak, serta hidangan yang tinggi air, kayaknya cocok, ya, untuk cuaca yang panas-panas seperti ini. Misalnya kita masak sayur bening bayam dan jagung, kenapa cocok ya? Kuah bening terasa ringan di tenggorokan, bayam dan jagung kaya akan kandungan air serta mineral yang membantu mendinginkan suhu tubuh kita. Nikmatilah sayur bening bayam jagung panas-panas hangat-hangat ya, dan temannya ikan goreng atau tempe dan juga sambal terasi. Lapar deh. Kemudian setelah itu, makanan yang cocok apalagi ya, coba Mbak Ida pikir-pikir ya. Oh, ini deh, sayur asem ya. Sayur asem itu kenapa cocok? Karena perpaduan rasa gurih manis asem yang kuat memberikan sensasi segar dan membangkitkan selera makan di tengah udara yang panas. Sayur asem itu dalamnya apa aja Mbak? Ya, dalamnya itu ada labu siam, ada kacang panjang, ada melinjo, ada jagung manis ya. Kemudian dimasaknya bawang merah, bawang putih. Biasanya sih mas-mas sayur itu udah pinter. Jadi satu plastik itu udah paketan ya sayur asem. Ya, jadi kadang di pasar-pasar tradisional itu sudah lengkap namanya sayur asem. Ambil aja itu satu bungkusnya antara 10.000 atau 5.000 udah lengkap ya. Jadi udah enggak usah beli labu siam sendiri, kacang panjang sendiri, melinjo sendiri, repot malah mahal ya. Kemudian setelah yang seger-seger, saya punya pikiran kalau bagaimana kalau kita makan gado-gado atau pecel. Cocok enggak? Ya cocok Mbak. Karena kenapa? Karena yang seger itu ada sayur-sayuran rebus, selada, kacang panjang, tauge, mentimun ya. Dan bumbunya adalah bumbu kacang. Asik. Dan jangan lupa ya, setelah makan cari yang seger-seger. Makan semangka atau melon ya. Karena buah dengan kadar air 90% ini itu sangat efektif mencegah dehidrasi dan menurunkan suhu panas tubuh kita. Kalau semangka dan melon oke, cari aja kelapa muda ya. Kelapa muda yang enak tuh, saya kasih bocoran ya. Kalau yang dekat-dekat Tasangka, dekat-dekat Hamadi, dekat-dekat Angkatan Laut ada tuh. Es kelapa muda Rp10.000 ya. Mau yang pakai sirup atau mau yang pakai apa, gula merah? Enak ya. 10.000 enggak mahal ya, 10.000 saja. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 12.49 menit waktu Indonesia Timur. Yang masih tetap setia bersama kami di sini di ajang Maxioma Makan Siang dan Ngobrol Bersama. Nanti kita buka lagi untuk line teleponnya ya pada pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam topi asli. Tolong pilih senandung lagu Indonesia. Jadi saya tunggu lagi Anda untuk bergabung bersama kita di 536386 dalam topi asli.

Oke, saudara pendengar, dengan demikian Maksioma pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Maksioma hadir setiap hari dari jam 12 sampai jam 13 waktu Indonesia Timur bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Terima kasih, selamat menikmati aktivitas santai. Kita akan jelang warta berita bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerjasama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Cinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis pengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan kebutuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan jadi saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe.

0: tipe A Entrop Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara rekan dimanapun Anda berada, senang sekali kami masih terus bisa menemani Anda untuk edisi siang hari ini di edisi tanggal 30 September. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 13.49 menit waktu Indonesia Timur. Yang setia bersama frekuensi kesayangan kita pastinya menunggu Topi Asli yang akan hadir sesaat lagi di edisi siang hari ini. Seperti biasa di 0967536386 akan kembali kami buka dalam ajang program Topi Asli.

0: Baik, saudara-saudara, satu teman dari Mayang Sari menemani kebersamaan kita di siang yang panas ya. Siang yang bisa kita nikmati dengan suasana santai sambil menikmati indahnya pemandangan siang. Bisa enggak pemandangan siang ini kita nikmati di bawah pohon atau mungkin di teras rumah yang terlindungi dari sinar matahari, dan kita akan mendapatkan sepoi angin-angin siang untuk bisa menikmati indahnya aktivitas kita di siang ini. Oke, langsung saja ya saudara pendengar, kita akan dipilihkan beberapa tembang-tembang sesuai dengan yang sudah disiapkan ya. Ada Iwan Fals dengan 22 Januari, Senja di Batas Kota Rinjamain, Bragi dengan Janji, Damai Tapi Gersang dari The Cinnamon, Malam Minggu dari Catur, Cintaku Sampai ke Etopia dari Ria Resti Fauzi, kemudian Cinta Masih Babasa dari Tanto Wiyahya, Ada Rindu Untuknya dari Panca, Sampaikanlah dari Panbers, Berikan Kepastian Hetikus Endang, Cinta Pertama dari BCL, Jatuh Cinta Maya Angela, Dua Sejoli Titik Puspa, Bercinta Lewat Kata Doni Maula, kemudian Aku dan Dirimu Ari Lasso dan BCL. Kemudian saudara pendengar, ada juga pilihan lagu dari miliknya Deloitte dengan Rambut Sama Hitam, kemudian ada Jamrud Ajari Aku Cara Mencintaimu atau Pelangi di Matamu, kemudian Kris Dayanti dengan Jangan Pergi, dan ada Inka Kristi dengan Teratai, Deloitte dengan Keagungan Tuhan. Oke, silakan pendengar di ujung telepon, 3 penelpon awal saya terima. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Dea.
0: Siang juga Kakak Alfe.
1: Selamat bertugas.
0: Yoi, selamat siang.
1: Mbak Dea selalu.
0: Kakak Alfe juga yang selalu.
1: Bercinta Lewat Kata
0: Bercinta
1: Lewat Lagu.
0: Oh, oke, baik. Bercinta Lewat Kata.
1: Oh, biasa juga. Ya. Yang bilang Mbak Dea atur, yang penting jadi.
0: Yoi, yang penting jadi. Baik. Terima kasih.
1: Selamat bertugas Mbak Dea. Hormat diberi.
0: Hormat diberi. Oke, baik. Silakan untuk penelpon kedua di 536386 kita masih di ajang Topi Asli. Torang pilih senandung lagu Indonesia. Lagu-lagunya sudah ada, tinggal di request saja. Tinggal disebutkan apa lagunya. Halo, selamat siang.
2: Sugeng siang, Bedea.
0: Siang juga.
2: Jaipuri kembali.
0: Jaipuri kembali, silakan. Lagunya apa, Mas?
2: Dari apa tadi? Deloitte katanya ada. Kayaknya ada, Bedea.
0: Deloitte, Keagungan Tuhan.
2: Oke, Deloitte aja.
0: Oke, Deloitte aja.
2: Matur suwun, saya kembalikan
0: jalan. Tadi apa? Deloitte, Keagungan Tuhan atau Rambut Sama Hitam?
2: Rambut Sama Hitam.
0: Oh, Rambut Sama Hitam. Oke, baik, siap. Diputerin ya.
2: Makasih.
0: Ya, terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Ada Mas Supratman di Arso 3. Saya terima satu penelpon lagi untuk 3 penelpon dalam Topi Asli. Halo, selamat siang.
3: Topi Asli, selamat siang Mbak Dea.
0: Topi Asli, selamat siang juga Kak Ayu, silakan. Lagunya
3: dari Inka Kristi.
0: Inka Kristi dengan Teratai. Oke.
3: Terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih. Sukses juga buat Kak Ayus yang sudah bergabung bersama kita di ajang Topi Asli. Torang pilih senandung lagu Indonesia.

0: Saudara pendengar, kembali topi asli kami buka untuk line teleponnya di 536386. Lagu-lagunya sudah Anda pastikan ya. Atau bila perlu saya coba untuk kembali merilis lagu-lagunya. Ada 22 Januari dari Iwan Fals, Senja di Batas Kota dari Rinca Main, Beragi dengan Janji, Damai tapi Gersang The Cinnamon, Malam Minggu Catur, Cintaku Sampai ke Ethiopia dari Ria Resti, Cinta Masih Babasa Tantau Yahya, Ada Rindu Untuknya Pance, Sampaikanlah Panbers, Berikanlah Kepastian Hetikus Endang, Cinta Pertama dari BCL, Jatuh Cinta Maya Angela, Dua Sejoli Titik Puspa, Aku dan Dirimu, Ari Lasso dan Bunga, iya Ari Bunga benar ya. Kemudian ada juga Deloy dengan Keagungan Tuhan, ada pula Ajari Aku Mencintaimu Zamrud, dan Kris Dayanti dengan Jangan Pergi. Silakan, tiga penelpon lagi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Abang Pribadi.
0: Abang Pribadi, oke. Lagunya apa, Bang?
1: Tadi lagu apa yang tadi? Lagu kita ada sendiri kah atau?
0: Oh, sudah saya sebutkan tadi, barusan aja, baru selesai disebutkan.
1: Oh.
0: Tidak monitor?
1: Oh iya, baru datang.
0: Jadi gimana, lagunya apa saja?
1: Tadi ada lagu apa tadi?
0: Ada lagunya Iwan Fals, ada lagunya Rinja Main, ada Bragi, The Cinnamon, Catur, kemudian ada Ria Resti, Tantowi Yahya, Pance, Pondaah, Panbers, kemudian BCL, Maya Angela, Ri, Titik Puspa.
1: Ayo, Maya Angela saya, Maya Angela.
0: Oh, Maya Angela, oke, baik.
1: Ya. Oke, terima kasih lagi untuk Mbak Dea.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di Jung Telepon. Kami berharap semoga Anda yang sudah memonitor ya, atau sementara lagi monitor, sudah yakin ya untuk merequest lagu, biar pilihan-pilihan lagunya langsung bisa diputarkan ya. Oke, silakan yang mau bergabung bersama kami di Jung Telepon di 536386 buat penelpon kedua. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang adikku.
0: Iya, selamat siang juga kakakku Iwan Fals. 22 Januari.
2: Ya.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih adikku.
0: Ya, terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di Jung Telepon di 536386. Saya terima kembali di Jung Telepon. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang dan menjelang sore. Selamat bertugas adikku.
0: Siang menjelang sore, kakak bagus juga.
3: Nah, BCL apa lagunya?
0: BCL tadi. Cinta Pertama dengan Aku dan Dirimu dari, ada dua lagunya, satu dengan Ari Lasso.
3: Yang pertama aja.
0: Iya, baik.
3: Dijalankan dua tuh.
0: Iyo,
3: nah, yang pertama.
0: Cinta Pertama.
3: Nah, kemudian saya mau kasih tahu kalau ada yang mau tanya-tanya lagu-lagu langsung kan. Jangan tanya-tanya karena sudah ulang-ulang kali disebut.
0: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali kakak Bajo Radio sudah membantu untuk meluruskan apa yang harus diikuti aturannya. Kan sudah disebutkan semuanya, jadi mudah-mudahan saja sudah bisa langsung punya pilihan ya, seperti langsung jatuh hati dengan lagu yang kita akan dengarkan. Maya Angela, Jatuh Hati, kemudian 22 Januari Iwan Fals, dan Cinta Pertama dari BCL. Kita nikmati.

0: di ujung telepon di 536386. Silakan yang bergabung. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Topi asli, selamat siang Beda.
0: Iya, selamat siang juga Kakak Ivan.
1: Ivan. Iya. Ah, itu lagu yang saya suka itu tadi. Rock sedikit itu, Jamrut.
0: Jamrut.
1: Iya.
0: Ajari aku cara mencintaimu.
1: Nah itu ajari dulu Mbak Ida.
0: Kenapa bilang aku? Aduh.
1: Oke Mbak Ida, terima kasih, selamat.
0: Iya, betul, terima kasih kembali. Mencintai dengan tulus hati yang bisa diajarin aku untuk dirimu ya. Di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
2: Topi asli, selamat siang Kak Dea.
0: Selamat siang juga Adik Cecil, lagunya apa Dek?
2: Kesedayanti, jangan pergi.
0: Jangan pergi, iya aku ada untukmu.
2: Sampai jam 6.
0: Bisa.
2: Kurang lama, bisa sampai jam 12 malam kan?
0: Iya, itu sudah.

0: Nanti dia nyanyi untuk kakak dia di Kerom sana. Ada rindu untukmu.
1: Ya, itu
0: oke, baik, siap. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita dari Kerom untuk tiga lagu pilihan yang akan kita mainkan bersama Topi Asli.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
3: Bagaimana proses terjadinya hujan panas? Dan kenapa bisa terjadi hujan panas? Sederhananya, hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami kedua kondisi secara bersamaan, atau ketika suhu semakin panas maka semakin banyak air yang menguap. Urutan proses terjadinya hujan yang kedua yaitu kondensasi. Proses ini terjadi ketika evaporasi naik ke atmosfer, kemudian mengembun. Lalu, apa nama hujan yang terjadi saat panas? Itulah hujan konvektif, yang merupakan proses hujan yang terjadi akibat ketidaksamaan panas antara lapisan udara dan permukaan tanah.

0: Oke, saudara pendengar, 9 menit lagi kebersamaan kita dalam topi asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia akan segera berakhir, dan kita akan simak warta berita yang kami hadirkan lewat warta berita lintas tanah Papua. Silakan untuk dua penelpon terakhir dan pilihan lagunya yang saya siapkan, Damai Tapi Gersang The Cinnamon, kemudian Cintaku Sampai ke Ethiopia, Cinta Masih Babasa Tanto Wiyahya Sampaikan 8 Bers, Berikan Kepastian Hetikus Endang, Dua Sejoli Titik Puspa, Aku dan Dirimu. Oke, silakan menyesuaikan dengan lagu yang ada, karena persiapan untuk berita segera akan kami hadirkan ya, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386, 536386, masih saya tunggu untuk satu penelpon terakhir atau dua penelpon terakhir sebelum warta berita lintas tanah Papua. Baik, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, yang sudah bergabung juga di Topi Asli. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang. Dengan siapa nih?
1: Dengan Abang Naro.
0: Oh, Abang Naro. Silakan, lagunya sudah disiapkan. Mau pilih yang mana?
1: Lagu apa ya?
0: Lagunya The Cinnamon, Damai Tapi Gersang, kemudian Ria Resti, Cintaku Sampai ke Ethiopia, Cinta Masih Babasa Tantowi, Sampaikan 8 Bers, Berikan Kepastian Hetikus Endang, Aku dan Dirimu, Ari Lasso. Halo.
1: Hetikus Endang.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih. Nanti diputarkan. Sudah bergabung untuk penelpon terakhir kita ya, karena waktu 5 menit lagi untuk persiapan warta berita. Terima kasih untuk semua kebersamaan kita yang sudah berlangsung 1 jam yang lalu. Dan saya minta maaf tidak bisa menerima lagi teleponnya, karena kurang lebih 5 menit lagi kita akan menuju ke pukul 15. Dan lagu yang kami putarkan juga durasinya kurang lebih hampir sekitar 4 menit, jadi tidak bisa dua lagu terakhir kami persembahkan untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa bersama Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia.

0: Selamat sore saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Rabu 30 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Komite 1 DPD RI soroti regulasi masyarakat adat yang masih sektoral. BPBD Papua tingkatkan kapasitas petugas pengelola logistik bencana. Selain dua topik tersebut, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik, termasuk berita olahraga. Dan saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, Komite 1 DPD RI menilai aturan masyarakat adat masih tersebar dan bersifat sektoral. Kondisi itu dinilai menimbulkan persoalan dalam perlindungan hak masyarakat adat, dan berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Komite 1 DPD RI menilai aturan mengenai masyarakat adat masih tersebar dalam berbagai regulasi dan bersifat sektoral. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan persoalan dalam perlindungan masyarakat adat, termasuk terkait tanah dan wilayah adat, sumber daya alam, serta kelembagaan adat. Ketua Komite 1 DPD RI Andi Sofyan Hasdam menyampaikan hal itu dalam pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat di kantor Gubernur Papua. Hasdam mengatakan persoalan masyarakat adat juga berkaitan dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah pendataan, verifikasi, dan pendaftaran hak wilayah adat dan tanah adat, termasuk juga pengaturan mengenai pemanfaatan wilayah masyarakat adat oleh pihak lain yang harus dilakukan dengan memperhatikan hak dan persetujuan masyarakat adat. Pengaturan ini tentunya perlu diselaraskan dengan kebijakan pertanahan, penataan ruang, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya alam di daerah.
1: Selain itu, kedudukan hukum adat dan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa perlu diremuskan secara jelas. Hubungan hukum adat dengan sistem peradilan negara juga perlu mendapat pengaturan. Hasdam menambahkan pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah juga harus diperjelas, termasuk dalam pendataan, pembinaan, pengawasan, dan pendanaan. Kunjungan kerja Komite 1 DPD RI ke Papua dilakukan untuk memperoleh masukan terkait pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Masukan dari Papua diharapkan dapat memperkaya penyusunan RUU, termasuk menyesuaikan aturan dengan kondisi Papua dan otonomi khusus. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, warga di sekitar Jalan Pertigaan Alternatif Kolam Buaya, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dikejutkan dengan penemuan mayat tanpa identitas Selasa pagi. Mayat tersebut ditemukan oleh seorang warga yang sedang berada di sekitar kebunnya. Hingga kini identitas korban belum diketahui dan polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas serta penyebab kematiannya. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Zakarudin mengatakan laporan penemuan mayat diterima pihaknya sekitar pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Setelah menerima laporan, personel Polsek Jayapura Selatan bersama piket fungsi Polresta Jayapura Kota langsung mendatangi lokasi. Berdasarkan keterangan awal saksi, korban pertama kali terlihat sekitar pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur. Saat itu saksi berada di sekitar kebun melihat seseorang dalam posisi tengkurap. Saksi kemudian memberitahukan temuan tersebut kepada keluarganya sebelum melaporkan kepada pihak kepolisian. Tim identifikasi Polresta Jayapura Kota juga dikerahkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Jasad kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dan pemeriksaan medis lebih lanjut. Kapolsek Japsel menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau memiliki informasi mengenai identitas korban agar segera melapor kepada Polsek Jayapura Selatan atau Polresta Jayapura Kota. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Papua memperkuat kemampuan petugas dalam mengelola logistik penanggulangan bencana. Pelatihan manajemen pergudangan digelar untuk memastikan bantuan bencana dapat disimpan, dirawat, dan disalurkan dengan tepat saat dibutuhkan. Berikut laporan Lina Umasugi.
3: BPBD Papua menggelar pelatihan manajemen pergudangan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang berlangsung di Jayapura selama 3 hari. Kepala BPBD Papua, Robert Awi, mengatakan pelatihan ini penting untuk meningkatkan pemahaman petugas dalam mengelola barang yang tersimpan di gudang sehingga tetap terawat dan siap digunakan saat bencana.
4: Kegiatan ini kami mengundang beberapa instansi teknis terkait termasuk stakeholder kami dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana mengelola logistik termasuk di dalamnya adalah pergudangan. Harapan kami dengan pengetahuan tentang pergudangan yang menyeluruh akan berdampak pada pengelolaan mereka barang-barang logistik yang ada di dalam gudang itu mampu disimpan, dirawat, dan sekaligus didistribusikan secara cepat, tepat, dan efisien.
3: Secara teknis, Kepala Bidang Logistik dan Sarana Prasarana BPBD Papua, Supanto, mengatakan peserta dilatih mengelola logistik mulai dari penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan hingga distribusi dan pelaporan.
5: Dalam kondisi tanggap darurat, pasti kita tahu banyak bantuan yang masuk. Tetapi untuk mengadministrasikan bantuan-bantuan itu memang terkadang masih banyak kesalahan di lapangan, sehingga inilah yang perlu kita tekankan kepada para peserta agar mereka mampu dan bisa mengelola bantuan-bantuan itu dan juga mendistribusikan kepada para korban terdampak dengan baik, sehingga dari para korban tidak ada yang merasa dianaktirikan ataupun dibeda-bedakan, sehingga semua mendapat hak dan bantuan yang sama.
3: Supanto juga mengungkapkan masih ada BPBD di daerah yang belum memiliki gudang logistik sendiri dan masih menggunakan tempat lain untuk menyimpan bantuan. Karena itu ia berharap pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan gudang khusus sebagai bagian dari kesiapan menghadapi bencana. Pelatihan ini diharapkan memperkuat kesiapan petugas dan tata kelola logistik sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat terdampak bencana. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara, penataan kawasan kumuh di Dok 9 Tanjung Ria Kota Jayapura baru mencapai progres fisik di bawah 5%. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menargetkan pekerjaan tersebut selesai pada tanggal 31 Desember 2026. Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman Kementerian PKP Anggoro Putro mengatakan pekerjaan baru berjalan sekitar 3 minggu. Kementerian PKP tetap optimis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan target karena kontrak baru dimulai. Anggoro meminta dukungan masyarakat setempat, terutama dalam sosialisasi dan program perizinan. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan pemerintah Kota Jayapura untuk mempercepat pekerjaan dan memantau progres di lapangan. Saudara, pemerintah Kota Jayapura meraih 2 penghargaan dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 BATS 2 Regional Papua yang berlangsung di Jakarta Senin 28 September 2026. 2 penghargaan tersebut masing-masing untuk kategori implementasi program 3 juta rumah dan akses dan kualitas layanan kesehatan. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menerima langsung penghargaan tersebut pada kategori implementasi program 3 juta rumah. Kota Jayapura meraih peringkat terbaik kedua tingkat ibu kota provinsi. Capaian itu disertai dukungan program bedah rumah sebanyak 250 unit. Sementara pada kategori akses dan kualitas layanan kesehatan, Kota Jayapura meraih peringkat terbaik pertama tingkat ibu kota provinsi dengan dukungan anggaran sebesar 2 miliar rupiah. Abisai mengatakan penghargaan tersebut tidak boleh menjadi tujuan akhir, tetapi harus menjadi pemacu pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Dengan tambahan 2 penghargaan ini, pemerintah Kota Jayapura telah mengantongi 5 penghargaan dalam rangkaian apresiasi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah Kota Jayapura berharap capaian tersebut diikuti peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, perumahan, pendidikan, infrastruktur, dan sektor pelayanan publik lainnya. Saudara dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, personel Satgas Operasi Damai Kartens Sektor Puncak Jaya menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa SMP 1 Atap Wewoluk, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya. Bantuan yang diserahkan berupa tas sekolah, buku, alat tulis, penggaris, dan bullpoint. Selain itu, personil Satgas juga memberikan materi dasar baris berbaris kepada para siswa. Kepala SMP 1 Atap Mewoluk, Yenas Gire SPD, mengapresiasi bantuan tersebut karena dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Pihaknya juga berharap adanya dukungan lanjutan terhadap perlengkapan sekolah yang masih dibutuhkan oleh para pelajar. Kepala Operasi Damai Kartens Irjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan kegiatan sosialisasi sosial tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi positif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pelajar menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap masa depan Papua. Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Jayapura menilai keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih perlu diperkuat, terutama di bidang politik dan bidang hukum. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, peningkatan kapasitas, advokasi, dan pendampingan menjadi bagian penting untuk membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan. Rustan menyebutkan, di Kota Jayapura, peran perempuan di bidang politik dan hukum masih terbatas. Karena itu, kegiatan pemberdayaan perempuan diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hak, peran, dan tanggung jawab perempuan, sekaligus mendorong partisipasi yang lebih berimbang. Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, hukum, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tersebut digelar oleh DP3AKB Kota Jayapura pada hari Selasa 29 September 2026. Kepala Seksi Organisasi Perempuan DP3AKB Kota Jayapura, Frida Y. Awom, mengatakan kegiatan juga diarahkan untuk memperkuat akses perempuan terhadap layanan pendampingan dan pembangunan jejaring antara pemerintah, organisasi perempuan, tokoh agama, dan masyarakat. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan yang diisi dengan materi dan diskusi interaktif. Saudara, prajurit Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP 810 BYAE Emare Mamere atau BEM melaksanakan patroli malam di wilayah Doyobaru, Kabupaten Jayapura. Kegiatan yang merupakan bagian dari program GESIT, Gerakan Efektif Siaga Integritas Teritorial TNI, dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan di wilayah setempat. Dalam patroli tersebut, Personil menyusuri sejumlah lorong pemukiman, titik-titik rawan hingga kawasan perbatasan di wilayah Doyo Baru. Pemantauan dilakukan guna memastikan situasi lingkungan tetap aman dan kondusif selama malam hingga dini hari. Komandan Unit TP810 BEM, Letkol Infantri Iskandar mengatakan, patroli malam merupakan bagian dari upaya preventif satuan dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran prajurit di tengah-tengah masyarakat juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan dan kemandunggalan TNI dengan rakyat. Dan saudara pendengar, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyerahkan hadiah kepada para pemenang Lomba Video Konten Literasi Kota Jayapura tahun 2026 pada hari Selasa 29 September 2026. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru mengatakan, perkembangan teknologi membuat akses terhadap sumber pengetahuan semakin mudah, termasuk melalui perpustakaan digital. Rustan mendorong karya peserta tidak berhenti setelah perlombaan, tetapi terus dikembangkan dan disebarluaskan melalui media sosial. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Jayapura, Dolvina Jemano mengatakan, lomba tersebut bertujuan menumbuhkan kreativitas generasi muda, memperbanyak konten edukatif, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi di era digital. Penyerahan penghargaan diberikan kepada juara pertama, juara kedua, juara ketiga, serta 7 peserta terbaik. Sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, edisi Rabu 30 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di suasana siang menjelang sore, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:36 waktu Indonesia Timur. Indonesia di tubuhku dari Indah Dewi Pertiwi menemani kebersamaan kita sambil kita

antero Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, bahkan Anda yang sedang menuju ke arah-arah tempat terjauh sekalipun, yang bisa menangkap siaran kami, selamat menikmati saja aktivitas sore ini.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Saudara pendengar, sambil kita menikmati suasana sore, saudara, satu informasi dari dunia kesehatan. Saudara, Badan Pengawas Obat Makanan BPOM memperketat batas migrasi bisphenol A atau BPA yang diperbolehkan berpindah dari kemasan ke makanan atau minuman. Melalui peraturan BPOM nomor 11 tahun 2026, batas BPA pada kemasan plastik polikarbonat ditetapkan 0,05 mg per kilogram, turun dari batas sebelumnya sebesar 0,6 mg per kilogramnya. Ketentuan tersebut terkait dengan penggunaan kemasan plastik polikarbonat yang digunakan masyarakat sebagai wadah makanan dan minuman. Salah satunya adalah galon isi ulang yang menggunakan bahan polikarbonat. Sehingga perpindahan BPA dari kemasan menjadi salah satu aspek yang diatur dalam ketentuan keamanan pangan. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan perubahan aturan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan keamanan pangan dan regulasi global. BPOM melakukan review batas maksimal migrasi BPA sesuai dengan perkembangan keamanan dan regulasi global. Perubahan persyaratan batas maksimal migrasi BPA saat ini sudah ditetapkan dalam peraturan BPOM nomor 11 tahun 2026 tentang kemasan pangan. Batas ini juga membuat jumlah BPA yang diperbolehkan berpindah dari kemasan air atau makanan menjadi lebih kecil. Perubahan persyaratan tersebut juga menjadi bagian dari pembaharuan standar keamanan kemasan yang diterapkan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saudara pendengar, Eyes of the Needle, lagu dari miliknya CEA, lagu barat ya, lagu mancanegara. Oke, saudara pendengar, belakangan ini ramai di media sosial warga mengeluhkan terkait dengan obat influenza antivirus yang disebut langka di sejumlah rumah sakit di Jakarta. Nah, salah satunya adalah oseltamivir. Di sisi lain, sebagian besar kasus influenza dapat sembuh dengan sendirinya dan umumnya tidak memerlukan penanganan medis yang kompleks. Sebagian besar kasus influenza, saudara, dapat sembuh dengan sendirinya atau self-limiting disease karena pengobatan spesifik maupun obat antivirus tidak diperuntukkan untuk kasus ringan, melainkan diprioritaskan untuk pasien dengan gejala influenza berat. Saudara pendengar, Dr. Pompini Agustina Sitompul, SPP, konsultan pulmonologi intervensi kegawat daruratan nafas, menjelaskan bahwa influenza pada umumnya dapat sembuh secara alami tanpa intervensi media atau medis yang rumit. Penyakit ini sebenarnya gejalanya cukup bervariasi dan bisa sembuh dengan sendirinya. Penyakit ini baru menjadi berat ketika kelompok-kelompok tertentu dan menularkan menjadi parah. Terkait penggunaan obat antivirus seperti oseltamivir, Pompini menegaskan bahwa obat tersebut tidak diidentifikasikan atau diindikasikan untuk batuk pilek biasa, dan oseltamivir diperuntukkan bagi pasien dengan gejala berat atau kelompok rentan yang beresiko tinggi mengalami komplikasi. Nah, untuk Anda yang mengkonsumsi obat influenza, ya, walaupun ringan, tetapi Anda sering mengkonsumsi obat influenza, sebenarnya itu tidak disarankan karena biasanya influenza itu bisa sembuh dengan sendirinya terkait dengan bagaimana kita menjaga tubuh kita, menjaga makan kita, istirahat kita, dan ketika tubuh sudah bisa menyesuaikan, maka dengan sendirinya influenza yang kita derita bisa sembuh tanpa harus mengkonsumsi obat yang tidak disarankan oleh dokter, harus disarankan oleh dokter. Tidak bisa kita beli dengan bebas di apotek yang ada. Oke, pendengar, saat ini sudah pukul 16 lewat 12 menit waktu Indonesia.

sudah terlihat satu kembang dari miliknya, Senis dengan I Love You Smile. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati akhir aktivitas Anda, terutama buat Anda yang sudah akan pulang ke rumah untuk kembali bertemu dengan keluarga yang Anda cintai. Sambil menikmati suasana sore, saudara pendengar, Anda pasti sudah pernah mengalami artinya rasa deg-degan, ya, jantung mau copot, ya, dan itu biasanya terjadi ketika satu momen yang Anda lihat, Anda saksikan, dan membuat Anda terkaget-kaget, dan keluarlah kata-kata jantung mau copot, ya. Misalnya ketika Anda menonton bola dan idola Anda tidak memasukkan bola tersebut ke gawang, seperti kemarin Justin Hubner, ya, pada saat pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta antara Malaysia dan juga Indonesia. Nah, ketika orang ditanya pada saat bola tidak masuk ke gawang, mereka bilang jantung mau copot. Nah, dengan kata yang mengisyaratkan jantung mau copot, ya, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Vito Anggarino Damai SPJP mengatakan bahwa semua itu terjadi karena respon alami tubuh yang berhubungan dengan adrenalin, zat yang diproduksi tubuh saat stres dan tegang, menunggu atau mengharapkan sesuatu bisa muncul, dan itu bisa terjadi ketika kita merespon sesuatu. Nah, saudara pendengar, signal yang mengirimkan tanda sesuatu ke otak sebagai tanda bahaya, sehingga perlahan detak jantung kita berdetak lebih cepat. Dokter Vito menambahkan bahwa rasa deg-degan itu biasanya masih akan terus muncul meskipun kejadian yang menakutkan atau menegangkan itu sudah terlewati atau sudah terjadi. Nah, saudara, apakah Anda merasa demikian ketika Anda merasakan sesuatu hal yang mengagetkan, menunggu dengan penasaran, dengan tidak pasti, menegangkan, menakutkan, dan ketika hal tersebut terlewati, Anda merasakan jantung Anda berdenyut dengan kencang, deg-degan, ya, dan itu masih akan terus berlanjut meski hal tersebut sudah terlewati. Nah, saudara, menurut sisi kesehatan, bahwa itu akan terjadi karena sesuatu dikirimkan ke otak kita, ya, dan kemudian mendeteksi langsung ke sumber dari tanda bahaya, sehingga perlahan detak jantung kita akan berdetak lebih cepat. Dan solusinya apa kalau hal tersebut tidak bisa dikendalikan oleh tubuh kita, ya? Secepatnya mengkonsumsi air putih sebanyak-banyaknya, kemudian tarik nafas dalam-dalam, dan biasakanlah untuk kembali tenang, ya, netralisirkan tubuh Anda sehingga perlahan-lahan jantung kita normal kembali.

Tingkatkan pemakaian bahan bakar fosil yang dapat mengancam bumi kita. Sebaliknya, setiap kilowatt jam listrik yang kita hemat berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fosil, mengurangi emisi, dan memperlambat laju pemanasan global. Mematikan satu lampu, mencabut satu charger, atau mengatur suhu AC yang ideal adalah tindakan nyata

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, Naga Sasra, dan Sabuk Inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Saudara pendengar Metin, meniti pelangi dari miliknya Andin, dan waktu sudah menunjukkan pukul 16:46. Saudara pendengar, masih ada 14 menit lagi, kita akan jelang pukul 17. Dan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, saudara, kita akan masuk pada program Bedah Buku.
1: Semua yang pernah ada dalam pelangi jiwaku kini musnah.
0: Bedah buku untuk sore hari ini, saudara, saya akan mengambil sebuah judul buku terkait dengan filosofi teras. Filosofi teras sendiri, saudara, adalah karya dari Henry Manampiri. Seperti apa buku yang saat ini sudah beredar di Gramedia, di toko-toko buku, atau juga di Gramedia Digital yang bisa Anda dapatkan lewat secara online. Kami akan kembali sesaat lagi dengan Bedah Buku tepat pukul 17 waktu Indonesia.

0: Hit it. This ain't no disco.
1: Saudara pendengar, sudah pukul 17 waktu Indonesia Timur dan kini tiba saatnya kita akan masuk pada program bedah buku ya. Seperti yang tadi sudah saya informasikan bahwa bedah buku yang saya akan kasih untuk edisi sore ini adalah karya dari sang penulis filosofi teras, Henry Manampiring. Saudara pendengar, selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Bedah Buku dengan satu buku yang sudah beredar banyak di Gramedia ya, atau di toko-toko buku ya, bisa juga di Gramedia online ya. Nah, saudara pendengar, judul bukunya adalah Filosofi Teras dan sebuah buku filsafat Stoa yang dibuat khusus sebagai panduan moral anak muda. Saudara, buku ini ditulis oleh seorang penulis, Henry Manampiring, dan diilustrasikan oleh Levina Lesmana. Dan ternyata saudara pendengar, buku ini sudah lama sekali terbit ya. Dari 26 November tahun lalu, saudara. Berbahasa Indonesia dan subjeknya adalah filsafat populer. Filosofi Teras menceritakan ya, menjawab tentang kekhawatiran yang cukup tinggi dalam skala nasional, terutama yang dialami oleh anak-anak muda. Filosofi Teras sendiri dibuat oleh Henry Manampiring dan diilustrasikan oleh Levina Lesmana yang cukup berjasa dalam pembuatan sampul buku, dan si penulis Henry Manampiring yang menginspirasi dari buku ya, yang terinspirasi dari sebuah buku berjudul How to be a Stoic karya Massimo Pigliucci, seorang penulis kenamaan Italia yang juga menganut stoicisme. Buku ini dilengkapi dengan beberapa data seperti survei kekhawatiran nasional dan juga wawancara dari beberapa tokoh yang dianggap ahli dalam hal psikologi. Saudara pendengar, Filosofi Teras diawali dengan menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif, sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyebab emosi negatif atau kecemasan yang berlebihan disebabkan oleh rasio atau pola pikir yang keliru. Pada akhirnya saudara, si penulis ingin mengajak kita untuk bisa memahami ya saudara, memperbaiki pola pikir yang keliru. Salah satunya adalah menerapkan filsafat Stoa atau stoikisme yang digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia. Manusia dapat menentukan hal-hal yang membuatnya bahagia atau tidak.

Oke, saudara Lunga masih di acara Beda Buku yang berjudul tentang filosofi teras. Ini berkaitan dengan kekhawatiran yang dialami oleh anak-anak muda karena memang sekarang adalah zamannya Gen Z ya. Kalau kita dulu milenial, sekarang Gen Z ini sudah bermacam-macam ya, dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi, oleh pergaulan sehari-hari, bahkan juga terkait dengan hal-hal yang membuat perilaku-perilaku dari anak-anak muda sekarang berbeda dengan zaman kita dulu. Untuk lebih lengkapnya, saudara, Anda bisa baca pada buku berjudul Filosofi Teras.

Dengan logika, saudara Katon Bagaskara masih dalam acara Bedah Buku ya. Nah, saudara pendengar, Bedah Buku terkait dengan Filosofi Teras karya Henry Manimpiring. Dan buku Filosofi Teras ini memberikan latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO, kesambar galau. Lebih dari 2000 tahun silam, sebuah filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoisisme atau Filosofi Teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Anda pasti merasakan ya, susahnya move on, mudah tersinggung dan marah-marah di media sosial maupun dunia nyata. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awan, Filosofi Teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial ya dan generasi Z masa kini. Anda penasaran ya untuk membaca buku tersebut? Pokoknya cari aja di tempat-tempat buku-buku ya, seperti minta maaf kami sebutkan mungkin dari Gramedia atau toko buku yang lain ya. Biasa cari aja buku terkait dengan judul Filosofi Teras. Pasti Anda bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan juga informasi yang bermanfaat ketika Anda membacakan buku tersebut. Oke, saudara pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam acara Bedah Buku untuk edisi hari ini di edisi tanggal 30 September 2026.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Saudara pendengar, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu Indonesia yang sudah hadir menemani kebersamaan kita, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Kini pendengar, ruang dengar Anda akan kami hadirkan Senandung Religi Islami untuk menantikan kumandang azan maghrib 10 menit ke depan, tepatnya pukul 17 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link.
1: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة.

Saudara pendengar, pemandangan azan maghrib baru saja berkumandang untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah senantiasa diberikan pahala dan berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Saudara pendengar, selepas Senandung Religi Islami sudah kami akhiri, kini pemuja rahasia dari Sela on 7 menemani kebersamaan kita di suasana pukul 17:58 waktu Indonesia Timur. Dengan demikian, saudara, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama rekan operator yang juga sebagai partner kerja ada Bung Rivaldi Lawana, ya. Dan selanjutnya, saudara, Anda akan ditemani oleh rekan Weli dan masih juga ditemani oleh Mas Suwana, ya, sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Mbak Ida akan kembali lagi esok jam 11 siang sampai jam 2.18 waktu Indonesia Timur, sama waktunya seperti hari ini. Besok juga saya akan temani Anda dari siang sampai sore. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan jangan berpindah frekuensi, tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Roma, casi.
1: Waktunya kentongan.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.
1: No.

Iya, pendengar di mana saat ini Nina berada. Selamat malam. Selamat malam saja untuk semua yang masih setia konsen bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Baik pendengar, beberapa tembang-tembang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda di hari ini, hari Rabu. Di hari Rabu tanggal 30 September, kita sudah ada di penghujung bulan September 2026, tepatnya di tanggal 30 September 2026 kita sudah bersama-sama sampai di penghujung bulan September ini. Tentunya saya Willy temani Anda untuk malam hari ini. Di sepanjang hari ini tentunya Anda sudah beraktivitas dengan segala rutinitasnya, dan saya akan temani Anda dengan program-program acara untuk depart yang terakhir untuk edisi malam ini hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Sudah ada beberapa tembang-tembang yang dihadirkan menemani suasana malam Anda hingga nanti kita jelang pukul 19 kita akan menyimak penyampaian warta berita Gema Papua Korwil 1. Kita akan mengikuti dari RRI Wamena. Baik pendengar, selamat malam dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Teranyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su deng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit, sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare pack, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampu motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan berita kesejahteraan rakyat, untuk
2: melalui penajaman strategis dan sinergi yang semakin solid pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Tengah optimis dapat menekan angka stunting secara signifikan serta mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di Papua Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
3: Gubernur Papua Tengah Meggy Nawipa menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan dan kemiskinan ekstrim bukan hanya persoalan bantuan sosial. Penegasan itu dikemukakan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Victor Fun SOS MSC pada Rapat Koordinasi Strategis Penguatan Intervensi Kesehatan dan Sinergi Lintas Sektor dalam Percepatan Penurunan Stunting serta Integrasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Provinsi Papua Tengah tahun 2026 dipusatkan di Aula RRI Jalan Merdeka Nabire, Selasa 29 September 2026. Dikatakan stunting merupakan persoalan pembangunan manusia yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, ketahanan pangan, pola pengasuhan, pendidikan, air minum, sanitasi, kondisi tempat tinggal, perlindungan sosial, administrasi kependudukan, serta kondisi ekonomi keluarga. Untuk itu, penanganannya tidak dapat dibebankan kepada satu dinas atau satu sektor saja. Pada kesempatan itu, Gubernur Meggy Nawipa meminta kepada seluruh perangkat daerah, provinsi, dan pemerintah 8 kabupaten agar meninggalkan pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri.
4: Saya meminta kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten untuk memperkuat koordinasi dan memastikan program yang dilaksanakan tidak berjalan secara sendiri-sendiri. Data dan sasaran harus terintegrasi sehingga intervensi yang diberikan dapat saling melengkapi. Kita juga perlu memastikan bahwa keluarga yang berada dalam kondisi rentang, termasuk keluarga yang berisiko stunting dan kelompok masyarakat miskin serta miskin ekstrim mendapatkan perhatian secara tepat dan berkelanjutan. Rapat koordinasi ini juga harus menjadi ruang untuk melakukan evaluasi terhadap capaian yang telah kita lakukan. Kita perlu melihat apa yang sudah berhasil, apa yang masih menjadi kendala, kesenjangan apa yang masih terjadi, serta dukungan apa yang masih diperlukan oleh masing-masing kabupaten.
3: Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Papua Tengah dalam laporannya yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Irfan Bertosapolete, menjelaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting serta integrasi penanggulangan kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Tengah.
5: Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama untuk mengevaluasi pelaksanaan dan capaian aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, yang kedua memperkuat pemahaman mengenai kebijakan dan strategi pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, yang ketiga menetapkan peran, tugas, fungsi, kewenangan, program, dan kontribusi masing-masing perangkat daerah, yang keempat mengidentifikasi isu strategis, kendala, dan kesenjangan pelaksanaan program, yang kelima mengidentifikasi irisan antara keluarga berisiko stunting dengan keluarga yang masuk dalam kelompok miskin ekstrim.
3: Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu Selasa, Rabu 29 dan 30 September 2026, melibatkan peserta kegiatan terdiri atas unsur pemerintah Provinsi Papua Tengah, perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten dari 8 kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Robi Vanindi melaporkan.
2: Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Biak menggelar Lomba Kreasi dan Inovasi atau Krenova antar SMA-se Kabupaten Biak Numfor dengan mengusung tema mengolah sampah organik dan anorganik menjadi bernilai. Laporan reporter Lutfia Mustika.
6: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Masnembra secara resmi membuka Lomba Kreasi dan Inovasi atau Krenova antar SMA se-Kabupaten Biak Numfor yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Biak Numfor di Swiss Bell Hotel Biak Jumat 25 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema mengolah sampah organik dan anorganik menjadi bernilai ini diikuti oleh 12 tim dan 7 perwakilan SMA di Biak Numfor. Dalam sambutannya, Bupati Markus menyampaikan apresiasi kepada BRIDA, Dinas Pendidikan, Lingkungan Hidup, dan seluruh pihak terkait. Ia mengajak memaknai kegiatan ini bukan sekadar acara rutin, melainkan tanggung jawab bersama.
7: Yang kalau secara kasat mata kita melihat ini adalah hal yang biasa-biasa. Tetapi kalau kita memaknai kegiatan ini secara baik, ini sesungguhnya merupakan sebuah tanggung jawab besar. Tidak saja kami atau kita yang ada di institusi negara atau pemerintah yang...
6: Mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai terdengar sederhana, namun memerlukan kreativitas, inovasi, niat tulus, dan kemauan keras. Ia mencontohkan inovasi peserta karnaval sebelumnya yang mampu mendaur ulang bahan plastik menjadi busana, patut diapresiasi dan dikembangkan. Ia berharap ke depannya, BRIDA bersama Dinas Pendidikan akan memperluas bidang lomba, mencakup sains dan kolaborasi lintas sektor, serta melibatkan jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara itu, Kepala BRIDA Biak Numfor, Frans Arwimber, melaporkan kegiatan ini bertujuan mengubah pandangan generasi muda bahwa sampah bukan sekadar masalah, melainkan peluang inovasi bernilai guna maupun ekonomi. Kegiatan ini diikuti oleh 7 SMA, yaitu SMA Negeri 1 Biak Kota sebanyak 4 tim, SMA Rakyat Biak Numfor 1 tim, SMA Negeri 1 Yawosi 2 tim, SMA Negeri 1 Biak Timur 1 tim, SMA Negeri 2 Biak Kota 1 tim, SMA YPK 2 Biak 1 tim, dan SMA YPPK Yosudarso, dan SMA YPPK Yosudarso Biak sebanyak 2 tim. Dalam kegiatan tersebut, siswa memperkenalkan 2 produk unggulan, yakni pewarna alami yang memanfaatkan limbah pinang serta produk fashion yang dibuat dari kain perca yang diolah dan digunakan kembali. Salah satu siswa, Riki Kaisiri, memperkenalkan produk yang ditampilkan berupa pewarna alami dan produk fashion. Pewarna alami tersebut dibuat dengan memanfaatkan limbah pinang, sementara produk fashion dibuat dari kain perca yang diolah kembali. Menurutnya, pemanfaatan limbah pinang sebagai bahan pewarna alami dapat digunakan untuk mewarnai pakaian. Sementara itu, pemanfaatan kain perca menjadi produk fashion merupakan salah satu bentuk kreativitas yang dapat mengikuti minat generasi muda saat ini. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya siswa untuk mengenalkan pemanfaatan bahan yang ada di lingkungan sekitar, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan di Biak. Lutfia Mustika melaporkan.
2: SMA Negeri 2 Serui menggelar ujian tengah semester, diikuti 900 siswa dari 27 rombongan belajar. Kita ikuti laporan reporter Riki Aritonang.
8: SMA Negeri 2 Serui tengah melaksanakan ujian tengah semester yang berlangsung selama 1 pekan mulai tanggal 28 September hingga 3 Oktober 2026. Kepala SMA Negeri 2 Serui, Didin Wirimona MPD, saat diwawancarai pada Selasa 29 September 2026 mengatakan pelaksanaan ujian diikuti sebanyak 900 siswa. Para siswa tersebut terbagi dalam 27 rombongan belajar selama pelaksanaan ujian tengah semester.
9: Pada saat ini di SMA Negeri 2 Serui kami laksanakan penilaian tengah semester atau juga disebut dengan ulangan tengah semester, dan kegiatannya akan berlangsung selama 6 hari dari tanggal 28 September sampai tanggal 3 Oktober. Nah, jadi jumlah siswa kami SMA Negeri 2 saat ini berjumlah 900 siswa yang mengikuti ulangan tengah semester, dan ini terbagi menjadi 27 rombel.
8: Didin melanjutkan, hingga saat ini pelaksanaan ujian tengah semester di SMA Negeri 2 Serui belum menemui kendala maupun hambatan. Hal tersebut karena pelaksanaan ujian masih menggunakan sistem kertas dan pensil dengan pengawasan yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah tersebut.
9: Ya, untuk ulangan penilaian tengah semester pada saat ini SMA Negeri 2 Serui, kami melaksanakan ujian tertulis dan juga ada ujian praktek. Untuk ulangan tengah semester kami menggunakan kertas pensil, sehingga mungkin karena sudah kami laksanakan beberapa tahun belakangan ini, semuanya sudah berjalan dengan lancar tanpa ada kekurangan apapun ya.
8: Dengan pelaksanaan yang berjalan lancar, pihak sekolah berharap seluruh siswa dapat mengikuti ujian hingga selesai dan memperoleh hasil yang maksimal. Reki Aritonang melaporkan.
2: Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Jaya Wijaya Herman Doga menyatakan peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat yang hendak dirumuskan LMA akan segera disahkan dan diterapkan di seluruh wilayah adat di Kabupaten Jaya Wijaya. Laporan disampaikan Supriyadin.
10: Hal tersebut disampaikan usai sosialisasi dan bedah buku tentang hukum adat yang dilakukan LMA pada tanggal 28 dan 29 September kemarin di kantor LMA. Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga menegaskan setelah peraturan hukum adat tersebut resmi ditetapkan DPRK, maka berbagai konflik sosial di Jayawijaya akan diselesaikan melalui peradilan adat dan hukum adat yang berlaku, sehingga siapapun di Jayawijaya wajib mentaati hukum adat tersebut. Lebih jauh, Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga mengatakan, setelah sosialisasi tersebut, selanjutnya rancangan hukum adat itu akan didistribusikan kepada 40 distrik dan 328 kampung yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
11: Harapan kita untuk para pendengar, kita jaga bersama. Demi daerah ini kan kita selamatkan manusia. Kita membangun dari budaya damai. Wamena ini harus aman dan terkendali. Masalah itu harus sesuai karakteristik yang masing-masing ada, tapi terutama di wilayah Wamena, itu Lembah Balin, itu di sini wilayah hukum adat Lembah Balin. Semua suku bangsa yang masuk, terutama kabupaten-kabupaten lain, itu kalau dia tidak ikuti peraturan yang kami buat, berarti dia harus bawa dia punya kampung. Tidak boleh bicara di sini. Itu nanti kami sudah bagi, barang ini barang jadi, tinggal eksekusi. Jadi nanti dia tidak mau ikuti peraturan yang ada, berarti harus dia bawa pulang dia punya kampung.
10: Selain itu, dalam waktu dekat hukum adat ini juga akan didorong ke DPK Jayawijaya untuk dimuat ke dalam perda hukum adat yang sebelumnya telah dibuat. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, LMA Jayawijaya telah melakukan sosialisasi dan bedah buku tentang peraturan hukum adat selama 2 hari, yakni dari tanggal 28 dan 29 September kemarin di kantor LMA. Untuk mengetahui lebih jauh tentang rancangan hukum adat tersebut, kita ikuti wawancara eksklusif Roni Sage bersama Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga.
12: Ya, Pak Herman Doga, kabar baik ya?
13: Baik.
12: Kita tahu bersama bahwa LMA selama 2 hari, sejak kemarin sampai dengan hari ini, melakukan sosialisasi tentang peraturan hukum adat. Apa saja yang dibahas di dalam peraturan hukum adat ini, Pak Ketua? Silakan.
13: Baik, kemarin sampai hari ini sosialisasi tentang beda buku peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat di Kabupaten Jayawijaya. Nanti lampiran keputusan lembaga masyarakat adat tentang sanksi-sanksi hukum adat. Jadi pencurian, pembunuhan, kemudian perampokan yang lain-lain itu semua sudah diatur dengan denda-denda adat. Yang sudah itu ada ketentuan-ketentuan sesuai karakteristik orang Lembah Balin. Itu yang kami saya lakukan.
12: Baik. Kira-kira kalau boleh tahu Pak Ketua, apa yang melatar belakangnya atau apa tujuan utama daripada dibentuknya peraturan hukum adat ini.
13: Baik, hukum adat itu melekat kepada manusia individu, tidak ada kelompok. Manusia individu dan karakter manusia itu sangat berbeda dan selalu melakukan persengketaan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat luar dengan masyarakat dalam. Maka untuk latar belakang kita amankan, selamatkan manusia, diadili, dan hukum adat itu salah satu keputusan untuk perdamaian.
12: Berarti apa yang dibicarakan di dalam sosialisasi ataupun juga pembahasan tadi dan kemarin itu hukum adat yang memang sudah ada dari sejak moyang tapi dituangkan dalam bentuk tertulis.
13: Baik, itu hukum adat itu tidak tertulis. Kemudian di undang-undang pun belum ada, peradilan adat di Indonesia belum ada. Ini baru pertama kali, para pendengar ini harus tahu, ini baru pertama kali di Kabupaten Jayawijaya. Perdasus Provinsi Induk itu nomor 20 tentang peradilan adat di Tanah Papua. Dia punya turunannya itu peradilan adat nomor 12 tahun 2016 di peradilan adat Kabupaten Jayawijaya. Kemudian lampiran keputusan dahulunya tidak tertulis, tapi sekarang kita diatur dalam ketentuan-ketentuan dengan tertulis.
12: Oke, baik. Pak Ketua LMA, selanjutnya setelah sosialisasi kemarin dan hari ini, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh LMA bersama LMA di tingkat distrik?
13: Langkah-langkahnya itu nanti langkah pertama, saya bagikan buku hasil keputusan bersama ini, bagikan ke seluruh distrik, kampung, Konayadat, gereja, semua saya bagikan termasuk 7 kabupaten. Nanti orang buat masalah di Wamena baru lari ke Ladia, di sana juga hukum yang sama. Itu yang kami terapkan. Kemudian distrik, di setiap distrik itu nanti dia punya turunannya harus buat.
12: Oke. Jadi LMA di setiap distrik dan juga pemerintah distrik ini harus ada bikin turunannya.
13: Turunannya.
12: Ya. Pak Ketua, kita tahu bersama di Wamena ini beberapa waktu yang lalu itu ada 2 distrik yang sudah buat hukum adatnya sendiri itu. Yang sejauh yang kami tahu itu ada distrik Asolokobal dan juga di atas distrik Libare. Ini bagaimana kolaborasinya?
13: Ah, itu sebelum saya keluarkan pengaturan kabupaten punya itu belum keluar, mereka sudah buat. Nanti sudah bagi, nanti mereka harus diklarifikasi ulang. Nanti itu nanti jangan bertentangan.
12: Jadi akan tetap dimuat juga dalam tetap, peraturan
13: ya. Nanti itu nanti mereka lihat di payung umum. Payung umum itu di kabupaten, jadi dia punya turunannya itu. Payung umum ini kita pakai di sini baru nanti mereka akan buat.
12: Baik, Pak Ketua, selanjutnya bagaimana untuk nanti ini bisa didorong menjadi peraturan daerah yang tadi sebelumnya Bapak sampaikan bahwa itu peraturan daerah sudah ada. Untuk masuk hukum adat yang baru buat ini, untuk masuk ke dalam itu bagaimana?
13: Cara? Baik, itu nanti besok juga saya serahkan ke DPR. Ya. Nanti DPR itu dia akan, DPR nanti akan musyawarah untuk masukkan dalam peraturan itu, nanti disahkan.
12: Baik.
13: Itu yang saya buat, karena peraturan dia punya payung hukumnya sudah ada peraturan, peradilan adat. Nanti lampiran keputusan tembak adat punya ini dimasukkan dalam peraturan itu.
12: Peraturan yang sudah ada.
13: Ya, itu. Ini nanti DPR akan sahkan.
12: Baik, Pak Ketua LMA, yang terakhir mungkin apa harapan yang ingin dicapai kita-kita, yang ingin dicapai daripada hukum adat yang sudah dibuat oleh LMA?
13: Baik. Harapan kita untuk para pendengar, kita jaga bersama. Demi daerah ini kan kita selamatkan manusia. Kita membangun dari budaya damai. Wamena ini harus aman dan terkendali. Masalah itu harus sesuai karakteristik yang masing-masing ada. Tapi terutama di wilayah Wamena, itu Lembah Balim, itu di sini wilayah hukum adat Lembah Balim. Semua suku bangsa yang masuk, terutama kabupaten-kabupaten lain, itu kalau dia tidak ikuti peraturan yang kami buat, berarti dia harus bawa dia punya kampung, tidak boleh bicara di sini. Itu nanti kami sudah bagi barang ini barang jadi, tinggal eksekusi. Nanti setiap masalah atau pencurian itu di situ, pencurian uang di situ, dan lainnya, siang hari 6 ekor, malam hari tetapkan mereka 7 ekor. Jadi nanti dia tidak mau ikuti peraturan yang ada, berarti harus dia bawa punya kampung.
12: Baik, itu. Ya. Terima kasih Pak Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya, terima kasih sudah berbincang bersama saya. Terdengar demikian perbincangan saya bersama Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya Bapak Herman Doga terkait dengan sosialisasi dan beda buku peraturan dan peradilan hukum adat di Kabupaten Jayawijaya. Demikian, sampai jumpa di waktu mendatang.
2: Wawancara eksklusif Roni Hisage bersama Ketua LMA Jayawijaya tadi mengakhiri warta berita Gema Papua seekor Wil 1 Papua edisi Rabu 30 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
14: Setelah kita ikuti Warta Berita Yuma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Ya baik, pendengar mana saat ini anda berada. Demikian tadi pendengar kita telah ikuti bersama Gema Papua, Warta Berita Gema Papua Korwil 1 langsung dari RRI Wamena. Baik pendengar, sudah 24 menit kita lepas dari pukul 19 lepas menyimak penyampaian Warta Berita. Ada beberapa informasi dan akan kami ikuti bersama program-program kami di Jayapura malam ini. Nanti kita akan ikuti mimbar Buddha dan juga nanti kita akan dalam beberapa informasi dalam obrolan malam, ya kita ngobrol ringan saja, dan nanti kita akan update lagi informasi Warta Berita dari Pro 3 Jakarta Nasional, dan juga nanti ada album Nostalgia Barat dan juga Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Baik, berikan selamat malam saja untuk semua dan tetap bersama Pro 1 karena informasi

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, terkhusus kaum Buddha, kaum Buddhis, di mana saat ini Anda berada, kita akan ikuti bersama mimbar Buddha di malam hari ini. Mimbar Buddha di malam hari ini dengan judul yaitu Makna Perlindungan dalam Buddhis, akan disampaikan oleh penyuluh agama Buddha Padmawati SAG. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terimalah salam kasih dalam Dhamma Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, senang sekali saya dapat menemani waktu luang Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga saat mendengarkan suara ini, Anda semua sedang berada dalam kondisi yang sehat, tenang, dan penuh kebahagiaan. Saudara pendengar yang berbahagia, dalam mengarungi samudera kehidupan yang luas ini, kita seringkali merasa rapuh. Kita khawatir tentang masa depan, takut akan kehilangan.

kekayaan, jabatan, benda-benda yang dianggap keramat, atau bahkan pada orang lain yang dianggap lebih kuat. Dalam Dhammapada bait 188, Sang Buddha pernah bersabda, "Banyak orang yang karena rasa takut mencari perlindungan ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke pohon-pohon atau ke tempat-tempat pemujaan yang dianggap keramat." Namun, Sang Buddha melanjutkan di bait berikutnya bahwa perlindungan-perlindungan seperti itu bukanlah perlindungan yang utama. Mengapa? Karena perlindungan luar bersifat sementara. Uang bisa habis, jabatan bisa hilang, dan tempat-tempat keramat tidak bisa mencabut akar penderitaan dari dalam pikiran kita. Perlindungan dalam Buddhis bukanlah tentang meminta diselamatkan oleh kekuatan luar, melainkan tentang menemukan pegangan yang kokoh agar kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari badai batin. Lalu, apa perlindungan yang sejati itu? Dalam Buddhis, kita mengenal Tiratana atau tiga permata, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mari kita bedah maknanya lebih dalam. Yang pertama, Buddha sebagai perlindungan. Berlindung kepada Buddha bukan berarti kita menyembah sosok manusia atau dewa. Berlindung kepada Buddha berarti kita berlindung pada kualitas pencerahan. Kita mengakui bahwa setiap manusia memiliki benih kebuddhaan. Potensi untuk menjadi bijaksana dan penuh kasih. Buddha adalah teladan bahwa manusia bisa bebas dari kemarahan dan keserakahan. Yang kedua yaitu Dhamma sebagai perlindungan. Dhamma adalah hukum kebenaran universal. Berlindung pada Dhamma artinya kita menjadikan kebenaran sebagai pedoman hidup. Ibarat berjalan di kegelapan, Dhamma adalah obornya. Saat kita jujur, saat kita sabar, saat kita tahu diri, disitulah Dhamma sedang melindungi kita. Yang ketiga, Sangha sebagai perlindungan. Sangha adalah komunitas mereka yang telah mencapai kemajuan batin. Mereka adalah bukti nyata bahwa ajaran Buddha bisa dipraktikkan. Berlindung pada Sangha artinya kita menghargai nilai-nilai persaudaraan dan belajar dari ketulusan mereka yang menempuh jalan suci. Saudara pendengar Sedharma yang berbahagia, ada sebuah pepatah Buddhis yang sangat terkenal, Atahi Atano Natho, yang artinya diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Banyak orang bertanya, kalau kita sudah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kenapa kita masih bisa menderita? Jawabannya sederhana. Karena perlindungan itu harus dipraktikkan, bukan hanya diucapkan di depan altar. Bayangkan Anda sakit kepala hebat. Anda pergi ke dokter terbaik. Anggaplah itu adalah Buddha. Dokter memberi Anda resep obat yang sangat ampuh. Itu adalah Dhamma. Anda juga ditemani oleh perawat yang baik hati. Itu adalah Sangha. Tapi, jika obat itu hanya Anda simpan di kantong dan tidak pernah Anda minum, apakah sakit kepala Anda akan sembuh? Tentu tidak. Makna perlindungan yang nyata muncul saat ketika kita ingin marah, kita berlindung pada kesabaran atau Dhamma. Ketika kita merasa sombong, kita berlindung pada kerendahan hati Buddha. Ketika kita merasa putus asa, kita berlindung pada semangat perjuangan Sangha. Inilah perlindungan yang aktif, perlindungan yang membuat mental kita menjadi tangguh. Saudara pendengar Sedharma yang berbahagia, sebagai penutup, mari kita tanyakan pada diri sendiri, di manakah perlindungan kita hari ini? Apakah kita masih bergantung pada hal-hal yang tidak kekal? Atau kita sudah mulai membangun benteng batin melalui kebajikan? Janganlah takut pada perubahan dunia,
karena dunia memang akan selalu

berubah. Namun, milikilah pegangan yang teguh pada tiga permata. Dengan memiliki tisarana dalam hati, maka kemanapun kita pergi, apapun tantangan hidup yang kita hadapi, kita akan tetap tenang dan tegar. Semoga melalui perenungan singkat ini, kita semua semakin teguh dalam keyakinan dan semakin kiat dalam mempraktikkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga berkah kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Baik, berikan dimana saat ini Anda berada. Demikian tadi kita telah ikuti bersama mimbar Buddha di malam ini dengan judul Makna Perlindungan dalam Buddhis yang disampaikan oleh penyuluh agama Buddha yaitu Padmawati SAG. Baik pendengar, selanjutnya kita dalam obrolan malam. Untuk Anda yang mau ikutan dalam obrolan malam, Anda bisa bergabung di 0967 536386.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dari kawasan Tasanggapura di Putih Jayapura. Pendengar, saya undang Anda untuk kita bercerita saja di sepanjang hari ini. Pasti kita punya cerita ya di 16 menit lepas dari pukul 20. Saya menanti Anda yang mengikuti dalam program obrolan malam di 0967536386 di edisi Rabu di akhir bulan 30 September 2026. Tentunya ya sepanjang bulan ini pasti punya cerita, dan juga di sepanjang hari ini Anda pasti punya cerita.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Perdana masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah ada beberapa tembang-tembang dalam program obrolan malam di edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian beberapa tembang-tembang dalam obrolan malam yang sudah dihadirkan menemani malam Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan menyimak nyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Inflasi 2,5%. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
3: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
4: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
5: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
4: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan.
2: manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
4: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
6: Hasilnya di mas ini ya Pak? Ya,
2: sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
4: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
4: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
8: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
10: Tuh, Pak.
8: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
10: Pas setelah beberapa kali tanyakan, memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
8: Iya.
10: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
8: Tahu. Kenapa saudara mau?
10: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
9: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
11: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
10: Tidak, hanya asib.
11: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
10: Kalau kontrak, dibawa bagian pengadaan.
11: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
10: Tidak pernah.
11: Di 2019
10: Tidak pernah.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
13: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECLAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
13: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
14: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
13: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
15: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
16: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
15: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
17: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
15: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
19: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
19: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
20: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
19: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
21: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
22: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
21: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
0: 60L registrasi BHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS satelit pengarahnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop satelit pengarahnya Duto Sunset masih berasap.
21: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Koda Eral 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan 1 sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
1: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 ton kali 5.000 liter.
21: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Basecamp Ketapang juga berhasil melakukan 1 sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
5: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
3: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Squad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovering, it's two games and a few days. They look pretty focused tonight. They have no problems with their injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking about. So.
23: Dan pendengar, timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Lolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar yang masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 21.34 menit waktu Indonesia Timur. Selepas tadi kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, dan di suasana malam hari ini, pendengar, dalam album Nostalgia Barat ada beberapa lagu-lagu yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kita akan dalam ruang rindu berjaringan nasional. Baik pendengar, selamat malam saja untuk semua.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Demikian tadi kita telah ikuti beberapa tembang-tembang yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda dalam album Nostalgia Barat. Baik pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Selamat malam, selamat mengikuti.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Ku ucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh, luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari
0: di antara puluhan
1: hits besar dari bintang tamu kita
0: ini ya.
1: Keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa.
0: Oh, hey.
1: Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh,
1: dan
0: pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung kuakui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya ya.
1: Lagu okay. favorit aku, karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah, iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonnanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana nih Mbak Ati?
1: Belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Coba mudah-mudahan ini segera
1: diangkat.
0: Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati, aduh, kangen aku, Rek.
0: Selama.
2: Iya, belum ketemu.
1: Ya. Aku belum ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu druk.
1: Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya
1: Mbak. Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi dengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Terus satu seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap mengosongnya, tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
3: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
3: Waduh, woy,
1: mantap.
3: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati,
3: rahasia apa? Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
3: Kenapa?
1: Yombo. Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
3: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu mereka ya, gitu. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
3: Rita Effendi,
2: Gitaria Sonata. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih bertemu tahun lalu, masih ketemu ya. Kayak gitu.
3: Oh, yang dia disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya Mbak ya?
1: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
3: mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel nggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, nggak ada iklan.
1: Nah itu Mbak Ati, kurang nih kira, kurang siji Mbak Ati.
3: Kurang satu ya.
2: Nah iyo
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
3: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Kita lama ya nggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga nggak ada.
1: Iya,
3: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
2: Mbak? Setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi nih.
3: Harusnya proker, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya.
1: Insya Allah mudah-mudahan
2: aku balik lah.
3: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis
3: gaya magismu yang
1: aduh kangen nih re.
3: Oke, berarti ini
1: udah punya yang ngantri Mbak.
3: Apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung nul. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
3: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
3: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang. Suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
3: Sebentar kita apa?
2: Mau tidur itu tadi.
1: Ya
3: Allah Mbak.
1: Ojo dhisik lah Mbak.
3: Masih siang loh ini Mbak.
1: Iki Jawa nih Mbak.
2: Iya.
3: Kita langsung ketemu.
1: Kita kemana
3: dari mana? Aduh ada.
1: Aduh ada Bang Beni Jo.
3: Selamat malam Bang Beni Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Ruang rindu, ruang dirindu, memori lewat lagu.
3: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
4: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
3: Baik, Alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada Mbak Ati,
3: silakan.
1: Silakan Mas.
4: Kita langsung ke Madonanya Indonesia.
3: Betul. Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Beni.
4: Ini lagu-lagu Mbak Ati ini hampir semuanya booming. Yang tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy. Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
3: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, tunggu nanti.
4: Nah, itu yang begini. Aku suka kamu.
3: Bukan, itu Hari Murti.
4: Kita
1: jatuh cinta.
3: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
4: Hari Mukti ya.
1: Salah.
4: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
3: Nah, ini benar. Terserah boy itu.
4: Oke, itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi. Ya,
3: apa
4: itu
3: pertanyaannya?
4: Kalau terserah boy, risau, maafkanlah itu. Apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan yang pertama.
3: Oke.
4: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
3: oke, siap. Pertanyaan. Terima kasih. Tunggu ya.
1: Oke, silakan.
3: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
4: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
3: Okay.
4: Ada Ibu Ike dari Sonora Papua. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
3: Oke, okay, terima kasih.
4: Mbak Ari dari Palu dan siapa lagi?
3: Udah tiga aja, Bung Benny juga nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lainnya.
1: Okay.
3: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
3: silakan.
1: Bau-bau. Bang Albert.
3: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
3: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Berarti ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu
3: album? Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
3: Single.
1: Ya, itu soundtrack ya, Mbak.
2: Sebelumnya mau
3: apa, Mbak?
2: Mau bilang ini apa kabar Benny gitu ya.
3: Oh, oke. Okay.
1: Oh, iya.
3: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
3: soundtrack ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
3: Risau sama Maafkan, beda-beda sih.
1: Kayaknya
3: itu
1: beda-beda
3: semua.
1: Ya,
2: kalau kalau Risau dari album Transisi.
3: Iya. Yeah.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
3: Oke.
2: Okay. Musiknya itu Erwin Gutawa.
3: Berarti Mbati Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Lu Purnama Record sing duwe Purnama Sari.
1: Iso ere.
3: Ya. Baik.
1: Siap.
3: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
3: Candy
1: di Toli.
3: Selamat malam, Bang Candy.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Siap.
1: Selamat
3: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe.
1: Alhamdulillah,
3: ya.
1: Alhamdulillah, baik.
5: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bati gak kedengeran.
5: Pertanyaannya
3: apa?
1: Pertanyaannya apa Bang Gendi untuk Bati?
5: Pertanyaannya CD. CD itu apa ya?
1: Oh, CD.
3: Oke.
5: Okay. Nama orang tua atau nama
1: Okay. Nanti akan
5: nama
1: dijawab.
3: Nanti dijawab ya.
5: Itu aja. Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
3: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
3: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
5: Okay. Apa aktivitas di Amerika
1: memanggung
5: dari kota ke kota
3: tembus. Siap. Oke. Okay.
5: Ya. Dan juga kalau ntar diputar lagunya suka-suka ya.
3: Okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
5: 1988 kalau enggak salah itu.
3: Siap.
5: Oke. Okay. Oke, okay, saya salam-salam ya.
3: Silakan tiga.
5: Ya, untuk Prosatir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bindo dari Manado, dan seluruh Prosatu RRI se-Indonesia.
3: Oke, baik.
5: Selamat malam,
3: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
3: selamat
1: Ahmad.
3: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
6: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
3: Siap, selamat malam, silakan.
6: Bagi rindu memori lewat lagu.
3: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
6: Halo, Mbak Atik CB.
3: Halo juga. Apa?
6: Selamat malam.
3: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
6: Kabarnya sehat semua ya.
3: Sehat alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
6: pertanyaannya mengapa TCB ini senang irama rock ya?
3: Oke. Okay.
6: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
3: Oke, okay, siap.
6: Mohon pencerahannya.
3: Siap, nanti dicerahkan.
6: Dalam-dalamnya boleh Mas Yudi?
3: Tiga orang
6: juga ada Mbak April Borbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Tete Dinda. Tete Dinda, salam sehat selalu.
3: Okay.
6: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat. Dan salam NKRI.
3: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
3: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
3: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
3: Mbak, 12 km Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan ya stamina nih.
3: Iya ya.
1: Karena
2: tapi kalau di sini susah, olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
3: Iya.
1: Iyo.
3: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
3: Seriusan 10
1: Bener sama
2: berapa? Iyo 10 gunung dalam 2 bulan.
3: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogone Mas.
3: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
3: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau memilih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
2: Sebenarnya yang ngasih nama kayak
3: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media
2: ya.
1: Kita kayaknya yang dulu itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
2: pop ya.
1: Iya, ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali dijulukin.
2: Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya. Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
3: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak. Kan berarti pernah
2: ditanya itu ada sini. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Ya, jadi nama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan?
1: Pernah diiringi ke Kediri Mbak.
2: Kamu sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah ya benar.
3: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Dia lebih rock lah punya grup.
1: Rasio rock, rasio rock band. Iya Mbak. Itu ceritanya tuh Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
3: bangkit tadi. Iya.
2: Child Brothers gitu karena mereka. Dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh, sampai
2: masih,
1: ya? Masih eksis,
2: turun temurun lah, ya.
1: Dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya.
2: Iya, dari Kediri.
3: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan CB band Mbak Ati?
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
3: beda ya.
2: Udah jarang. Jadi sekarang itu bener-bener apa anak-anak mereka kayak gitu.
1: Ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka.
3: Oke. Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang adik Sibi di Amerika kerjanya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang-kadang bicara sekali, kadang-kadang ya diulang nyanyi tapi untuk temen gitu, untuk temen
1: ya, di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: dulu,
1: ya.
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa kali.
1: Selalu langganan deh Mbak di setiap ada acara
2: kedutaan. Ya. Di kedutaan di DC nah terus. Nah, tapi begitu. Ya lebih banyak yang pengangguran sih di sana. Gitu.
3: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran gimana?
1: Ibu rumah tangga Mbak.
2: Pengangguran lah. Ya gimana?
1: Lagi pengacara Mbak.
2: Honornya cuma dari suami.
3: Terima. Siap kalau begitu. Berarti nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
3: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
3: Siap Mbak Ati.
2: Kita.
3: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
3: Jangan. Oke.
2: Milo ya.
3: Siap. Okay. Kita
2: nanteni itu
3: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Apik CB berikut ini.

0: gembira. Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kamunya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekan.

0: dan konser pun udah sering udah banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya, Mbak Ti?
2: Misalnya apa ya, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: baru. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget. Hitsnya
1: kan banyak, jadi gimana Mbak Ti? Pusing nggak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: bodoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kalau besar ya Mbak Ti. Wah Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya,
1: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ti ini nggak berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ti CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di?
3: Salam dari Bu Farida dari Siap. Palu.
0: Mbak Ti salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya, salam untuk
1: Bu Farida
2: ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Artikan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan selalu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Artik itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap. Nah,
3: terus ada lagunya Mbak Artik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Artik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Mbak Artik sudah dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap, Bu
3: Farida. Oke, salam sehat buat Mbak Artik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap, Bu Farida mungkin salam ya.
0: Silakan. Tiga orang
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya sahabat, itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar perusahaan RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ti, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ti ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suara tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Agak berhenti. Kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Oh, oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu nggak resepnya Mbak Ati kenapa suaranya nggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang 2 tahun
1: untuk ya, bisa terus pengaruh memang Mbak Ti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi itu naik lagi suara.
1: Naik lagi betul.
0: Oh, okay. Setuju
1: Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya, berarti begitu ya.
2: Mbak.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, Risau dan Maafkan, ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Galau semua ini, Mbak.
0: Iya, betul.
2: Risau dan Maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep A.S.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya? 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan 84,

0: apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah tergantung pilihannya produser terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah tapi kalau sekarang
1: ternyata kan, boom banget ya Mbak. Wis.
0: Mosok toh.
1: Iya, risau Mbak. Gak, aduh.
0: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
0: Malah aku gak merasa.
2: Ih.
1: Wih, Mbak itu selalu humble loh. Mas.
2: Iya lo ya. Orang Gemini emang iya. Begitu loh.
0: Terus tapi apa pertanyaannya?
2: Ceritanya tentang apa ya?
1: Ceritanya.
0: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bulah opo kalau istilah sekarang tuh apa ya,
2: lebih baper apa ya,
1: lebih baper bener
0: ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
0: yang
1: santai,
0: baru sekarang anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa ini, sekarang ya. Gitu loh,
2: lebih lugas
1: dan kekinian,
0: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
0: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
2: berima rhymes gitu ya,
0: ya itunya seperti itu. Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
2: Oke gitu. Siap kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam
2: Uni Rahma.
3: Assalamualaikum.
0: Malam masih banjir nggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh ya. Di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
0: Gimana di Solo kalau nggak salah ya?
1: Oh Solo. Lagi.
3: Di Solo. Kalau Rahma ini di Batu Sangkar Tanah Datar.
2: Oh Rahman Batu Sangkar. Ya. Siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
3: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
2: Siap. Terus?
3: Mbak Ita ini idolanya Rahma nih dari
1: tahun.
2: Oke.
1: Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
3: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih juga
1: alhamdulillah.
2: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
3: Gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
2: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh iya.
2: Rumpis. Siap.
3: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap. Optimis dan
2: Nurlela. Oke, ditungguin mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
3: Ya iya. Pokoknya sehat sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh.
3: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zahmi di Batu Sangkar.
2: Oke, okay, terima kasih
1: Uni.
2: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat
1: Pak
2: malam.
4: Selamat malam. Selamat malam, Bang Rindu, Bang Memori, Bang Agu, Jaringan Nasional. Selamat malam, Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Selamat malam.
4: Waktu hujan nih, alhamdulillah berkah.
2: Amin.
1: Berkah, Pak.
2: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Ya ada untuk pertanyaan saya untuk Batik Madonna CB. Indonesia
1: iya.
4: Batik CB itu so energik banget itu Masya Allah.
2: Tuh. Batik CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak.
4: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa Jawa Timur.
0: Sekarang sebentar lagi gaya tongkat kalau jalan.
2: Ya Allah jangan dong.
1: Batik yuk guyonan nih kalau Mbak aduh.
4: Aduh Chris, Masya Allah Batik. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya apa Pak Hasan?
4: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sama YouTube kalau dulu kan ada CD ada kaset.
2: Siap. Itu aja terus, pertanyaannya?
4: Itu bisa ke Rumpus itu bagaimana ceritanya?
2: Oke, siap ditunggu ya.
4: Gitu aja ya, Pak Bang Yudi, Mbak Ita, Mbak Ate, selamat malam.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
5: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan
2: cantik. Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
2: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
5: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
2: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
5: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
1: Teman.
2: Optimis.
5: Oh, itu lagunya Mbak Atik juga.
2: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
5: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
5: Iya, saya nggak perlu tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
5: Itu lagunya di pos 1 loh.
2: Oh iya, betul. Pertanyaannya
5: aku
2: apa?
5: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
2: Oke.
5: Tahu lagu-lagunya Mbak Atik itu
2: aja. Siap.
5: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
2: Oke. Ica.
1: Makasih Ica.
5: Salam boleh nggak?
2: Boleh, tiga orang.
5: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
2: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Selamat malam dari Ibu Kota Nusantara.
2: Oh, dari IKN. Siap.
6: Mbak Ati, apa kabar?
2: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
0: Iya, saya baik.
6: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
2: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Dik, Pak Ridwan kan?
0: Iya.
6: Ya. Saya
0: aku juga pengen lihat sih.
6: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
2: Siap. Seriusan.
0: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kalau kalian sering.
6: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia, betul, kan banget. Waktu
2: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
6: Ya,
0: itu kan sih. Aku udah nggak inget lagu-laguku yang mana.
6: Ya, Rizal sama Makan itu udah luar. Pokoknya udah sama kalian itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
2: Oke. Okay.
6: Nah, Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus? Sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp gitu kan. Nah, Mbak Ati ini lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama, saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di yang itu ada lagunya, teksnya, jadi kita hafal tuh
2: lirik orang dulu itu gitu. Nah,
6: tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih walaupun sudah melihat konser-konsernya, lagu-lagunya ever listening lah untuk orang-orang mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
2: Okay, siap.
6: Karena ngumpul
2: ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Ahmad.
2: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Okay.
0: Malam tuh Pak Ahmad ya.
2: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Asdardi. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
0: Sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
2: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati iso ya lo.
0: Iya.
2: Diam-diam ya Mbak yo.
0: Iya Ita ya.
1: Kenapa Mbak?
0: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya. Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tami, masuk baru aku, Yuni Syara dan Memes.
0: Oh gitu. Iya ya.
2: Bener. Wong telu berkudeta ya.
1: Berarti dikudeta wong telu.
0: Iya. Oke. Terus tadi pertanyaannya gimana?
2: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu,
0: Mbak? Itu 7 bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
0: Untuk yang itu anggota
1: yang tergabung yang di 7 bintang
0: aja gitu.
2: Oke.
0: Okay. Itu hanya karena ya tadi itu awalnya di 7 bintang.
2: Oke. Okay. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 bintang sekarang lho, Mbak.
1: Dikudeta
0: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan luar negerinya. Makanya Joshua.
2: Oke.
0: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
0: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
2: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
0: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: makan
0: itu
1: ya, dulu Mbak?
0: Lagunya Nici. Bukan,
2: lagunya Nici.
1: Oh iya, lagunya Nici, betul.
0: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
2: Terusir.
0: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
0: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
2: Oke.
0: Berarti itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
2: Iya benar.
0: Jadi artist of the year loh.
2: Gila siap ya, benar.
0: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu enggak? Makanya
1: iya tadi masih ya, bisa tuh Ita. Masih dong, Mbati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
2: Duet gi berdua, kita Purnamasari dan Ati CB.
1: Mbati, ayo.
0: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya. Ya, maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk
1: misalnya. Tenang aja Mbak, sebelahnya
2: produser ini Mbak. Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Ah, Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking ya humble-nya.
0: Tapi enggak tahu ya kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
2: Jadi
0: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin mateng seksi ya. Gitu, makin
0: seksi. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ya baru.
0: Iyo. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana?
1: Kok jadi?
2: Iya, kapan bikin lagu baru gitu?
0: Masih pengen sih. Karena apa ya? Yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya.
1: Nggak ada umur, nggak ada batasan
0: iya,
1: umur
0: bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
2: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
0: Iya, ya.
2: Yang 2026 ya, kan, ini.
0: Kalau, terus dia collaborate sama
2: Sabrina Carpenter.
0: Yang muda kayak gitu kan?
2: Iya, iya, iya. Ya.
0: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia ngatur.
0: Iya, iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
2: Kan nanti, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat iya, ada
1: banyak yang
2: aku lupa lagi namanya sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati.
0: Sopo?
2: Ada loh,
1: berapa tahun yang lalu ya, aku ingat
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu,
1: singgahnya Mbak Ati sama ya Sopo Mas ya namanya, lupa aku.
2: Sofia.
1: Ah, enggak
2: tahulah. Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenis pikun.
0: Sopo pernah.
2: Iya.
0: Iya, sopo.
2: Pernah berarti orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi. Lah lu enom.
0: Tapi aku enggak pernah duet udah lama Sofia.
2: Sama sopo. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
2: Oke. Okay. Itu
0: lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
2: berapa lama sudah gitu berapa maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
0: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
2: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
2: 25 Bukan tahun ya Mbak.
0: Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
0: Bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
0: Ya
1: tuh.
0: Ampun ora iso.
2: Gaya. Loh berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
0: Jawa.
2: Oh enggak.
0: Wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Bener.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh begitu.
0: Bukan.
1: Oh bukan ya?
2: Satu tahu lagi.
1: Tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Oh.
1: Lumayan lancar. Ya aku.
0: Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
2: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asa ikut sendiri asalnya pros dulu.
0: Amerika kali iya.
2: Oke oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita muter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
2: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin yang duet.
0: Angkat-angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik Sibu di Cireng Roni Siantuti berdua.
1: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purmasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Okay. Apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi. Mantap kali. Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typo-nya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia? Betul, atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah besar dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau tambah lagi, atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini.
1: Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Namanya adalah...
0: Titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh, apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah...
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk nih.
0: Oh iya, karena Luis tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Oh, cantik ya. Bidan Luis ini cantik loh, Mas.
0: Oke, okay. Ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy,
1: coba.
2: Sebentar. Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy, Bogor. Malam, Mbak Ati Sibi. Sehat-sehat selalu, Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama dan mikir Mbak Ati Sibi, dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika selain jogging yang luar biasa 12 kilo dan salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat Jadi, malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat
1: keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya. Siap. Silakan. Okay. Pertanyaan,
1: pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapa pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak?
3: Guni sapa?
0: Lho, guni sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang
1: kok. Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat
1: ya
3: Muda.
1: Allah,
0: iya, Mbak, yang nyitain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Lagi. Coba diingat-ingat.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup, yup.
3: Jadi enggak tahu lagu itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda tuhnya yang menciptakan orangnya pakai kumis. Aduh. Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh. Cuan untung.
0: Bener. Cuan untung. Iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu.
0: Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Kok gimana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak.
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya? Wah, itu ya, pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Ayo, sobat
3: aja waktu itu. Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Cokol, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh, iya. Oh.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Tiam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak cering di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, jangan dulu tuh, tau gak?
0: Apa?
3: Kok ini disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, krunya.
3: Apa pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya, nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa gak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di judul keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barce kalau gak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apa ke judul lagunya?
3: Apa ya? Tak roh aku.
0: Tak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat, Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pertinyi-inyi itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu keremangan.
0: Kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Arti loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, Detik-Detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Apa dibikin lirik loh. Tapi kademen isu-isu adus dibikin lirik
1: zaman bisa ini. Adus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya saya mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya, enggak.
3: Gila yo.
1: Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Berarti enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, oh, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu aku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Momennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah kayak wah emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu loh, kayak nggak apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya, itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso, itu makanya di judulnya transisi
1: ya,
3: dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop
3: ke, pop, pop yang ke lain
0: progresif
3: ya, progresifnya sih
1: ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya,
1: ya pop aja loh. Di sini tuh yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya di Dukun ya Mas Endi
3: ya, pop progresif. Musiknya yang bikin itu Erwin Utawa kan tuh, dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan? Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Jadi, kalau gitu
3: aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp, kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Si Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak, keinginanmu. Amin.
0: Mbak, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ti?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: Aku tahu Merintih. Lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem ya, sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya, 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hits-hits sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati Sipi waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
1: Senang banget. Siap, Mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya Mas, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita tanya ya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu? Saja Mas Yudi. Oke, kalau salahnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja tapat semua yang ada di semua lihat Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kebala
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tol Kali dan tanpa tertulis semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas?
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bu Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: Okay. Dia
6: dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nurlela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap, Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan, Pak Atong.
6: Buat kru Persatukan Baru tadi, enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Rudi, apa kabar?
0: Mas Rudi baik. Ya kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
8: Halo?
1: Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya, kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Ke banyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macem-macem.
3: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu. Bener gak Ita?
1: Iya sih Mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an.
1: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Tia.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya gak
1: mendukung,
3: gak menyenangkan
1: gitu,
3: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak enak ikut gitu, gak bagus juga gitu.
0: Gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu
1: betul,
3: bisa bisa
1: lagi.
3: Mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu.
0: Okay.
3: Waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer

0: tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya,
1: Mbak Ati, ya. Betul.
0: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu itu kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
1: Oke, okay. Okay. Itu aja.
0: Oke, Mbak. Itu aja. Mbak Ati, sukses dan Mbak Ita juga ya.
2: Sama-sama, Teteh Dinda.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau ada yang mengarahkan atau diminta begitu?
3: Selama, nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Ya, vocal coach. Bener nggak Ita?
2: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
1: vocal okay, coach juga.
2: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vocal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya

0: keren banget itu. Cuma
1: Anu Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya, karakternya kuat banget.
1: Enggak tergantikan.
0: Oh, tenanan nih Ki. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya enggak sih?
2: Ya pokoknya enggak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarnya luar biasa loh, Mbak.
2: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya dapet.
1: Terus serak-serak basahnya selalu dapet. Iya loh Mbak.
2: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
2: Kamu juga gitu loh, distintif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
2: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
0: Pernah
1: dibawain Mbak Atik sih, biak Pak. Benar, Mbak. Permata Hitam gitu.
2: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
2: Oh.
0: Mbak Atik pernah bawain lagu itu emang?
2: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin
2: gitu.
0: Kali ya.
2: Oh, tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
1: Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan kalau zaman dulu kita inget nggak kalau TVRI pesenannya
1: kita nyanyi lagunya
2: lagu
1: siapa
2: ini,
0: ya,
2: gitu
0: ya,
2: kan?
0: Ya, ya, ya.
1: Mungkin Pak Tong lihatnya gitu
0: mungkin mah. Ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
2: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke
2: nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Oh, gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
2: Iya. Iya Kediriku enak panganan nih, tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya.
2: Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa
0: mungkin aku. Kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?

0: Bo.
1: Ya wes. Ba, gimana persiapan buat konser?
2: Banyaknya lagu sampai enggak tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya.
1: Iya, iya kali ya. Soai
0: yo be, Mbak. Enggak juga sih.
2: Oh, kamu apa semua lagu-lagu? Ya?
0: Insyaallah hafal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
0: Nah, berarti kembali lagi ke
1: persiapan konser, tanggal
0: 31 Oktober di Balai Sardini. Persiapannya gimana? Berarti udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
0: jelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya dua minggu, ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang, kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
0: Iya, sebagian bener. Iya
2: kan? Paling latihan sekali, terus
0: sekali dua kali.
2: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
0: Pokoknya sukses gitu loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sardini.
1: Berarti hari lagunya.
2: Jangan lupa datang lo ya.
1: Oh iya, siap.
0: The Soul of Memories.
1: Ya. Satu.
0: Volume 1.
1: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
1: Ya. Bukan. Lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-suka.
2: Oh iya. Suka-suka itu lagunya apa ya dia?
0: Rian Kyoto.
1: Kalau yang apalagi Rian Kyoto, Suka-suka itu Aji sama enggak sih, Mbak?
2: Bukan
1: Andima Pajalos.
2: Andima Pajalos, ya, ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
0: Kalau nggak salah. Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
2: Aku juga terima kasih.
0: Menyemarakkan
2: ruang ini. Nanti kita ketemuan ya.
0: Oh, harus.
1: Bagus melo ya.
0: Enggak apa nanti.
2: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
1: Aduh, siap.
0: Tenang aja.
2: Sama Yudi yuk.
1: Ya.
0: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
1: Siap.
2: Iya dong.
1: Dalam kita persiapkan
2: harus dong ya.
0: Ruang Rido.
2: Makanya ini ditunggu tuh yang acara di Purwokerto sama di mana itu. Dita mana Dita?
0: Dita ada Mbak Dita. Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
2: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya, untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
1: Gimana
0: itu? Lupa sama Patik Sibi.
2: Iya. Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
0: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
2: Oke Yudi, sampai ketemu.
1: Sampai ketemu Mbak. Terima kasih.
2: Oke, selamat malam.
1: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
0: sudah penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Atis CB di mana?
0: Citos.
1: Oh, kita kan itu. Pendengar Pur 1 kalau pengen ketemu Atis CB.
0: Di tanggal 31 Oktober di Balai Sardini dalam acara The Soul of Memories
1: Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu tahun depan.

lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kembali di ruang rindu acara

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas pendengar menemani pendengar sepanjang Rabu 30 September 2006. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Kamis 1 Oktober 2006 jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan terimalah semboyan kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenyam dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka! Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami Program Asatura di Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini saya Willy Runtubo yang akan temani Anda dengan informasi dan inspirasi di awal bulan yang baru 1 Oktober 2026. Saya akan temani pendengar dengan rangkaian program-program kami di Jayapura Pagi. Di antaranya ada renungan pagi sebagai doa kita, terus dilanjutkan dengan nanti kita akan update informasi seputar Papua dalam Warta Berita Fajar Papua, akan dilanjutkan dengan beberapa informasi news magazine di pagi hari ini, dan juga nanti ada beberapa informasi pengumuman dalam ruang layanan masyarakat, yaitu informasi berita duka, dan juga nanti kita akan update informasi-informasi lain seperti informasi Papua Actuality dan juga informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG wilayah 5 Jayapura. Tentunya kami akan menemani pendengar di sepanjang hari ini di Jayapura Pagi, Jayapura Siang, Jayapura Sore, dan juga Jayapura Malam. Dan pendengar, pagi ini kita akan awali aktivitas kita dengan renungan pagi sebagai doa kita, yaitu kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi renungan Katolik dengan topik kasih yang mengubah hidup, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Katolik Skolastika 2 Sareng. Baik pendengar, terkhusus kaum Kristiani di mana saat ini Anda berada, untuk pagi ini kita akan ikuti Mutiara Pagi Renungan Katolik dengan judul topik kita pagi ini, kasih yang mengubah hidup, yang akan disampaikan oleh Skolastika 2 Sareng. Selamat pagi, selamat mengikuti. Tuhan memberkati.

Pa, saudara-saudari terkasih dalam Renungan Katolik RRI Jayapura, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Skolastika II Sareng mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kesempatan untuk kembali hadir dalam berbagi permenungan Sabda Tuhan bersama Anda. Marilah kita membuka hati dan pikiran agar melalui sabdanya kita memperoleh kekuatan, pengharapan, dan semangat baru dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar membuka hati dan budi kami, sehingga kami mampu mendengarkan, memahami, dan menghayati sabda-Mu. Melalui Injil hari ini, ajarlah kami untuk mengasihi tanpa membeda-bedakan, mengampuni dengan tulus, berbuat baik kepada sesama, dan bermurah hati sebagaimana Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Semoga sabda-Mu menjadi kekuatan yang membimbing setiap langkah hidup kami, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai dan saksi kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami menyerahkan seluruh perjalanan renungan ini ke dalam penyelenggaraan-Mu demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sebagai bahan permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan 51. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan ajarilah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang dosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak mudah, yaitu mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, memberkati mereka yang mengutuk kita, dan mendoakan mereka yang menyakiti kita. Ajaran Yesus ini melampaui kebiasaan manusia yang cenderung membalas perlakuan orang lain.
Kasih yang diajarkan Yesus bukanlah kasih yang bergantung pada perlakuan orang terhadap kita, melainkan kasih yang lahir dari hati yang telah mengalami kasih Allah. Ketika kita memilih mengampuni, tidak menghakimi, dan murah hati, kita sedang mencerminkan karakter Bapa yang penuh belas kasih. Dalam ayat yang ke-38, Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi." Ini bukan hanya tentang memberi materi, tetapi juga memberi kasih, pengampunan, perhatian, dan pengharapan. Apa yang kita taburkan kepada sesama akan menjadi benih yang membawa damai dan berkat dalam kehidupan bersama. Di tengah kehidupan masyarakat yang beragam, marilah kita menjadi pembawa damai, membangun persaudaraan, dan menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan maupun tindakan kita setiap hari. Semoga demikian. Telah kita mendengarkan Injil Tuhan dan merenungkan, marilah kita bersatu dalam doa penutup. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mengasihi tanpa syarat, mengampuni dengan tulus, dan bermurah hati kepada setiap orang. Mampukanlah kami menjadi saluran kasih dan damai-Mu di tengah keluarga, gereja, tempat kerja, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya setiap pesan yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Skolastika Doa Sare mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah mengikuti siaran pagi ini melalui RRI Jayapura. Tetaplah menjaga kesehatan, memelihara semangat persaudaraan, dan terus menjadi pembawa kasih serta damai Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Demikian tadi kita telah ikuti bersama Mutiara Pagi Renungan Katolik dengan topik Kasih yang Mengubah Hidup, yang disampaikan oleh penyuluh agama Katolik Solastika Dua Saring. Baik, benar sudah pukul 5.26 menit waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi saja. Selamat mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di awal bulan yang baru, 1 Oktober 2026. Tentunya di awal bulan yang baru dengan semangat yang baru untuk melakukan aktivitas Anda masing-masing, baik Anda yang punya profesi pagi ini ya, yang sudah beraktivitas, selamat pagi saja, selamat beraktivitas, dan tentunya tetap semangat dalam melakukan aktivitas Anda. Tentunya di pagi hari ini juga kita merayakan tanggal 1 ya. Ini mengenai Hari Kesaktian Pancasila, mengenang peristiwa peringatan ini untuk mengenang para pahlawan revolusi yang gugur dan tragedi gerakan 30 PKI pada tahun 1965, dan ini meneguhkan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi pemersatu bangsa yang tergoyahkan dari ancaman ideologi lain.

0: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Bah. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Bah.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Bah?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Bah, ini banyak aturan.
2: Lanjut, lanjut.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang religi Kristiani yang sudah dihadirkan menemani pagi Anda di awal bulan yang baru, 1 Oktober 2026. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini.

Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang menyiami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini mendiami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kala perang dan mati kemudian.

berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas Bukit Tutari di Doyolama, Kabupaten Jayapura, Papua.

Sumpah Pemuda bagi pelajar merupakan persatuan para pemuda Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Kini makna Sumpah Pemuda bagi pelajar menjadi wujud rasa bangga dan cinta tanah air Indonesia.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya. DPR Papua tetapkan perubahan APBD 2026 defisit Rp592 miliar. Rupiah. BPBD Papua dorong setiap kabupaten dan kota miliki gudang logistik bencana. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Fajar Papua selengkapnya, saya Willy Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali informasi yang pertama. DPR Papua menyetujui dan menetapkan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Perubahan APBD tersebut mencatat adanya defisit sebesar 592,88 miliar rupiah. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR Papua Selasa malam. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Papua meningkat menjadi 2,46 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah menjadi 3 triliun rupiah. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kesepakatan tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Ditegaskan juga komitmen pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
3: Pemerintah sependapat dengan DPR Papua bahwa perubahan APBD 2026 menunjukkan tantangan bisa. Walaupun pendapatan meningkat, pemerintah akan terus memperkuat intensifikasi pajak, perbaikan sistem pungutan, dan teroptimalisasi biodiversitas serta pemanfaatan aset daerah. Dalam belanja daerah, pemerintah berkomitmen untuk menjaga efisiensi, memperhatikan sisa waktu pelaksanaan di akhir tahun anggaran, serta memastikan manfaat belanja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Setelah perubahan defisit meningkat menjadi sebesar 592 miliar rupiah. Defisit ini sepenuhnya akan ditutupi melalui kebijakan pembiayaan daerah.
2: Sementara Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai mengatakan persetujuan materi raperdasi tersebut lantaran perubahan APBD merupakan tahapan sistem pengelolaan keuangan untuk penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah menyetujui materi rancangan peraturan daerah Provinsi Papua tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Papua. Rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 hari terhitung sejak persetujuan antara Gubernur Papua dan DPR Papua untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi sebagaimana dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ini, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan UKS dan RPJMD Provinsi Papua.
2: Lebih lanjut dikatakan dengan perubahan tersebut APBD Papua mencatat defisit sebesar 592,8 miliar rupiah yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya dan penerimaan utang daerah. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua menerima bantuan 2 miliar dan program beda 250 unit rumah dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diberikan melalui program apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Papua. Wakil Gubernur Papua Aryo Kurmarupan menerima bantuan itu dalam kegiatan di Jakarta. Bantuan 2 miliar diberikan untuk kategori akses penduduk ke layanan pendidikan, sementara 250 unit bantuan rumah diberikan untuk kategori implementasi program 3 juta rumah. Program apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam 4 kategori pembangunan. Pendengar dan pemirsa, pelatihan manajemen pergudangan penanggulangan bencana Provinsi Papua resmi ditutup 30 September 2026. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya mendorong setiap kabupaten dan kota di Papua memiliki gudang logistik khusus penanggulangan bencana. Berikut laporan Lina Umasugi.
5: Pelatihan manajemen pergudangan penanggulangan bencana Provinsi Papua yang berlangsung 3 hari di Kota Jayapura resmi ditutup oleh Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo. Kepala BPBD Papua Robert Awi mengatakan hasil pelatihan akan ditindaklanjuti dengan mendorong seluruh kepala daerah di Papua menyiapkan gudang khusus untuk kebutuhan penanggulangan bencana.
6: Kabupaten Jayapura, Sarmi, serta Mamparamoraya memiliki pemahaman yang baru bagaimana mereka membangun dan mengembangkan sistem pergudangan mereka yang nantinya dapat membantu mereka dalam mengelola bencana yang terjadi di daerah masing-masing.
5: Menurut Robert, keberadaan gudang logistik di setiap kabupaten dan kota menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Gudang tersebut diharapkan dibangun dengan ukuran dan standar yang sesuai sehingga dapat menjadi tempat penyimpanan logistik yang siap digunakan ketika terjadi bencana.
6: Yang pertama, kami mendorong semua kabupaten kota BPBD itu wajib harus punya gudang dengan ukuran yang standar SNI. Kami berharap keberadaan gudang di tiap kabupaten kota nantinya menjadi modal dasar dalam pengelolaan bencana di masing-masing daerah.
5: Sementara itu, Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo berharap pelatihan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan kapasitas petugas BPBD diperlukan agar pengelolaan penanggulangan bencana di daerah semakin baik.
7: Oleh sebab itu, pelatihan seperti ini harapan kami terus depan jalan. Kita tidak tahu bencana ini akan kapan tiba, kan tidak tahu. Bisa saja terjadi suatu hari ini, kita mungkin baik-baik besok kejadian itu tidak tahu. Ini semua dalam rangkaian.
5: Pelatihan ini diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan petugas, tetapi juga mendorong kesiapan sarana dan logistik penanggulangan bencana di seluruh kabupaten dan kota di Papua. Lina Umasugi melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada 2 proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan dengan total kerugian negara senilai 11 miliar lebih. Berikut laporan Nalji Kesawalia.
2: Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada 2 proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang bersumber dari anggaran tahun 2023. 2 proyek itu masuk dalam penyidikan, yakni pembangunan jalan ruas Dema Vevero dengan nilai kontrak senilai 5,86 miliar dan pembangunan jalan di Kampung Wanggemalo dan Distrik Firiwage dengan nilai kontrak senilai 6,27 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Papua Muhammad Rizal didampingi kasih penuntutan Alfius Sombo yang berlangsung Rabu kemarin. Dikatakan penyidik telah menerima hasil uji laboratorium sampel pekerjaan fisik di lokasi meliputi pengukuran badan jalan, mencocokkan pekerjaan terpasang dengan kontrak hingga pengambilan sampel timbunan untuk diuji kualitasnya.
8: Bahwa dalam proses penyidikan perkara pembangunan jalan ruas Dema Vevero dan jalan Distrik Kombai, Kampung Manggalemo, Distrik Firiwage, Kampung Firiwage, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara dimaksud. Bahwa anggaran pembangunan jalan ruas Dema Vevero sesuai kontrak pekerjaan sebesar 5.866.911.000 rupiah untuk pekerjaan jalan Distrik Kombai Firiwage dan Distrik Kombai Firiwage sesuai kontrak pekerjaan sebesar 6.273.069.453.76. Bahwa Kejati Papua menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Selain itu, guna menindaklanjuti temuan laboratorium tersebut, penyidik agendakan pemeriksaan terhadap 42 orang saksi ahli dari dua proyek tersebut dalam pekan ini untuk penghitungan kerugian keuangan negara serta regulasi, pengadaan barang dan jasa, maupun menyita sejumlah dokumen dan barang bukti pendukung lainnya.
8: Tim penyidik Kejati Papua telah menerima hasil sampel dari timbunan pilihan badan jalan sebagaimana yang telah diuji oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas PUPR PKP Provinsi Papua. Selanjutnya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli konstruksi untuk menjelaskan terkait hasil pemeriksaan lapangan dan hasil uji lab terhadap timbunan pilihan badan jalan tersebut. Serta penyidik juga akan mengagendakan pemeriksaan ahli dalam minggu ini, yaitu ahli BPKP terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara dan ahli LKPP terkait pengadaan barang dan jasa. Tim penyidik juga hingga saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 22 orang, diantaranya yaitu tim POKJA, PPTK, PPK, PA, BUD, KBUD, konsultan pengawas lapangan, panitia peneliti kontrak, dan kasubag program Badan Dinas PUPR Kabupaten Mufindigul.
2: Lebih lanjut dikatakan dalam penyidikan perkara ini didasarkan pada surat perintah penyidikan tertanggal 11 September 2026 di mana Kejati Papua menegaskan komitmen untuk terus menuntaskan penanganan kasus dugaan penyelewengan anggaran negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura memperkuat pemahaman hukum bagi aparatur kampung dan kelurahan. Kegiatan ini diarahkan untuk mencegah persoalan hukum, terutama dalam pengelolaan dana desa. Berikut laporan Lina Umasugi.
5: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura menggelar penerangan hukum bagi aparatur pemerintahan kampung dan kelurahan yang berlangsung di Kota Jayapura Rabu 30 September. Asisten 1 Setda Kota Jayapura Evert Nicholas Merauje ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan pemahaman hukum penting agar setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan dan akuntabel.
9: Program ini memiliki tiga tujuan utama yang sangat sederhana selaras dengan visi pemerintah Kota Jayapura. Pertama, pencegahan hukum, memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada kepala kampung dan perangkatnya agar tidak keliru dalam mengambil keputusan administrasi. Banyak masalah terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena kurang pemahaman terhadap aturan.
5: Evert mengatakan persoalan hukum tidak selalu muncul karena adanya niat buruk, tetapi juga dapat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap aturan. Karena itu aparatur kampung diminta tidak ragu berkonsultasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Sanburan Faujar Rivaldi mengingatkan bahwa dana desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
10: Dana kampung atau dana desa itu bukanlah milik pribadi kepala kampung, bukan milik perangkat kampung, dan bukan pula jadi kelompok tertentu. Dana desa adalah uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang bersumber dari dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administrasinya, penggunaannya, maupun manfaatnya bagi masyarakat.
5: Sanburam menekankan setiap penggunaan dana desa harus memiliki dasar perencanaan yang jelas sesuai peruntukan dilaksanakan secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur kampung juga diingatkan menghindari kegiatan fiktif, konflik kepentingan, serta menandatangani dokumen yang tidak benar. Lina Umasugi melaporkan.
0: Menjelang genap satu tahun kepemimpinannya, Gubernur Papua Matius Fakire menemui Uskup Jayapura Januarius Yau di Katedral Kristus Raja. Pertemuan tersebut membahas berbagai masukan terkait kehidupan masyarakat dan kebutuhan rumah ibadah di Papua. Fakire mengatakan masukan Uskup Jayapura menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Ia juga menyebut pemerintah akan melihat kondisi sejumlah rumah ibadah termasuk gereja Katolik di Sentani dan Kerom. Fakire mengaku kunjungan ke Katedral Kristus Raja memiliki makna khusus karena perjalanan hidupnya terkait lingkungan pendidikan Katolik. Pendengar dan pemirsa, batik Paniai tampil dalam side event Milan Fashion Week 2026 yang digelar di San Barnaba Milan, Italia baru-baru ini. Sebanyak 15 pasang busana rancangan desainer Indonesia Indah Dari menampilkan motif batik khas Paniai di hadapan pengunjung internasional. Koleksi tersebut mengangkat kekayaan visual dari tanah Papua melalui olahan busana elegan dengan sentuhan kontemporer. Motif batik Paniai menjadi identitas utama koleksi dan memperkenalkan karakter budaya Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah kepada publik Eropa. Indah Dari mengatakan batik Paniai memiliki daya tarik kuat karena corak dan karakter motifnya menawarkan pengalaman visual yang berbeda bagi masyarakat internasional. Penampilan batik Papua di Milan Fashion Week 2026 menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Paniai melalui bahasa fashion sekaligus membuka peluang mengembangkan produk kreatif berbasis budaya daerah. Kehadiran batik Paniai dalam peragaan tersebut juga mendukung oleh Jenny Karai, influencer asal tanah Papua yang menjadi representasi Kabupaten Paniai. Dia memandang penilaian batik Paniai di panggung internasional sebagai bagian dari diplomasi budaya yang memperlihatkan potensi tanah Papua di tingkat global. Sementara itu, Bupati Paniai Yan Pit Nawipa memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan dan promosi batik Paniai. Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan untuk mendorong ekonomi daerah agar mampu bersaing di pasar internasional, khususnya pada sektor fashion dan industri kreatif. Pengembangan batik Paniai diharapkan dapat memperkuat identitas daerah, membuka peluang kerjasama dengan pelaku industri fashion, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat Paniai. Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Fajar Papua pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua. Baik, pendengar, selanjutnya ada beberapa tembang-tembang dan juga ada beberapa informasi dalam News Magazine hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Baik, selamat pagi saya untuk semua yang pagi ini sudah mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di pagi ini. Dan tentunya cuaca di Kota Jayapura ya, panas sudah menyinari Kota Jayapura. Itu artinya cuaca cukup cerah hari ini. Nanti ya, kita akan memperbaharui informasi perakiran cuaca dalam siaran langsung perakiran cuaca bersama BMKG wilayah 5 Jayapura.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada, ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan dalam News Magazine pagi ini diantaranya.

20 triliun untuk perkuat keuangan BPJS Kesehatan. Itu dua informasi yang tentunya di pagi hari ini dalam News Pagi Siang yang akan saya hadirkan menemani pagi Anda. Peringatan yang seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id bahwa PT Angkasa Pura Indonesia Persero terus memperkuat peran Bandara Udara Internasional Sentani Kabupaten Jayapura sebagai salah satu pintu masuk utama konektivitas udara dan distribusi logistik di Papua melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas infrastruktur bandara. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero Kantor Cabang Bandara Udara Internasional Sentani Jayapura Inyoman Norohi mengatakan pengembangan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kapasitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa bandara. Pengembangan Bandara Internasional Sentani dilaksanakan sebagai bagian dari kerjasama pemanfaatan barang milik negara antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Angkasa Pura Indonesia Persero. Saat ini Bandara Internasional Sentani berdiri di atas lahan sekitar 144 hektar dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter. Bandara tersebut juga memiliki 38 parking stand termasuk 8 parking stand yang dapat digunakan untuk pesawat narrow body tipe Boeing 737-900 atau Boeing 739 hingga Airbus A320. Menurut Inyoman, kebutuhan peningkatan kapasitas menjadi semakin penting seiring tingginya pergerakan penumpang. Sepanjang tahun 2025, Bandara Sentani melayani sekitar 1,7 juta penumpang per tahun. Sementara kapasitas existing internal hanya sekitar 1,4 juta penumpang per tahun. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia melakukan perluasan terminal sehingga kapasitas pelayanannya nantinya ditingkatkan menjadi sekitar 2,9 juta penumpang per tahun. Selain terminal, kapasitas fasilitas parkir kendaraan juga akan ditingkatkan. Area parkir yang sebelumnya mampu menampung sekitar 250 satuan ruang parkir atau SRP direncanakan menjadi sekitar 450 SRP. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih memadai bagi kendaraan sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat yang menggunakan fasilitas Bandara Sentani. Inyoman menegaskan pengembangan infrastruktur Bandara Sentani tidak secara khusus ditujukan untuk menghadirkan jenis pesawat tertentu. Pengembangan dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kapasitas infrastruktur dalam mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas udara di masa mendatang. Pertumbuhan tersebut semakin memperkuat posisi Bandara Sentani sebagai infrastruktur strategis yang tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam distribusi barang dan logistik menuju berbagai wilayah di Papua. Untuk proyek perluasan terminal dan pembangunan fasilitas landside yaitu menggunakan terapan tetapkan selama 300 hari kalender, saat ini pekerjaan telah memasuki tahap awal pelaksanaan. Inyoman memastikan seluruh proses pengembangan akan dilakukan secara terencana dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran operasional bandara, kualitas pelayanan, serta kenyamanan pengguna jasa.

Pendengar kita masih mendengarkan, masih mengikuti news magazine pagi hari ini. Rp20 triliun untuk perkuat keuangan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyiapkan suntikan dana hingga puluhan triliun rupiah yang dicairkan bertahap mulai Oktober 2026 untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan nasional JKN. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan BPJS memerlukan penguatan keuangan untuk memastikan bahwa klaim dari rumah sakit dipenuhi dan dibayar. Tujuan tambahan dana yaitu memperkuat arus kas BPJS Kesehatan karena menghadapi defisit 14 triliun. Dana iuran 118 triliun sedangkan klaim 132 triliun. Memastikan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan berjalan teratur. Memastikan peserta JKN tetap memperoleh akses layanan sesuai ketentuan. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tindak lanjut untuk penguatan keuangan BPJS mendorong pengumpulan iuran dari berbagai peserta BPJS Kesehatan, meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran sesuai dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN.

Pendengar pemirsa, strategi menjaga rupiah kembali stabil. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan sejak pertengahan September 2026 untuk menjaga stabilis nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia BI menerapkan strategi yang adaptif. Strategi menjaga rupiah kembali stabil, pengembangan nilai rupiah berdasarkan kurs JISDOR yang diterbitkan BI, proyeksi nilai tukar rupiah 17.300 sampai 17.800. Faktor penyebab tekanan terhadap rupiah yaitu inflasi global Juli 2026 mencapai 4,6% berdasarkan proyeksi data moneter internasional IMF. Kebijakan Amerika Serikat kenaikan suku bunga yang diprediksi berlanjut pada kuartal 4 2026. Arus modal keluar dari pasar keuangan Indonesia akibat ketidakstabilan global. Tujuan stabilan rupiah untuk mencegah harga barang konsumsi impor melambung, memberikan kepastian terhadap dunia usaha yang menggunakan bahan baku impor, menjaga utang luar negeri stabil sehingga mengurangi beban negara. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan arah kebijakan kami penguatan terhadap sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah risiko inflasi dan nilai tukar. Bank Indonesia merespon tantangan tersebut melalui bauran kebijakan yang adaptif dan terintegrasi. Untuk itu, strategi BI untuk membeli kembali surat berharga non-SBN, surat berharga negara, untuk memperkuat kecakupan likuiditas rupiah, memperkuat pembayaran lintas negara LCT yang hingga Agustus terhubung dengan 6 negara, mendorong inovasi produk keuangan digital untuk meningkatkan aset rupiah dalam bentuk digital, menelusuri laporan dan mengawasi transaksi devisa untuk menekan jual beli valuta asing secara spekulatif.

Pada demikian tadi beberapa informasi dalam News Magazine dan sudah mengantarkan kita di pukul 6.44 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk semua yang tentunya pagi ini sudah mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di awal bulan yang baru 1 Oktober 2026, tentunya bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik.

0: Ikannya dimakan sayang, jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gizinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
2: Huh?
0: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol

0: Pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang
2: Radio
1: harus.
2: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
3: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Hingga saat ini belum ada komunikasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kepada pemerintah pusat terkait dengan langkah penghentian sementara pembangunan pusat data atau data center berbasis Artificial Intelligence AI milik BDX di Jatiluhur Purwakarta. Sementara itu, Menteri Investasi dan Industri sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai penghentian sementara proyek data center tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan bahwa sistem kesehatan Yunaman semakin mendekati titik kritis akibat eskalasi konflik terbaru yang menyebabkan lonjakan korban serta pengungsi di tengah tekanan berat pada layanan medis. Direktur Kedaruratan Regional WHO untuk Mediterania Timur, Annette Heldsman, menyatakan bahwa sebanyak 4.481 korban dengan 838 kematian telah tercatat sejak 6 Agustus berdasarkan data Kementerian Kesehatan di Aden, Yaman. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing putri Desak Maderita Kusuma Dewi berhasil mempersembahkan medali emas keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di nomor speed putri dengan catatan waktu 6,062 detik. Berkat raihan tersebut, target 4 medali emas yang ditetapkan untuk kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026 kali ini telah resmi terpenuhi. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat SP4N Lapor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini mengatakan pembaruan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Komitmen tersebut melibatkan Menteri PAN-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Selama 10 tahun berjalan, SP4N Lapor terhubung dengan 718 instansi yang terdiri atas kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
2: Dan bahwa SP4 Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah dengan prinsip no wrong, door policy. Jadi tidak masyarakat dimanapun dia melakukan laporan tetap akan terhubung kepada instansi pemerintah yang harus menanganinya.
1: Adapun jumlah pengaduan yang dikelola mencapai 1.178.168 aduan dengan rata-rata 454 aduan per hari. Tingkat respon pemerintah terhadap pengaduan tersebut mencapai rata-rata 88,5%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa implementasi SP4N Lapor juga untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat.
3: Dan karena itu interoperabilitas antar KL menjadi sangat penting dan kami dari Kemkominfo fokus untuk membuat sistem yang andal untuk interoperabilitas yang sekarang sudah berjalan baik untuk 718 instansi maupun lembaga, tapi kita tentu inginnya lebih luas lagi.
1: Diketahui SP4N Lapor menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dan data kesepahaman tersebut merupakan pembaruan komitmen yang sebelumnya komitmen serupa dilakukan pada 2016 sampai 2021. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi di berbagai rumah sakit, tetapi obat tersebut tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia, namun dalam kondisi kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap tenang. Adapun terkait ketersediaan obat influenza A oseltamivir, dipastikan mencukupi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Menkes mengingatkan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Apabila obat dibeli sembarangan maka menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Penjelasan Menkes disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan ke orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Gitu ya, jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Nggak semua orang dikasih obat nanti bisa resisten malah parah, ya.
4: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 mengatakan kasus influenza A di ibu kota mengalami kenaikan.
6: Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan yang oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveilan kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Di bulan Juli sekitar 1.069 kasus, kemudian naik di bulan Agustus menjadi 1.789 dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus.
4: Menkes mengatakan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh. Masyarakat dihimbau untuk beristirahat dengan cukup, mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, selanjutnya memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kodam Tambun Bungai mendorong petani Palangkaraya menanam padi untuk ketahanan pangan. Kodam 22 Tambun Bunga, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, di mana untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Ya, selalu mendampingi para petani di
8: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal. Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Serto Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
7: Oke, pendamping juga Pak ya, nih apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini Pak, yang ada ini Pak?
9: Ya, terima kasih. Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye, kampanye itu artinya mengajak ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Tadi katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren. Mungkin bau, mungkin kotor, ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
8: Sementara itu hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2, Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
10: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sirtu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa. Jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
8: Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sebanyak 1.048 calon prajurit mengikuti pendidikan pertama Tamtama Infanteri TNI AD gelombang ketiga 2026 di Singaraja sebagai tahap awal pembentukan fisik, mental, disiplin, dan keterampilan dasar keprajuritan. Berikut laporan selengkapnya, Sukma.
11: Kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik.
12: Pendidikan pertama Tamtama atau Digmata Infanteri TNI Angkatan Darat gelombang ketiga tahun anggaran 2026 resmi dibuka di lapangan Chandra Dimuka Secata Rindam 9 Udayana Singaraja Selasa 29 September 2026. Pendidikan ini diikuti 1.048 calon Tamtama dan menjadi tahap awal pembentukan prajurit sebelum menjalankan tugas di lingkungan TNI Angkatan Darat. Komandan Rindam 9 Udayana, Brigjen TNI Anwar membacakan amanat Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piek Budiakto, menyampaikan apresiasi kepada para calon prajurit yang telah melewati seluruh rangkaian seleksi hingga memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan Tamtama Infanteri TNI AD. Pihaknya menegaskan pendidikan yang dijalani para calon prajurit tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan militer. Pendidikan juga menjadi tahapan awal dalam membentuk karakter dan jati diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat.
11: Di tempat inilah kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik, mental, disiplin, pengetahuan, serta keterampilan dasar keprajuritan. Perlu dipahami bahwa kecabangan infanteri menuntut kemampuan fisik dan mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta daya juang yang kuat.
12: Selain itu, para peserta diingatkan untuk memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI sebagai landasan dalam menjalankan tugas. Mereka juga diminta menjaga kehormatan diri, keluarga, dan institusi TNI Angkatan Darat selama mengikuti pendidikan.
11: Tanamkan dalam diri kalian bahwa menjadi prajurit adalah sebuah pilihan pengabdian. Jalani setiap proses pendidikan dengan penuh keikhlasan, keberanian, dan ketekunan. Jadikan setiap kesulitan sebagai sarana untuk menguatkan diri, dan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk terus menjadi lebih baik.
12: Sementara itu, tenaga pendidik dan kependidikan diminta melaksanakan program pendidikan secara profesional, objektif, dan humanis sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Faktor keamanan personel dan material juga menjadi perhatian dalam setiap tahapan pendidikan. Ia berpesan agar para prajurit siswa menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh karena menjadi prajurit merupakan pilihan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Pendidikan diharapkan mampu membentuk prajurit yang memiliki kualitas, integritas, disiplin, dan karakter yang kuat.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pancasila memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga bagi generasi muda, nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dihafalkan, melainkan harus diamalkan secara nyata. Berikut laporan selengkapnya Bowo Wiranto.
13: Kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti
14: Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, nilai-nilai Pancasila perlu terus dikuatkan, terutama di kalangan generasi muda. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang atau UNES, Alivia Syifa Latif mengaku, bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, saling menghargai, toleransi, serta menjaga persatuan menjadi contoh sederhana penerapan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat.
13: Menurut saya ya Kak, Pancasila itu masih ada hubungannya, masih relevan, terutama bagi anak muda kayak kita sekarang ini. Dengan kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti ya mungkin menghargai perbedaan, tidak mudah percaya hoax dan menyebarkan informasinya itu yang belum tentu benar, dan mungkin tetap menjaga persatuan ya meskipun memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena kita tuh harus memperkuat persatuan kita agar bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap bersama dalam satu pikiran.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Semarang, Agung Nurul Falak menilai penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka memahami Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam menjaga keutuhan bangsa.
15: Tahun 2025 kemarin, penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan Bapak-Ibu sekalian. Di penelitian di Indeks Pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita.
14: Lebih lanjut, Agung mengatakan pihaknya juga mendorong generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, termasuk ujaran kebencian, hoax, dan intoleransi. Di era digital sekarang ini, media sosial menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk berinteraksi sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana situs Persada Soekarno Kediri menilai bahwa sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab masih sulit diterapkan pada era digital karena masih maraknya aksi cyberbullying di media sosial. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
16: Pengelola masa kecil Presiden RI pertama, Soekarno, di situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri memastikan bahwa nilai kemanusiaan yang tercantum pada sila kedua Pancasila tampak sulit diterapkan pada era digital saat ini. Kondisi ini terlihat dari masih adanya aksi cyberbullying di media sosial atau medsos. Menanggapi hal itu, Ketua Harian Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Kus Harto menyebutkan, ada beberapa contoh kasus di mana warga net atau netizen dengan seenaknya berkomentar negatif terhadap sebuah peristiwa.
17: Di antara yang tampak di ruang publik dan merupakan nilai yang cukup sulit di anak-anak muda hari ini terapkan di ruang publik adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sekarang banyak bullying? Bagaimana orang sekarang dengan mudah menghina, merendahkan, mengolok-olok? Contoh sederhana bagaimana kita mengolok-olok orang lain, bagaimana sampai presiden dihinakan, dan seterusnya, dan seterusnya.
16: Terpisah, pelajar SMKN 1 Bagor di Kabupaten Nganjuk, Fuji mengaku ia sangat prihatin dengan masih meluasnya unsur kebencian di dunia maya. Padahal sebagai anak muda, idealnya bisa menjaga diri sebaik mungkin, terutama saat menyikapi fenomena tertentu, sepatutnya bisa saring sebelum sharing.
18: Menurut saya, karena di tengah perkembangan digital kita, masih harus belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menggunakan medsos dengan bijak.
16: Apalagi sesuai dengan pernyataan Bung Karno di Jakarta pada agenda kursus Pancasila tanggal 16 Juni 1948, Pancasila juga terus digali dari nilai dasar manusia, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ayu Citra melaporkan.
0: Siswa Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Tuban mengalami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
19: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah, Vera Hoirunisa, mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
20: Sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat, antusias dan aktif.
19: Oke, Bu Vera, mungkin... Suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di Sekolah Rakyat.
21: Adik, selama ini sekolah di sini senang gak? Senang ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Oh, terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga gak?
22: Diajarin.
21: Setiap hari? Oh, kamu gak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
22: Tiga kali.
21: Oh, tiga kali. Ada snacknya juga ya?
22: Ada, snacknya enak.
21: Snacknya enak. Oke.
19: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah ikuti dan menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Pendengar, Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 7.25 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita akan update beberapa informasi. Di antaranya ada beberapa informasi berita duka, dan juga nanti kita akan ikuti bersama perbarui informasi perakiran cuaca dan juga Papua Actuality, apa yang menjadi apa aktual di Papua pagi ini. Baik pendengar, selamat pagi saja, selamat mempersiapkan diri, selamat menikmati sarapan pagi Nansam buat semua di 97,6, di 93,3, dan juga di 96,5. Baik, selamat pagi dan tetap semangat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
3: Kemudian untuk Kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
4: Wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berwarna-warna, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
5: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakirawan cuaca memastikan kondisi cuaca hari ini.
6: Pendengar masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, kita akan update beberapa informasi. Saya awali dengan informasi perakiran cuaca. Dan di ujung telepon sudah ada perakirawan Arif. Arif, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Silakan ya laporannya.
7: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Kembali lagi bersama saya Arif, perakirawan cuaca dari BMKG Papua, yang akan menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Secara umum untuk cuaca di wilayah Papua hari ini diperkirakan akan cerah berawan, namun ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 94%. Adapun untuk arah angin pada hari ini bertiup dominan dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 2 sampai 10 km per jam. Kemudian untuk potensi hujan pada pagi hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Sarmi dan Mambera Moraya. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, hujan ringan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mambera Moraya, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari, masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Terom, Sarmi, Mambera Moraya, Biak Numfor, dan Waropen. Khusus untuk Kota Jayapura, cuaca pada pagi ini diperkirakan cerah berawan hingga siang nanti, kemudian untuk malam hari diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya beralih ke kondisi gelombang di perairan utara Papua. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan berkecepatan 3 sampai 15 knot. Sedangkan untuk perairan selatan Papua, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan angin bertiup dari arah tenggara berkecepatan 10 hingga 30 knot. Selanjutnya untuk informasi pasang surut air laut, terjadi dua kali pasang maksimum yaitu pada pukul 10.06 waktu Indonesia Timur dan pukul 20.34 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian setinggi 1,1 meter. Lalu surut terjadi pada pukul 15.11 waktu Indonesia Timur dengan surut sedalam 0,7 meter. untuk para pendengar RRI, karena saat ini sebagian besar wilayah Papua berada pada periode musim kemarau disertai dengan adanya fenomena El Nino yang sangat kuat, maka masyarakat dihimbau untuk terus waspada akan potensi kebakaran hutan dan lahan serta tidak melakukan pembakaran lahan secara sengaja karena berpotensi dapat memicu karhutla. Namun demikian, masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada akan potensi hujan yang masih bisa terjadi di wilayah Papua karena cuaca di wilayah Papua sangat mudah berubah dengan cepat, dan masyarakat dihimbau untuk terus ikuti informasi cuaca terbaru dari BMKG. Demikian untuk informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat diperoleh melalui media sosial kami di @info BMKG Papua atau menghubungi layanan BMKG di 0812-4806-480. Demikian update informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan ke studio.
6: Baik Arif, seperti yang tadi sudah Arif ungkapkan bahwa dilihat dari sepanjang bulan Oktober ini fenomena-fenomena yang tadi Arif sudah katakan bahwa ada El Nino sepanjang bulan Oktober ini. Apakah bagaimana perakiran cuaca di kota Jayapura sepanjang bulan Oktober ini? Apakah fenomena alam atau astronomi tertentu yang diprediksi terjadi di wilayah ini selama bulan satu bulan ke depan gimana?
7: Ya, baik. Untuk karena adanya fenomena El Nino ini, memang di bulan Oktober ini untuk curah hujan sendiri diprediksi masih di sekitar bawah normal hingga normal, sehingga hujannya masih relatif lebih rendah. Namun karena wilayah Jayapura sendiri itu dipengaruhi oleh faktor lokal yang sangat kuat dengan

0: hutan, sehingga itu menjadi perhatian semua untuk kita. Untuk itu pendengar, di bulan Oktober ini tentunya lebih banyak ya ada hujan di kota Jayapura, dan di sepanjang tahun karena iklim kota Jayapura ini sepanjang tahun hujan.
1: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 8.02 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama polisi menyapa langsung dari studio RRI Jayapura.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
2: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam Dialog Interaktif Polisi Menyapa. Edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu komitmen Polda Papua dan BNN Papua menuju Papua Bersih Narkoba. Dan di studio sudah hadir dua orang narasumber. Narasumber pertama yaitu Dires Narkoba Polda Papua, Bapak Kombes Pol Alfian. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
2: Dan narasumber kedua kita yaitu penyuluh narkoba ahli muda dari BNNP Papua, Bapak Agusman.
4: Selamat pagi, ya, Pak. Selamat pagi.
2: Ya, pendengar, Anda nanti dapat berinteraksi di line telepon kami di 0967536386. Hari ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan narkotika dan upaya pemberantasannya di tanah Papua melalui kerjasama antara Polda Papua dan juga BNN Papua. Baik, terlebih dahulu saya ke Pak Dir Narkoba. Pak, mungkin bisa digambarkan secara umum kepada pendengar kita di luar sana, bagaimana situasi saat ini terkait dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2026 ini, Pak? Ya. Apakah kondisinya ada peningkatan kah, penurunan kah, atau seperti apa gitu, Pak?
3: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Untuk tindak pidana narkotika secara kualitas itu menunjukkan peningkatan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah Papua dan jajaran. Bisa saya sampaikan yaitu dasar ketentuan dalam pengungkapan kita atau dasar penegakan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, kemudian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang tentang mengatur pencegahan, pemberantasan peredaran gelap serta rehabilitas bagi pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Iya. Jadi kalau dia pengguna itu bisa kita katakan sebagai korban.
2: Iya.
3: Jadi bisa kita rehab. Kemudian terhadap tindak pidana narkotika ini langsung ada perintah dari instruksi presiden, yaitu perang terhadap narkotika. Ini langsung menjadikan program atacita dari Pak Presiden. Jadi kita harus serius dan atensi terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Kemudian maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan saja menjadi salah satu permasalahan suatu bangsa, tapi melainkan juga menjadi ancaman yang serius ya di wilayah Indonesia terutama di Papua, yang perlu mendapat penanganan khusus dan secara komprehensif. Ancaman yang timbul ini bisa mengakibatkan bahaya yang bukan saja kepada pengguna, tetapi juga kepada sendi-sendi kehidupan ya, berbangsa dan bernegara. Yang apabila masalah narkoba ini tidak bisa kita atasi, negara kita bisa kehilangan satu generasi. Ya, bayangkan saja kalau kehilangan satu generasi akibat narkotika ini, bagaimana negara ini atau penerus bangsa ini? Karena sasaran yang paling potensial dalam peredaran gelap narkoba yaitu adalah generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, cita-cita perjuangan. Karena siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan negara ini kalau bukan generasi saat ini yang harus kita jaga. Kemudian siapa lagi yang melanjutkan pembangunan di Provinsi Papua ini kalau bukan generasi penerus yang harus mulai saat ini yang harus kita antisipasi, yang harus kita jaga. Kemudian di Papua sendiri kejahatan narkoba itu masih menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Padahal berbagai daya dan upaya telah dilakukan baik BNN, Direktorat Narkoba dan instansi terkait seperti ada di Pamtas itu ada TNI, dia ada angkatan yang membantu patroli, ada Polair yang melakukan patroli di laut, yang telah dilakukan memerangi kejahatan. Ini juga diperlukan komitmen dan keseriusan dari berbagai pihak, ya bukan hanya DBNN, Polri, tapi tokoh-tokoh masyarakat juga harus berpartisipasi dalam memberantas tindak pidana narkotika. Kemudian masyarakat juga harus memberikan informasi, karena yang paling mengetahui terhadap tindak pidana narkotika di lapangan itu adalah masyarakat. Apabila masyarakat bekerjasama dan bersinergi terhadap penegakan hukum, insya Allah kita bisa mengantisipasi terhadap peredaran gerap narkotika. Kemudian penanggulangan kejahatan narkotika ini dapat memberikan hasil yang optimal dan berkontribusi positif bagi keamanan di wilayah hukum Papua ini. Langkah-langkah dalam penanggulangan yang dilakukan Direktorat Narkoba dan jajaran sampai mulai dari Jayapura, Merauke, itu yang rawan rentan terhadap masuknya narkotika jenis ganja di Papua yang perlu kita antisipasi. Tercatat bahwa sepanjang pertengahan tahun 2026 kita menangani kasus sebanyak 237 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 265 orang, sedangkan pada tahun perbandingan tahun 2025 sebanyak 24 kasus yang ditangani dengan jumlah tersangka 364 orang. Itu kita sampai sekarang pada saat September ini 237. Ya. Kemudian barang bukti yang kita sita itu dikonversi ya, kalau apabila dirupiahkan atau diuangkan, yaitu 3.162.174.557 rupiah. Nah, dari sita barang bukti tersebut diperikan dapat menyelamatkan kurang lebih 14.375 jiwa dari bahaya penyalahgunaan dari peredaran narkotika. Itu bisa kita bayangkan bagaimana kalau pengguna itu tidak kita antisipasi, berapa generasi pengguna yang menggunakan yang bisa terhadap resiko rentan, ya rentan terhadap pengguna. Kemudian dia melihat kondisi geografis yang sangat luas dan kondisi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai masalah, maka sangat memungkinkan ya bahwa kejahatan ini masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian tadi disampaikan oleh pembawa acara, kelompok yang rentan terhadap pengguna narkotika itu ya kita bisa antisipasi mulai ya kelas 5 SD sampai kelas 6. Kemudian SMP itu sudah mulai rawan. Kemudian SMA sudah yang perlu diantisipasi, karena kejahatan remaja itu biasanya mereka mencari jati diri itu pada saat SMA itu. Perkembangan itu yang perlu kita antisipasi terhadap perkembangan anak-anak sekarang. Kalau dia ada perubahan terhadap dirinya, nah itu yang orang tua mohon melihat, memberi mengantisipasi, mengkoordinasi dengan ya mungkin psikologi atau ya ahlinya, atau dia koordinasi dengan ya mungkin ke kepolisian, Pak ini ada perubahan, apakah ini pengguna narkotika atau apa, atau supaya tidak terjerumus ya. Kemudian setelah itu, setelah anak SMA ya, kemudian ya mahasiswa yang paling banyak ya, mahasiswa, karena disitulah mereka mencari jati dirinya ya. Jadi usia 35 itu ya kalau mahasiswa ya sampai 30, tapi ada juga dia sampai 35 atau 40 yang kita tanganin ya usianya. Itu yang kelompok-kelompok rentan ya yang perlu diantisipasi. Ya okay. Kalau ya.
5: Saya ke Pak Agusman Firman dulu dari BNN. Kalau dari BNN sendiri bagaimana melihat situasi, kalau tadi Pak Dir mengatakan ada peningkatan kasus, tahun ini sudah ada 2.237 kasus, terus dengan barang bukti yang kurang lebih 3 miliar kalau diuangkan. Kalau dari BNN sendiri bagaimana Pak?
4: Ya baik, sebelumnya selamat pagi dan salam bersinar, salam sehat tanpa penyalahgunaan narkoba. Mohon izin kalau kami sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dir tadi, bahwa memang kondisi saat ini khususnya di provinsi kita, Provinsi Papua, dan lebih khusus lagi ke wilayah kota Jayapura, memang sudah sangat memprihatinkan ya, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini malah semakin marak terjadi di lingkungan pendidikan.
5: Oke.
4: Ya, ini yang harusnya menjadi perhatian kita bersama. Sebagaimana yang diharapkan bangsa kita ini untuk mewujudkan generasi emas, tapi yang terjadi pada saat ini malah membuat kita semua cemas. Nah, ini yang menjadi harus menjadi perhatian kita semua. Jadi apalagi tadi sudah sampaikan bahwa peran aktif dalam upaya P4GN ini, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, bukan hanya dimiliki dan berkewajiban untuk dilaksanakan oleh aparat saja seperti Polri, TNI, dan kami dari BNN, tapi seluruh elemen masyarakat yang ada. Di antaranya yang program-program yang kami selenggarakan di tahun ini dalam rangka mewujudkan yang namanya Ananda Bersinar. Itu apa program itu? Pusat yaitu Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak.
5: Okay.
4: Untuk mewujudkan generasi emas tersebut di tahun 2045. Kemudian bersinar-bersinar narkoba. Jadi ada kampung atau kelurahan yang untuk di tahun ini kami dari BNN Provinsi Papua memfokuskan di situ, yaitu di Kelurahan Hamadi dan Kelurahan Kota Baru, untuk memang bisa diharapkan tahun ini dicanangkan untuk menjadi kelurahan atau kampung yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Sementara beberapa kegiatan kami juga sudah melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan kota maupun provinsi. Jadi untuk unsur pencegahan kami sudah melaksanakan untuk semoga di tahun 2027 nanti di semua sekolah yang ada di minimal di Kota Jayapura sudah melaksanakan yang namanya integrasi kurikulum anti narkoba. Ya, kemudian ada juga yang namanya Sinari Berjaya dan Sinari Sekolah, yang mana dimaksudkan agar pencegahan ini tidak hanya berbasis hal-hal yang konvensional seperti sosialisasi, namun dapat terintegrasikan ke dalam bahkan mata pelajaran masing-masing seperti itu. Dan memang yang kita harapkan ingin mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan tentunya bersih dari penyalahgunaan narkoba. Karena faktanya ya, Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan juga pada pagi hari ini, di semua sekolah yang ada di Kota Jayapura kami belum bisa memastikan ada yang bersih dari penyalahgunaan narkoba selama ini. Bahkan kalau bilang yang favorit pun di sekolah di Kota Jayapura itu ada.
5: Ada terindikasi ya.
4: Iya. Ya, ini bukan saya mau ini, tapi ini harusnya menjadi perhatian kita supaya kita bisa bergerak bersama-sama lebih mengoptimalkan upaya P4GN ini. Karena yang ada data kami juga untuk yang mendapatkan layanan rehabilitasi sampai di bulan ini dengan jumlah klien sebanyak 33 klien ini sebagian besar, bahkan hampir 90% itu berasal dari usia sekolah ya, SD
5: tadi,
4: bahkan SD sampai SMA. Jadi seperti itu. Jadi untuk mendapatkan layanan rehabilitasi ini.
5: Mungkin seperti kalau itu, dilihat tadi dari kasusnya seperti yang baik itu Bapak Agusman tadi jelaskan dan juga Pak Dir jelaskan bahwa dari SD ini sudah mulai terpapar sini. Dilihat fenomena apa yang salah di sini, Pak? Apakah memang karena memang peredaran narkotika itu memang sudah sangat masifkah, atau memang ada kelengahan-kelengahan entah itu dari orang tua, pihak sekolah ataupun kelompok masyarakat di bawah?
4: Ya, kalau unsur-unsur yang mempengaruhi memang sangat banyak ya. Apalagi memang kita berbatasan langsung dengan negara tetangga kita, PNG, yang mana banyak sekali peredaran gelap. Kita tahu sendiri banyak sekali jalan-jalan tikus, sehingga ya bukan lengah juga mungkin ya, mungkin kurangnya koordinasi dan sinergi mungkin dari masyarakat. Dan yang paling penting sebenarnya edukasi ya. Edukasi terhadap masyarakat bahwa yang namanya, yang kita ketahui sendiri kan untuk narkotika yang paling banyak beredar di sini adalah ganja ya. Ganja, dan banyak sekali yang belum mengetahui fakta bahwa ganja ini adalah salah satu jenis narkotika golongan 1 yang sangat berbahaya ya. Kemudian bahkan yang kami lihat di lapangan bahwa yang terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja ini sangat mudah. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan laporan dari salah satu sekolah ini di SMP, ditemukan ada barang bukti narkotika jenis ganja ini dalam bentuk satu linting yang mungkin dong sebut sekarang itu satu pocong, Pak. Satu mungkin pocong. Kita yang lewasin masih agak kurang awam. Tapi kalau mau diketahui bahwa harganya itu sangat relatif murah. Bahkan dari harga 10.000 sampai 30.000.
5: Ada begitu eceran terkecil, Pak, ya?
4: Iya, betul. Nah, ini yang patut harus diberikan edukasi juga bahkan untuk para orang tua sendiri. Makanya kami memang punya juga program yang namanya intervensi ketahanan keluarga anti narkoba.
5: Oh, okay.
4: Selain mewujudkan ketahanan ketahanan diri remaja itu sendiri, orang tua ini sangat perannya sangat penting, ya. Penting sekali perannya untuk mewujudkan anak-anak yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Seperti itu.
5: Kalau dari Polda sendiri, Pak, bagaimana Bapak melihat fenomena ini, Pak, yang sudah mulai menyasar anak-anak tingkat paling bawah SD? Ya,
3: seperti sampaikan Pak Agusman tadi, saat ini banyak pengaruh yang dapat mempengaruhi beberapa faktor anak itu mencoba-coba pengguna. Yeah. Kemudian sasaran dari para pelaku atau bandar narkoba ini itu mereka memang mulai dari anak SD, ya, dari SD. Kemudian anak SD sekarang ini kan mereka kecil ya pengin coba-coba dengan media sosial apa dia pengin tahu. Kemudian pengaruh lingkungan. Nah, lingkungannya ini kalau dia berteman dengan orang baik, ya dia baik, tapi kalau dia berteman dengan anak-anak yang kurang terkoordinir, oh ini apa ini? Ini barang apa ini? Ya, dia pengaruh. Ini pengaruh lingkungan. Kemudian media sosial ini ya begitu apa ya, dia bilang ini searching ya, masif ini ya. Kalau ini nggak kita awasi, nggak sebagai orang tua atau guru ya, lingkungan sebagai orang dewasa nggak diingatkan ini jangan dipakai, ini berbahaya, ya dia pingin nyoba, apalagi dia apa ada bandar yang menawarkan, nah ini langsung. Yeah. Kemudian anak-anak sekarang ya dia kalau nggak belum dapat ya. Di sini terutama ganja yang sangat gampang mudah. Tapi kalau ganja kan uang agak mahal. Nah, dia mulai dari lempok itu dia coba, aduh enak itu kan
5: berjenjang.
3: Iya, berjenjang.
5: Dari naik.
3: Itu kan dapat membuat orang fly juga, lupa bau-baunya itu. Nah, itu setelah nanti dia SMP dia baru beralih dengan ganja. Nah, itu.
5: Sering waktu dia akan mencoba yang lebih berat lagi.
3: Iya, berat lagi. Beberapa pelaku anak SD itu kita ketangkap ini untuk apa, enak aja. Kemudian anak SMP juga yang sudah kita amankan, ya mulai berawal dia ya dari limpok itu.
5: Limpok situ, Pak, ya.
3: Ini perlingkungan yang
5: paling penting itu lingkungan. Oke. Pak, tadi Bapak singgung masalah jenis-jenis, Pak, ya. Dari 237 kasus yang ditangani di 2026 ini, Pak, selain ganja apalagi, Pak, yang paling banyak dominan ditemukan, Pak?
3: Setelah ganja ya sabu-sabu, ya.
5: Sabu-sabu.
3: Amfetamin, sabu-sabu. Itu nomor 2 di wilayah kita. Ya. Wilayah dia. Sabu-sabu juga itu hanya banyak kalangan tertentu setelah anak-anak dia SMA, mahasiswa, ya pekerja, itu.
5: Mungkin karena harganya lebih mahal.
3: Harga agak mahal. Nah, itu ada kelas-kelasnya.
5: Iya.
3: Kemudian
5: lanjut.
3: Sabu-sabu ini dia masuk dari wilayah Jakarta,
5: di luar Papua.
3: Ya. Tapi kalau ganja dari tetangga kita, dari Papua Nugini masuk ke jalur seperti Pak Agusman sampaikan tadi, jalur tikus. Tapi jangan salah juga. Beberapa di wilayah kita juga terindikasi kita ada penanaman ganja. Sudah beberapa kali kita lakukan pemusnahan, ya, di sini di Kerom ada, di Sentani ada, di apa Senggi itu ada beberapa kali. Kemudian di Pegunungan Bintang di Wamena itu ada ladang ganja yang disamarkan dengan tanaman lainnya, itu ada 1 hektar. Itu beberapa kali kita musnahkan di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian wilayah itu menjadi pantauan kita sampai saat ini karena gampang tumbuhnya, sudah kita musnahkan ya. Memang kadang alasan Pak tumbuh sendiri, tapi kalau tumbuh sendiri tidak banyak begitu.
5: Iya. Oke. Nah, Pak Dir, tadi sempat singgung nih jalur-jalur perbatasan. Yeah. Nah, bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Pak? Di sana kan ada pemerintah daerah, ada juga satgas dari TNI untuk bisa bersama-sama mempersempit ruang gerak para pelaku-pelaku, entah itu pengedar maupun yang dalam tanda kutip petani narkoba itu sendiri, ya, Pak?
3: Alhamdulillah kita dengan instansi terkait BNN, dengan PAMTAS, dengan Angkatan Laut selalu sinergi dan saling menginformasikan apabila ada yang mencurigakan seperti tanaman ganja kemarin ya di Pegunungan Bintang. Itu TNI Polri dan BNN melakukan pemusnahan bersama dan pemberantasan bersama terhadap narkotika itu. Ganja di Pegubin itu udah setahun itu dua kali ya kita di Pegunungan Bintang. Kemudian di Belevesco itu kerjasama TNI Polri BNN sangat bagus di wilayah perbatasan kita ini di apa ya, Sekoin ya bagus. Begitu juga Angkatan Laut selalu dan Polair selalu membantu kita dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Ya apabila ada informasi tentang kapan biasanya kalau bisa ditangani sendiri Angkatan Laut silakan atau nanti agak besar serah ke BNN atau ke Polda. Kita terima kasih terhadap intansi terkait seperti PAMTAS, Angkatan Laut, Polair yang sudah membantu terhadap kegiatan pengawasan tindak pidana narkotika.
5: Oke. Ya. Pak Gusman, dari sisi pencegahan, nah bagaimana BNNP sendiri bekerja sama dengan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan atau di daerah yang dianggap rawan begitu? Untuk bersama-sama aware terhadap narkoba. Kita tahu kan bahwa daerah perbatasan mungkin minim literasi, mungkin minim informasi seperti itu. Jadi mungkin sehingga mereka dengan mudahnya melakukan hal-hal yang mungkin nanti bakal ada sanksi, ada konsekuensi hukum di situ.
4: Siap. Jadi memang salah satu yang kita upayakan khususnya di tahun ini, kita memang mengedepankan sinergi yang sudah sampaikan juga oleh Pak Dir, bahwa sinergi ini memang sangat penting. Salah satunya kita melakukan operasi bersama mungkin, kemudian sinergi lintas instansi seperti yang terjadi di perbatasan, kita melakukan sosialisasi di daerah-daerah rawan dan terluar, seperti di beberapa kampung di Kabupaten Kerom. Kemudian kami juga sudah membentuk fasilitator P4GN.
5: Oke.
4: Nah, itu dari kami sendiri dan kami aktif berkoordinasi dengan unsur-unsur unit-unit di kampung maupun di kelurahan dan desa. Jadi kita bersinergi dengan Babinsa, Babinkam, Tipmas yang ada di situ dan mengetahui kondisi lapangan yang ada supaya bisa berperan aktif dan kami juga mengadvokasi pemerintah daerah agar supaya mungkin bisa memberikan peraturan yang jelas, mungkin juga kemudian masyarakat ini kita harapkan bisa berperan aktif dalam rangka P4GN ini dengan mungkin mengundang kami pada saat acara-acara apapun itu, sehingga kegiatan-kegiatan yang mungkin sebelumnya tidak ada apa namanya kegiatan P4GN-nya mungkin bisa diselipkan.
5: Bisa diselipkan di situ. Ya, seperti itu. Nah, kembali lagi Pak Dir, selain Kota Jayapura Pak, daerah mana saja Pak yang menjadi rawan? Kita tahu kan Polda Papua ini menghandle beberapa provinsi dan kabupaten kota begitu Pak. Selain Jayapura sendiri, di daerah mana saja Pak yang menjadi atensi begitu?
3: Ya, ada beberapa jenis tindak pidana atau golongan tadi seperti sampaikan Pak Agusman, yaitu ganja dan sabu-sabu. Kalau ganja, yaitu dari Papua Nugini dia masuknya dari langsung ke menjadi tempat sebelum diedarkan itu di Papua dulu. Setelah itu baru dikirim melalui bisa rata-rata kalau ganja itu kebanyakan jalur laut ya, jalur laut ke Timika, Sorong, kemudian Maroke ya, Maroke kemudian Papua Manokwari. Nah, itu. Itu. Kemudian ya kalau sabu-sabu itu tetap jasa pengirim, dia melalui jasa pengiriman banyak.
5: Pengiriman
3: dari udara ya.
5: Iya, udara.
3: Kemudian kita sudah bekerja sama dengan dengan jasa pengiriman. Apabila ada barang yang mencurigakan, segera untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Selama ini sudah kerjasama yang baik. Kalau sabu-sabu itu barangnya paling banyak yaitu dari Jakarta, Surabaya, kemudian Madura, masuk ke wilayah Jayapura, Papua. Setelah sampai sini baru dikirim, mereka bagi lagi ke wilayah-wilayah seperti Timika, Sorong, ya Maroke, Biak, ya. Tapi yang paling banyak telap Jayapura yaitu Timika.
5: Timika, ya,
3: Timika setelah Jayapura dan, itu. Ya, setelah Jayapura. Karena di sana alasan ada tempat tambang tambang emas yang alasannya bisa untuk
5: membantu
3: bekerja
5: produktivitas mereka.
3: Iya, itu hanya itu alasan, itu tidak bisa menjadi alasan pembenar.
5: Iya, ya, betul.
3: Nah, itu alasannya. Jadi kita pernah melakukan penangkapan terhadap warga negara asing, yaitu orang Australia yang pengguna. Kemudian kita kerjasama dengan BNN, kemudian dideportasi ke wilayah Australia.
5: Nah, tadi Bapak sebutkan bahwa Kota Jayapura ini menjadi apa ya, kalau saya bilang transit begitu, sebelum diedarkan ke daerah lainnya. Nah, bagaimana dengan pengawasan titik-titik vitalnya Pak, seperti bandara maupun pelabuhan-pelabuhan besar seperti itu, termasuk juga mungkin pelabuhan-pelabuhan kecil, pelabuhan rakyat begitu?
3: Iya, kita sudah kerjasama dengan wilayah-wilayah di pelabuhan, terutama bandara. Ya, selama ini sudah kita perketat terhadap barang yang mau masuk dan keluar, yang keluar ke Jayapura. Kalau masuk yaitu dari dari wilayah Surabaya, itu barang masuknya dari Surabaya. Kemudian sebelum mereka edarkan lagi, kita sudah kerjasama untuk memperketat terhadap keluar masuknya barang tersebut. Wah, ini. Kemudian untuk jalur-jalur tikus atau pelabuhan-pelabuhan kecil, kita sudah terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu kita. Tapi kita tetap jaga kerahasiaan ya, wilayah-wilayah mana, karena sudah komitmen kita bekerja sama dengan masyarakat yang wilayah pelabuhan, wilayah jalur tikus itu, untuk memberikan informasi. Ya, selama ini sudah terima kasih sudah Babin Kamtibmas atau Babinsa yang menginformasikan wilayah barang-barang yang mencurigakan selama ini sudah. Kemudian kami juga merahasiakan itu, identitas orang yang akan memberikan informasi itu, karena itu kita harus kita jaga juga supaya dia, keselamatan dia tidak terancam memberikan informasi itu. Kita jaga terhadap keselamatannya
5: seperti itu. Oke, saya ke Pak Gusman Firman. Pak, saat ini kan kita tidak bisa pungkiri bahwa saat ini masyarakat sudah mengerti dengan berbagai teknologi, dan pasti juga akan dimanfaatkan untuk melakukan entah itu transaksi dan lain sebagainya. Nah, dari BNN sendiri bagaimana pemantauannya Pak terhadap pola-pola tersebut Pak, yang mungkin order dalam tanda kutip, order ganja, order narkoba melalui entah WhatsApp, Facebook atau Instagram atau lain-lainnya seperti itu Pak, yang kemungkinan bisa dimanfaatkan?
4: Ya, jadi memang untuk modus operandi memang sangat banyak ya Pak Ijin. Kemudian kami juga sudah ada dibekali oleh tim juga yang sudah berikan pelatihan terkait hal tersebut, dan tentunya juga aktif dan bersinergi dengan Polda Papua dan aparat keamanan lainnya. Kemudian kami juga aktif untuk memberikan edukasi di media sosial ya. Kemudian ada juga media luar ruang yang kami tampilkan juga. Dan tentunya layanan-layanan seperti yang Pak Dir tadi sampaikan, layanan untuk masyarakat ini bisa melaporkan sendiri. Dan ini memang cukup efektif karena sangat banyak, dan memang kami pastikan untuk kerahasiaannya itu dijaga. Jadi peran aktif masyarakat ini menjadi dasar kita juga untuk melakukan penindakan terkait khususnya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Jadi mungkin melalui kegiatan ini juga kami sampaikan bahwa tolong masyarakat juga lebih peduli lagi ke lingkungan sekitarnya. Jangan sampai barang haram ini terkena atau berdampak ke keluarga kita dulu, baru kita mau cari tahu, baru mau kita peduli. Dan ini memang banyak-banyak terjadi. Dan saya sampaikan bahwa terkait penyalahgunaan ini bukan aib keluarga, tapi memang harus segera ditangani. Karena yang namanya adiksi ini adalah penyakit otak yang kronis dan kambuhan. Jadi kalau tidak dilayani dengan baik, apalagi tidak mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang saat ini sudah bisa didapatkan dengan gratis ya, di BNNP Papua khususnya, dan mungkin beberapa puskesmas yang sudah mendapatkan pelatihan dari kami terkait layanan rehabilitasi tersebut.
5: Seperti itu.
4: Seperti itu.
5: Oke, baik. Kita Pak Din menambahkan mungkin Pak.
3: Ini kita saya sebagai Direktur Narkoba, kita mohon kerjasama baik tokoh-tokoh masyarakat, orang tua, kemudian masyarakat sekitarnya, untuk memberantas tindak pidana narkotika ini Polri, BNN tidak bisa bekerja sendiri. Karena yang tahu tentang situasi di lapangan, tahu informasi pengguna atau pengedar bandar narkoba atau yang mencurigakan itu adalah masyarakat sekitarnya.
5: Yeah.
3: Ya. Jadi kalau tidak ada informasi dari masyarakat sekitarnya atau tokoh-tokoh masyarakat tidak mendukung atau siapa saja kurang memberikan informasi, keberhasilan Polri atau BNN itu hanya sangat kecil untuk mengungkap tindak pidana narkotika. Jadi kami mohon apabila ada hal-hal yang mencurigakan, baik tokoh masyarakat, orang tua ya atau warga sekitar, segera melaporkan ke BNN, ke Polri atau ke pihak penegak hukum. Untuk keselamatan keselamatan atau pelapor itu kita jaga
5: kerahasiaannya
3: gitu. Nah, ini karena yang paling tahu itu adalah masyarakat di sekitarnya.
5: Baik, kita tahan sebentar Pak, kita akan membuka line telepon. Saya mengundang pendengar untuk berinteraksi di line telepon di 0967 536386. Apakah sudah ada? Saya terima penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Selamat pagi, dan Bapak siapa di mana?
6: RRI Jayapura.
5: Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Mohon maaf.
6: Dengan Pak Frans di Kota Raja.
5: Silakan Pak Frans.
6: Baik, terima kasih. Ketika saya mendengar dan mengamati segala undang-undang dengan penjelasan ini luar biasa. Saya sangat apresiasi dengan penjelasan ini. Tapi apakah undang-undang ini diterapkan secara betul di lapangan? Realitanya kan tidak. Saya katakan begitu. Karena pihak kepolisian BNN, saya dengar tadi penyuluhan dari BNN, barangkali tidak perlu kita menjelaskan terlalu banyak. Tapi kunci adalah bagaimana pihak polisi dengan BNN ini bekerja sama dengan Pemda, lalu kemudian tokoh adat, tokoh agama, lembaga adat, tokoh masyarakat, untuk membuat satu relogasi hukum, relogasi aturan hukum untuk melakukan hal itu. Yang kedua, apakah tidak salah membuat satu kurikulum yang pasti? Karena saya dengar tadi itu 90% itu di tingkat pendidikan. Ya, mulai dari sampai di tingkat mahasiswa. Solusinya apa? Masa tidak dipikirkan seperti itu? Solusinya buat satu kurikulum berkaitan dengan kurikulum itu dengan sendirinya, maka tingkat kepolisian dan BNN itu hadir dalam jadwal kurikulum itu. Sehingga menyentuh, bukan sekedar kita bicara di media kayak begini.
5: Baik.
6: Itu sama saja, itu undang-undang itu sulit diterapkan itu. Itu terlalu sulit. Kalau keterbatasan itu, maka dilibatkan semua elemen yang ada untuk terlibat di dalam itu. Dan itu saya pikir aku masukannya di kurikulum sehingga kita bekerja itu efektif tanpa perlu membuat satu aturan yang pada akhirnya mengkerut kita bicara luas daerah, kita kerja capek-capek. Tapi ketika kurikulum, maka dengan sendirinya jadi buat satu kurikulum, pihak BNN dan pihak Polri itu hadir seperti itu, sehingga mulai dari SD sampai mahasiswa itu mendengar langsung. Solusinya seperti itu, saya tidak masukkan saja.
5: Baik.
6: Terima kasih.
5: Terima kasih Pak Frans di Kota Raja. Di belakang Pak Frans, apakah masih ada di 0967 536386? Silakan pendengar, jika masih ada ingin menyampaikan undek-undek, saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, dan Bapak siapa di mana, Pak?
7: Yang Pak Hardin di Abelpura.
5: Pak Hardin, mohon maaf, Pak. Suara radionya dikecilkan. Bapak dengarnya di telepon saja, Pak. Supaya siap, tidak siap, bergema. Silakan, Pak. Pak Hardin.
7: Ya, terima kasih narasumber dari pihak BNN dan Direktur Narkoba Polda Papua. Ya, kami selaku masyarakat tentu mengapresiasi apa yang disampaikan tadi. Saya sependapat dengan Pak Frans tadi. Saya cuma mungkin minta diperkuat kerjasamanya di masyarakat, lalu dinas terkait dalam ini pendidikan bisa kerjasama dengan nakes. Karena ini titik rawannya di anak-anak dini sekolah, mungkin dilakukan tes urin. Ini masukan saja. Jadi memang Papua ini mau dikatakan darurat narkoba, ya bisa jadi, Jadi pencegahan itu bukan saja dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak BNN, tapi juga kita peran masyarakat betul-betul itu harus kita membantu negara.
5: Ya.
7: Nah, ini yang terpenting. Dan yang kedua, ciri-ciri atau tanda-tanda daripada pengguna ganja ini seperti apa, itu juga mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih.
5: Baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih, Pak Hardin di Abepura. Di belakang Pak Hardin di 0967536386 saya masih mengundang Anda pendengar, silakan. Di sini ada Dir Narkoba Polda Papua Kombes Pol Alfian dan juga penyuluh narkoba ahli muda BNN Papua Bapak Agusman Firman di 0967536386. Sembari menunggu, ya saya mungkin bisa langsung ke Pak Dir. Ditanggapi Pak dua penelpon tadi, ada Pak Frans di Kota Raja yang pada intinya menurut Pak Frans ini agak sanksi dengan penerapan sanksi pidananya, hukumannya, dan perlu ada lintas penguatan lintas sektor, serta mungkin ada perlu dibuat semacam kurikulum untuk pencegahan narkoba agar bisa lebih efektif. Terus dari Pak Hardin, perkuatan kerjasama dan masyarakat dan juga nakes untuk melakukan tes urin, sebab menurutnya Papua sudah masuk kategori darurat narkoba begitu. Silakan Pak ditanggapi.
3: Terima kasih Pak Pran di Kota Raja yang telah memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Bagaimana tadi sampaikan bagaimana penerapan undang-undang di lapangan. Selama ini sudah alhamdulillah kita lakukan penegakan hukum yang tertangkap itu semua kita proses sesuai ketentuan Undang-Undang 35 2009.
5: Yeah.
3: Kemudian untuk pelaku yaitu ada yang 20 tahun, ada hukuman mati atau denda. Saya mungkin pas 1 miliar, ada yang sampai 20 miliar sampai ya. Kemudian memang di tempat kita belum ada yang hukuman mati, ya, tapi ancaman hukumannya itu rata-rata di atas 10 tahun. Kemudian kerjasama pihak kepolisian dengan BNN, terima kasih Pak masukannya Pak Pran. Nanti kita akan tingkatkan kerjasama dengan Pemda,
5: iya,
3: yang walaupun saat ini kami sudah kerjasama dengan dinas sosial ya, yang berkaitan dengan korban tindak pidana narkotika. Tapi masukan ini akan kita terima, kemudian kita tingkatkan kerjasamanya. Kemudian kurikulum nanti pihak BNN yang paling berkenan tentang kurikulum di mahasiswa, kami Polri bersama BNN nanti mungkin ya nanti melalui pihak BNN untuk kurikulum tersebut nanti Pak Gusman yang bisa menjelaskan karena untuk bidang ini adalah pihak kurikulum Pak BNN ya, yeah. BNN. Kemudian memang pihak yang paling rentan itu memang mahasiswa ya, mahasiswa mulai dari SMA lah, SMA teman-teman dan mahasiswa. Kita beberapa kali melakukan penangkapan yaitu ya umur 17 sampai 30, itu paling rentan.
5: Yeah.
3: Nah, kemudian kalau anak SMA itu ya itu ada 5 atau 10 orang itu ya, coba-coba dia. Kemudian terima kasih Pak Hardin tadi kerjasama ya sama juga ya dengan pertanyaan dengan Pak Pran, yaitu untuk ditingkatkan dengan Pemda,
5: yeah.
3: Nanti Pak Agusman kita terima masukan ini, supaya kurikulum terhadap pengawasan tindak pidana narkotika, ciri-cirinya bagaimana, kemudian apa bahayanya, dampaknya mungkin akan kita tingkatkan. Walaupun saat ini kita sudah melakukan sosialisasi penyuluhan di tingkat-tingkat sekolah, mungkin ya memang kurang, kita akui kurang, kita kurang karena anggota kita tentang penyuluhan itu dibagi, ada di lapangan, ada yang bagian penyuluhan. Nanti kita akan tingkatkan dengan dinas pendidikan terhadap Binlu, kemudian kurikulumnya nanti dari BNN yang kita kerjasama dengan BNN karena mau untuk kalau bisa dimasukkan di kurikulum sekolah supaya mengantisipasi. Kemudian Terima kasih. Kita untuk melakukan tes urin seperti Pak Hardin.
5: Tes urin acak ya, mungkin.
3: Acak ya. Karena kalau anak sekolah ini kita dia kalau kita tes urin langsung kadang stres gitu. Jadi kita harus lihat psikologisnya kepada anak sekolah. Kita bagaimana biar penyuluhan apa penegakan hukum kita harus bedakan. Ya karena anak SMP SMA kalau kita tes urin besok dia kita mempenyuluhan udah melarikan diri. Ya, jadi kita harus sangat hati-hati terhadap anak sekolah karena dia masa-masa remaja ini ya enggak bisa kita penegakan hukum mau tes urin besok pada takut semua. Nah, apalah jangankan anak SD, SMP, SMA yang sudah kerja aja kalau tes urin pada lari semua pada enggak masuk. Ada apa itu ya. Jadi anak-anak ini ya kita binluh ya nanti ya kecuali memang mencurigakan baru kita kalau ada permintaan dari sekolah Pak izin tes urin ah itu kita lakukan. Nah, terhadap anak sekolah kita
5: sedikit sangat hati-hati
3: ya, gitu ya. Karena psikisnya ini.
5: Oke, baik Pak Gusman mungkin menambahkan terutama tadi masalah kurikulum ini Pak yang diusulkan oleh masyarakat kalau bisa harus ada nih.
4: Iya betul, terima kasih. Sebenarnya sudah semenjak 2020 Februari 2026 itu sudah diluncurkan ada program yang namanya IKAN, Integrasi Kurikulum Anti Narkoba. Jadi bukan membentuk kurikulum baru tapi menyisipkan materi-materi terkait P4GN-nya di situ di setiap jenjang pendidikan dari PAUD sampai SD SMP hingga SMA atau SMK. Jadi untuk di Papua sendiri memang kami sudah baru-baru ini alhamdulillah puji Tuhan sudah ada PKS dengan Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi. Selanjutnya kami harapkan bisa diwujudkan dalam bentuk mungkin edaran supaya bisa segera diaplikasikan program IKAN ini.
5: Iya.
4: Agar supaya bisa memberikan efek pencegahan yang lebih komprehensif ya terhadap siswa-siswa kita seperti yang diharapkan oleh Pak Frans tadi ini. Dan memang kerjasama dengan Pemda kita juga sudah dorong advokasi hanya saja mungkin jika dibantu dengan stakeholder terkait dan elemen masyarakat yang ada pasti akan bisa segera dilaksanakan karena yang kami rasa seperti yang tadi dibahasakan oleh Pak Hardin juga ya sebenarnya mungkin kondisi ini di Papua ini sudah darurat narkoba sejak lama sebenarnya hanya saja yang kami rasa bisa jadi elit-elit yang ada di sini tidak menjadikan P4GN ini sebagai prioritas. Nah ini yang kita khawatirkan, jangan sampai anak-anak kita mau menjadi generasi yang tidak kita harapkan seperti yang saya bilang tadi malah membuat kita cemas baru kita bertindak padahal kita bisa cegah sekarang juga. Kemudian mohon izin kami juga mengharapkan ketika mungkin salah satunya tadi Pak Frans mengatakan terkait hal ini memang kami inginkan jika Pak Frans berkenan, kami juga bisa diundang langsung ke lingkungan Bapak. Karena sampai saat ini sudah banyak juga elemen-elemen seperti dari pihak gereja, masjid juga yang memberikan waktu untuk kami untuk memberikan sosialisasi dan edukasi
5: di berbagai programnya, Pak ya.
4: Jadi memang edukasi ini sangat penting. Jadi masih banyak sekali bahkan orang dewasa pun belum paham betul terkait apa itu narkoba dan fungsinya serta dampaknya. Kemudian terkait dengan Pak Hardin, ya ini kami sepakat juga, makanya kami sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, baik kota maupun provinsi, dan diharapkan nanti mungkin ada mekanisme yang tepat terkait deteksi dini melalui tes urin ini, mungkin diatur ketika belum masuk, mungkin karena memang deteksi dini atau tes urin ini sudah pernah dilaksanakan di beberapa sekolah besar yang ada di kota Jayapura. Namun yang menjadi permasalahan karena dari unsur pembiayaannya. Mungkin bisa jadi ketika alatnya ini diadakan oleh Pemda kota maupun provinsi, ya dengan senang hati kita bisa melaksanakannya. Dan tentunya juga orang tua tidak perlu khawatir memberikan dana lebih untuk hal itu yang sebenarnya bagus. Untuk mendeteksi secara dini penyalahguna. Kemudian selain itu memang deteksi dini itu yang utama, tapi bukan satu-satunya. Makanya kami juga dari sekolah ada program juga, yaitu screening langsung. Kita memberikan pelatihan kepada para guru yang telah ditentukan, seperti biasanya guru BK atau wali kelas, untuk bisa melakukan screening terhadap anak-anak kita ini.
5: Dari ciri-ciri fisik bisa
4: begitu, Pak? Ya, siap. Jadi mereka langsung bisa menentukan dan memberikan apa namanya intervensi juga.
5: Intervensi.
4: Kita, nah, ketika yang sudah lumayan parah ya mungkin di reverse ke kami seperti itu. Jadi untuk tingkatan yang rendah sudah ada bisa ditangani, karena kami memang untuk khususnya anak usia sekolah ini kami kedepankan upaya rehabilitasinya, Pak ya.
5: Oke.
4: Kalau untuk hukumnya, karena memang hak anak juga untuk mendapatkan pendidikan, kita kami dukung itu. Dan ini juga sebagai salah satu solusi. Jangan sampai ketika ketahuan langsung dikeluarkan begitu saja tanpa ada
5: tidak ada solusi.
4: Solusi yang memang konstruktif untuk anak tersebut.
5: Okay.
4: Jangan sampai awalnya cuma pengguna atau bahkan korban, tapi karena sudah ada
5: justifikasi tersebut
4: kemudian malah meningkat menjadi pengedar atau bandar. Ya, jadi mungkin
5: itu yang bahaya.
4: Ya,
5: baik. Oke, pendengar, baik, saya kembali mengundang Anda untuk berinteraksi di line telepon di 0967536386. Ya, apakah sudah ada? Baik, saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
5: Selamat pagi dan
8: iya, selamat pagi Bapak narasumber.
5: Iya, dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
8: Hadi, Pak.
5: Pak Hadi di mana, Pak?
8: Saya ada di sekitaran kantor wali kota ini.
5: Oke, silakan Pak Hadi.
8: Nah, izin Pak, terkait pemberantasan narkoba, saya pikir kita semua elemen harus berpartisipasi. Perangkatnya ada, aturannya ada, tapi kalau cuma sebatas misalnya pengedar, pemakai, apa itu, saya pikir ini juga tidak menyelesaikan masalah. Selalu digaung-gaungkan bahwa pemberantasan dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu, harusnya itu yang berjalan. Yang pertama, yang kedua, terkait juga ada tadi saya bilang perangkat. Misalnya, ya mohon maaf, oknum lah. Ini juga kadang yang memfasilitasi. Taruhlah sekarang kita banyak melihat atau banyak mendengar terkait di jalur perbatasan, jalan tikus dan segala macam. Ini kan daerah-daerah ini juga kan tidak lepas daripada pengawasan

0: pengurangan lah gitu. Demikian Pak masukan.
1: Baik. Terima kasih ya. Pak Hadi di sekitar kantor Wali Kota Jayapura. Di belakang Pak Hadi apakah masih ada di 0967 536 386? Baik, sembari menunggu. Oke, sudah ada, saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi, dan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Pak Wamea.
1: Pak Wamea, Pak Wamea di mana Pak?
2: Di Jayapura sini.
1: Silakan Pak Wamea.
2: Ya, jadi begini, ini kan bicara tentang gereja.
1: Iya.
2: Begitu. Jadi di dalam Alkitab itu ada janji ya, ada janji. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ini ada janji. Jadi hanya ini jemaat ini tidak memberikan diri. Ini masalah.
1: Okay.
2: Saya pernah menjadi pelaksana jalanan itu 8 tahun saya kerja karena misi ini. Begitu. Nah, pada waktu saya melayani itu Bapak yang melatih mereka untuk copet. Itu menyerahkan diri, begitu. Kira-kira begitu dulu Pak. Jadi ini ada di jemaat. Jemaat tidak memberikan diri untuk melayani anak-anak kaibun seperti ini.
1: Oke.
2: Dan anak ganja. Kira-kira begitu.
1: Oke. Baik, terima kasih. Dua penelpon, kita tutup dulu. Silakan Pak Dir ditanggapi dari Pak Hadi dan juga dari Pak Wamea tadi. Silakan.
3: Terima kasih Pak Hadi yang ada di sekitar kantor Wali Kota Jayapura yang telah memberikan masukan terhadap berantas narkoba. Kita serius terhadap tindak pemberantasan terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika. Pelaku-pelaku yang sudah kita tangkap itu semua sudah diputuskan pengadilan. Kemudian untuk dia kalau pengguna itu tidak bisa, kalau dulu dia sebagai tersangka, tapi sekarang dengan undang-undang yang baru pengguna itu termasuk korban. Jadi kita tetap para pengguna tidak kita lepas, tapi tetap kita rehab TAT di dengan BNN karena tempat rehab itu ada di BNN.
1: Iya.
3: Kemudian perangkat-perangkatnya ya, makasih ya apa tadi sampai ada semua dari hilir ke hulur semua perangkatnya ada. Memang waktu dia mengirim dari hilir ya dari sampai hulu itu dengan alamat yang palsu. Biasanya kita susah. Begitu kita tangkap, kita selidikin, oh ini orang pelakunya beda, yang tidak sesuai nama. Kemudian kadang yang mengambil barang itu hanya kurir, ya kadang kurir, ya kadang tukang ojek atau apa yang disuruh, sehingga begitu kita tanya ini siapa, nggak tahu Pak, saya juga menerima barang ini hanya melalui WA, WhatsApp. Siapa yang ngasap saya tidak pernah ketemu, tapi melalui WhatsApp ini. Tapi tetap alhamdulillah setelah kita telusuri ada yang tertangkap dan ada yang tidak. Karena mereka ini tidak saling kenal terhadap yang WhatsAppin. Ada yang saling kenal, kalau sudah beberapa kali mungkin kenal. Tapi kalau baru 2 kali, 3 kali dia melalui WhatsApp. Karena ini mereka tidak saling, mungkin jalurnya ada orang kedua, ketiga yang menyuruh. Nah ini. Kemudian setelah kemudian dari hilirnya atau dari asalnya itu pengiriman, contoh dari Surabaya atau Madura. Setelah kita tangkap sana, alamat sana juga tahu-tahu masjid alamatnya atau sekolah.
1: Alamat palsu,
3: ya, gitu, alamat palsu. Kita anggota kita sudah berangkat ke Madura, ke Surabaya, tapi alamat palsu. Ada juga begitu kita sampai di wilayah Madura atau wilayah tahu itu susah begitu kita mencari informasi terhadap alamat itu. Kemudian orang yang itu juga ya kita selidikin, wah kadang nggak bisa keluar juga waktu anggota saya ke Madura atau ke Surabaya ada salah satu kampung itu kita anggota kita nggak bisa keluar itu, tadinya negosiasi lagi baru bisa keluar anggota kita, tapi orangnya itu tidak bisa kita bawa karena alamat palsu dan sebagainya. Ini hambatan-hambatan kita untuk bandar harus kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang lebih besar lagi dengan BNN pusat atau Mabes Polri. Ya suruh alhamdulillah sudah kita lakukan itu. Tetapi terhadap bandar-bandar di sini, ini pelakunya juga kadang berkembang. Setelah kita tangkap nanti ada pelaku baru lagi yang datang. Karena dari apa? Dari bandar dari wilayah luar wilayah juga kalau

0: pelabuhan bandarnya sini sudah ketangkap, dia akan mencari pelaku iya. bandar yang ada di sini, pelaku lainnya itu tetap berkembang. Jadi para pelaku tindak pidana narkotika ini bukannya nggak bisa diberantas, tapi berkembang terus sesuai perkembangan zaman iya. dan situasi lingkungan. Nah, ini mohon kerjasamanya dari ya dari semua kita, karena kita ketahui susah untuk memberantas okay. sampai sampai akar-akarnya.
1: Yeah, yeah,
0: kemudian yeah. oknum yang memfasilitasi, terima kasih kalau kalau ada oknum terutama Polri, ya kita sudah ada oknum beberapa Polri ya sudah kita PTDH. Mm-hmm. Kemudian kalau oknum Polri yang dia pelakunya itu ancamannya hukuman berat di PTDH. Kemudian dia tindakan disiplin internal juga kita sudah kita proses secara internal, kemudian pidana umum ya dipecat, dia on hukuman ya itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya sudah banyak contoh-contohnya ya.
1: Oke. Okay. Baik. Pak Gusman mungkin ditambahkan Pak sedikit.
2: Ya baik, ini. Jadi terima kasih juga untuk seluruh masyarakat khususnya di Kota Jayapura yang memang masih mengatensi untuk dalam rangka upaya P4GN ini. Yang disampaikan tadi oleh Pak Di, Pak Dir sama juga dan kami, intinya kami zero tolerance untuk oknum-oknum yang memang menyalahgunakan kewenangannya khususnya ya, yang harusnya melindungi masyarakat kita dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nyatanya ternyata mungkin ada permainan di situ yang memang tidak ada toleransi untuk hal itu. Jadi tolong ketika mungkin ada yang didapati segera dilaporkan dan kami akan tindak lanjuti segera. Begitupun yang ada, kami dengan komitmen yang ada secara rutin juga melakukan deteksi dini juga di internal kami. Jadi untuk bisa membuktikan komitmen kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Papua. Kemudian terkait layanan-layanan ini juga mohon untuk masyarakat juga bisa mengikuti kanal-kanal yang ada seperti di RRI juga aktif juga kita bersinergi, kemudian kanal-kanal media sosial kami supaya juga bisa ada media yang berimbang gitu, jangan sampai hanya yang jelek-jeleknya saja mungkin yang terpampang nyata, tapi aksi kita juga yang ada mungkin bisa dilihat langsung dan bahkan bisa masyarakat turut berperan di situ.
1: Iya, iya.
2: Contohnya nanti mungkin beberapa waktu yang ke depan kami sudah berkoordinasi dengan ada beberapa sekolah untuk bisa langsung mendatangi ke sekolah. Mungkin kita melakukan talk show, mohon izin Pak Dir nanti mungkin boleh kita bekerja sama.
0: Iya, terima kasih ya
2: kita untuk melakukan ini karena memang di tengah-tengah efisiensi ini negara kita ini yang melakukan efisiensi, tetap kita berkomitmen khususnya untuk BNN Papua dan Polda Papua tetap berperang dalam pemberantasan narkoba ini dan tetap juga membutuhkan peran dan partisipasi dari masyarakat. Khususnya juga mungkin wakil-wakil masyarakat juga, khususnya anggota para anggota dewan juga kami harapkan juga bisa turun langsung juga berperan aktif bersama-sama khususnya gitu. Untuk perda kita yang sudah lama ini memang harusnya diperbarui.
1: Oke.
2: Yang ada itu di tahun 2018 cuma harus segera diperbarui dan memang harus edaran yang ada aturan yang kuat khususnya di masyarakat dan anak muda seperti itu. Apalagi di usia sekolah.
1: Oke. Baik, kita sudah berada di penghujung dialog kita dan sebelum saya tutup mungkin saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk berikan kayak semacam closing statement sekaligus pernyataan komitmen terkait dengan upaya untuk memberantas peredaran gelap narkotika di Papua sendiri. Saya mulai dari Pak Dir Narkoba, silakan Pak.
0: Terima kasih bahwa acara ini tadi ada ciri-ciri pengguna.